Ya, untukmu jam yang ketiga ceria pagi. Ini dia hari Sabtu 6 Jun 2026 bersamaan dengan 20 Zulhijjah 1447 Hijriah. Masih lagi bersama dengan saya Nurul sampailah ke pukul 11 pagi nanti. Baik, seketika saya lagi 8.15 minit pagi. Macam biasa setiap hari kita ada LSS ataupun Langkawi sana sini. Dan hari ini mengenai apa? 6 Jun 2026 kita ada jualan rahmah di mana? Bila? Apa yang ada? Nantikan 8.15 minit pagi nanti.

Curang itu pilihan. Curang itu sungguh menyakitkan. Kecurangan mampu menghancurkan perasaan. Kecurangan bukti lemahnya sebuah keimanan.

Dicurangi tidak bermakna hidup anda telah mati. Dicurangi juga tidak bermakna pasangan telah memenangi trofi. Tetapi saat dicurangi, hadapilah dengan tenang. Hapuskan air mata yang berlinang. Segala yang lepas, usah lagi dikenang. Terus bangkit untuk menang.

0: Langkawi Sana Sini.
1: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu 8.15 minit pagi. Langkawi Sana Sini. Baik, ini dia Jualan Rahmah pada tanggal hari ini 6 Jun 2026 Sabtu pada pukul 12 tengah hari hingga 3 petang bertempat di Kompleks Craft Langkawi, yang mana penjimatan harga sehingga 30% dengan pelbagai barangan keperluan harian. Dan yang penting, selagi stok masih ada. Jadi kepada anda yang berada berhampiran dengan Kompleks Craft Langkawi ataupun di seluruh Langkawi sekalipun, pasal mula tengah hari saat ini sampai pukul 3 petang, bolehlah ke Jualan Rahmah Madani, Rahmah Itu Berkat, untuk mendapatkan diskaun 30% pelbagai barangan keperluan harian di Kompleks Craft Langkawi 12 tengah hari sampai 3 petang hari ni. Pi jangan tak pi. 8.30 minit petang nanti kita ada tajuk utama berita.
2: Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.

1 Januari 2026 Penguatkuasaan Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA memperkukuh perlindungan pengguna khususnya kanak-kanak dan keluarga dengan memastikan platform digital memikul tanggungjawab yang sewajarnya. Keselamatan dalam talian bukan pilihan, ia tanggungjawab bersama.

Irama Hindi kegemaran kita semua. Setiap lagu ada cerita, mengambil memori, menyentuh rasa. Zindagi tiap hari Ahad hanya di Langkawi FM.

Tahun ini menandakan 77 tahun sejak peristiwa Nakba atau Malapetaka, di mana lebih 700 ribu rakyat Palestin diusir secara paksa dari tanah air mereka pada tahun 1948. Kampung-kampung dimusnahkan, keluarga dipisahkan dan sebuah negara menjadi pelarian. Sejak itu, generasi demi generasi rakyat Palestin hidup dalam penindasan, pelarian atau sekatan, berjuang setiap hari untuk hak asasi, maruah dan tanah air sendiri. Di Gaza, Tebing Barat dan serata dunia, mereka telah menempuh puluhan tahun konflik, penjajahan ketenteraan dan krisis kemanusiaan. Namun, semangat rakyat Palestin tidak pernah padam. Di sebalik segala penderitaan, mereka tetap cekal dan berdaya tahan, memberi inspirasi kepada dunia. Kita harus sedar, kisah Palestin bukan hanya tentang penderitaan, tetapi tentang perjuangan, jati diri dan harapan. Marilah kita mendidik diri, bersuara dan menyokong keamanan yang adil, kerana berdiam diri juga satu bentuk bersubahan. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Tanda pagar, bebas.

0: hai Nur Lela.
1: Jangan dilupa, adat budaya, ke mana pergi, tetap dibawa. Langkawi FM, peneman setia, irama Malaysia, penghibur jiwa.

Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu baik utama 9 pagi menyusul dari pusat berita Radio RTM sebelum kembali semula ke Radio Malaysia Langkawi FM untuk jam yang seterusnya. Ceria pagi. Ya, masih lagi bertemankan saya Nurul sampailah ke pukul 11 pagi nanti. Baik, kita nak teruskan lagi hiburan pagi ini bersama dengan Syihah Zikir. Ini dia, minta ampun.

0: Girls, jumpa nanti.
1: Kebersihan awam mencerminkan disiplin dan budaya sesebuah masyarakat. Setiap individu memainkan peranan penting dalam memastikan persekitaran kekal, teratur dan selesa. Buang sampah di tempat yang disediakan. Tindakan ini membantu mengekalkan kawasan awam yang bersih, teratur dan menyenangkan untuk semua. Gunakan kemudahan awam dengan berhemah. Pastikan tandas, kawasan rekreasi dan ruang umum dijaga rapi untuk kegunaan bersama. Kebersihan awam adalah tanggungjawab bersama. Amalkan kebersihan untuk keselesaan dan kesejahteraan semua. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى جزيرة لنكاوي أيها الضيوف الكرام. شكرا لحسن استماعكم إلى لنكاوي أف أم على موج 104.8.
1: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya, untukmu. Baik, hari ini tanggal 6 Jun 2026 merupakan Hari Pustakawan, dan tema yang diangkat untuk tahun ini ialah perpustakaan memacu pembangunan negara. Ha, tu dia. Teringatlah dulu kan masa jadi pustakawan. Dulu tak dululah, masa sekolah dulu kan. Bila sekolah pagi tu memang baik lambat lah sebab bertugas sebagai seorang pustakawan. Seronok, boleh baca buku secara, orang kata apa, percuma tu percuma lah kat sekolah kan. Boleh pinjam buku dan boleh melayan macam-macam buku, terutamanya bila sekolah tu novel. Suka sungguh lah buku-buku ilmiah tu, bukan tak baca, baca juga tapi faham-faham je lah kan. Baik, teruskan hiburan di Langkawi FM 104.8 ya, untukmu.
2: Tahukah anda, di sebalik setiap ilmu dan kejayaan, ada insan yang sentiasa membantu kita mencari jawapan. Mereka ialah pustakawan. Sempena Hari Pustakawan Malaysia, marilah kita menghargai jasa pustakawan yang gigih membimbing masyarakat mencintai ilmu, budaya membaca dan pembelajaran sepanjang hayat. Perpustakaan bukan sekadar tempat buku disimpan, tetapi ruang inspirasi untuk semua. Terima kasih kepada seluruh pustakawan Malaysia atas dedikasi dan pengorbanan anda. Pustakawan pemacu ilmu, pembina masyarakat berinformasi.

0: cantiknya beg ni.
1: Hello. Cantik kan beg tu? Belilah. Yang kat rumah tu semua dah bosan dah tengok muka kau.
2: Tapi aku dah ada 8 dah beg macam ni. 5 pun masih dalam kotak lagi.
1: Lah, jenis macam ni kau tak ada lagi kan? Ini edisi khas lah. Beg edisi cinta musim durian. Ada zip emas, poket di depan belakang dan aura kayangan. Belilah dulu. Boleh bayar kemudian kah? Bukan bayar sekaligus. Beli je lah.
2: Betul juga tu. Edisi khas ni. Nanti semua orang tengok aku bawa beg macam ni.
1: Manusia, mudahnya kau digula-gulakan.
3: Dimanjakan oleh diri sendiri, disemangatkan oleh gaji, dihantui oleh tempahan anda disahkan, pembayaran anda berjaya. Beli dulu, bayar kemudian.
4: Ingat, belanja tu ikut keperluan, bukan hasutan. Faham ke faham?

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untuk mu. Baik, 10 pagi nanti anda dapat ikuti berita semasa apa agaknya yang berlaku sekitar Langkawi maupun dalam negara bersama dengan penyampai. Ha, siapa agaknya pagi ni? Mungkin Fauzi ataupun Cici. Cici mungkin masih bercuti. Haris tiada di sini. Jadi kebarangkaliannya yang tinggi adalah Fauzi. Tapi apapun kita tunggu je lah siapa yang bakal menyampaikan berita semasa tepat 10 pagi nanti.

Hai, assalamualaikum. Saya Beli Hanifah. Kepada orang-orang di Langkawi khususnya dan juga mereka yang berada di luar Langkawi pun, jomlah sama-sama kita menjaga alam sekitar. Jagalah kebersihan kita yang berada di Langkawi. Lindungilah dan jagalah Langkawi ini sebaik mungkin daripada sampah sarap. Go green, kita teruskan dengan bumi kita yang hijau ini.

0: Aduh, letih betul lah aku hari ni.
1: Awak Mat, muka macam mau lepas maraton je.
0: Ni, lagi penat daripada maraton. Dari pagi tadi, duk settle budak gaduh pasal TikTok.
1: Ha, gaduh? Gaduh kat sekolah ke?
0: Ha lah, ada budak tu curi rakam kawan dia jatuh dalam kelas. Lepas tu dia pi upload siap letak lagu. Viral video tu, malulah kawan tu. Mai-mai sekolah nak ajak bertumbuk.
1: Ish, benda lagu tu pun depa sibuk nak buat konten noh.
0: Itulah pasal benda yang kita tak suruh buat, depa rajin sungguh nak buat. Kesianlah juga dengan budak yang depa viral tu.
1: Yalah Mat, aku yang dengar ni pun kesian. Bila dah viral video dia tu, pasti semua orang dah tengok noh.
0: Kadang aku rasa cikgu sekarang ni bukan setakat mengajak je. Jadi polis, jadi kaunselor, jadi penyiasat media sosial, semualah.
1: Ah, betul tu. Semalam kau ajak matematik. Ada budak tanya aku, cikgu, kalau AI boleh jawab semua soalan, buat apa kami kena belajar?
0: Habis tu nak jawab apa?
1: Aku kata, kalau AI boleh tolong cari duit untuk hampa semua, nanti jangan mai sekolah dah. Tak payah belajar, duduklah kat rumah. Geram aku. Aku nak ajak bagi mereka pandai.
0: Habis tu, kenalah mereka dengan hang.
1: Eh betul lah Mat, teknologi ni bagus. Cuma budak salah guna je.
0: Ha, mereka makin malas nak fikir sendiri. Tugasan semua copy paste je. Tak ada kreativiti langsung.
1: Ha, bila tanya depan-depan, senyap biar semua. Macam tak buat bulut kat sekolah.
0: Ha, betul itu.
1: Ha, tahu tak? Sekarang ni, kerja cikgu makin banyak.
0: Jangan ceritalah. Aku pun pening. Tak tahu nak settle hat mana satu dulu. Semua penting.
1: Pagi mengajak, kena hari key in data. Petang meeting online. Balik rumah ingat boleh rehat. Sekali parent WhatsApp pukul 11 malam dah.
0: Ha, baru ni ada seorang mak budak mesej aku 12 tengah malam. Tanya pasal kerja sekolah anak dia.
1: Dia kata apa?
0: Ni dia tanya aku awet denda anak dia. Lepas tu aku bagi kerja sekolah banyak. Suruh anak dia siapkan sebelum cuti sekolah.
1: Ha, han jawab apa pula?
0: Aku jawab, ya puan, saya bagi homework banyak sebab dia tidur dalam kelas saya. Dengan alasan pukul 2 pagi duk main game dengan kawan lagi. Hang habak side kat aku, siapa tak geram dengan jawapan macam tu?
1: Eh, dahsyat hang no. Jawapan padu hang lah.
0: Tapi sungguh mutu, kadang parent ni semua serah kat cikgu. Disiplin anak pun sekolah nak kena urus. Sampai kerja sekolah anak pun cikgu nak kena tolong fikir bagi. Kita boleh je nak tolong semua tu. Tapi kena juga bertolak ansur.
1: Betul Mat. Bila budak buat salah, cikgu yang kena marah dengan parents dulu. Awak tak jaga elok-elok lah, tak reti jaga budak lah. Macam-macam lah Mat. Oi.
0: Betul tu mutu. Budak-budak lah ni tegak sikit kata cikgu kasar. Rampas vape kata cikgu pilih kasih.
1: Itulah cabaran yang paling susah. Nak tegas salah, nak lembut sangat nanti dia pijak kepala pula.
0: Tapi serius lah mutu. Tekanan cikgu sekarang ni lain macam. Budak-budak pun makin sensitif. Tegur sikit terus nak report mak ayah. Lepas tu mak ayah pula pi viral. Tak siasat dah siapa betul siapa salah.
1: Betul Mat, betul Mat. Dulu cikgu garang orang hormat. Sekarang cikgu tinggi suara sikit terus masuk social media.
0: Tu belum lagi parent hat terus serang cikgu tanpa dengar cerita sebenar.
1: Aku pernah kenal Mat. Budak tak siap kerja sekolah 3 minggu Mat. Bila aku tegur, mak dia kata aku mental abuse.
0: Astagfirullahalazim. Habis tu hang buat macam mana?
1: Aku senyum lah. Nak marah takut viral. Nak diam sakit hati ya.
0: Kadang aku rindu zaman cikgu-cikgu lama ni. Mereka tegas tapi budak hormat. Mak ayah pun sokong sekolah.
1: Betul itu Mat. Sekarang semua benda nak cepat salahkan cikgu. Padahal cikgu pun manusia juga.
0: Tapi walau penat macam mana pun, aku tetap respect cikgu-cikgu yang masih ikhlas mengajar.
1: Aku setuju Mat. Sebab bukan senang nak bentuk budak zaman sekarang ni. Cabaran dia bukan saja dalam kelas, luar sekolah pun banyak pengaruh dia.
0: Betul itu mutu. Media sosial, game online, AI semua tu boleh bantu. Tapi kalau salah guna memang rosak budak-budak.
1: Sebab tu kita sebagai cikgu ni kena selalu upgrade diri. Kalau tak budak-budak lagi laju pada kita.
0: Ha betul tu. Aku pun baru belajar guna Google Classroom tahun lepas. Budak siap ajak aku nak tekan had mana satu.
1: Tak apalah Mat, yang penting kita usaha. Cikgu bukan nak jadi yang sempurna, tapi nak bagi yang terbaik.
0: Ha, bila tengok budak berjaya, terus hilang penat kita.
1: Betul itu. Walaupun orang tak nampak perkembangan guru ni, tapi ilmu yang kita bagi tu tetap berjalan sampai bila-bila.
0: Fuh, ayat hari ni macam pakar motivasi.
1: Ha, senangnya aku lapar ni. Sebab tu ayat feeling sikit.
0: Dah, jom kita pergi kantin. Satgi ada meeting pula pasal penggunaan teknologi dalam pembelajaran.
1: Ha, jomlah cikgu zaman moden ni merehat pun rasa macam khusus dia.
0: Ha, betul itu Mutu. Aduh.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Sebelum itu, siaran dalam beberapa bahasa asing, contohnya Arab, Burma dan Thai, dihentikan pada 1 Mei 2009.
0: RTM 80. Ikuti kongsi. Pada hari Sabtu, pukul 3 hingga 4 petang, di Langkawi FM.
3: Antaranya menampilkan individu berbakat dan pakar dalam pelbagai bidang yang akan membuat demonstrasi di Konti.
4: Tidak ketinggalan perkongsian idea kreatif dan inovatif serta kisah kejayaan yang dapat memberi inspirasi kepada khalayak.
3: Kepada yang berminat untuk turut serta dalam program Kongsi, WhatsApp ke 011-5622-1048. Mungkin anda adalah tetamu seterusnya. Siapa tahu kan?

Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untuk mu 10.31 minit pagi. Baik, jangan lupa pukul 3.15 minit petang nanti kongsi bersama dengan tetamu Puan Nazirah binti Yahya yang akan berkongsi mengenai program pengumpulan pakaian terpakai. Ha, tu dia. Petang ni bermula lebih kurang 3.15 minit petang sehinggalah ke pukul 4 petang nanti. Baik, sekarang ni kita nak berhibur pula bersama dengan penyanyi yang telah pun mencipta nama di China. Ini dia Sheila Amzah, Tinggal Kenangan.

0: Bukan takat pedih mata ni, dengan hati pun pedih sekali.
1: Hei, awak pula dah.
0: Tak tahu ke, Langkawi FM ada rancangan Sketsa Bawang. Alah, yang ada makcik dengan Ani tu.
1: Tu dia. Tapi Sketsa Bawang ni cerita pasal apa?
0: Sketsa pendek yang cerita pasal cabaran, isu semasa, situasi yang berlaku dalam kehidupan kita seharian ni.
1: Ah, menarik tu. Hari apa? Lepas tu pukul berapa?
0: Ani nak habak ni. Setiap Jumaat dan Sabtu pukul 10.15 minit pagi dan ulangan dia 5.15 minit petang.
1: Oh, tak sabar nak tunggu makcik dengan Ani membawang.
0: Tu, mai dah tu. Ha, bukan depa je. Mat dengan Mutu pun ada sama tau.
2: Baiklah kawan.
1: Sakan. Time out. Berhenti.

Hai, Assalamualaikum. Saya Luqman Faiz. Anda semua boleh follow TikTok kami, Langkawi FM RTM, untuk mengetahui ataupun mengikuti segala info-info yang sahih dan benar. Radio Malaysia Langkawi FM, 104.8, ya untukmu.

Radio Malaysia Langkau FM 104.8. Ya, untukmu. Baik, 11 pagi nanti anda dapat ikuti berita bahasa Inggeris News at 11 melalui Trax FM. Kemudian kembali semula ke Radio Malaysia Langkau FM untuk segmen seterusnya, iaitu segmen bahasa Inggeris Activate bersama dengan Zaris, bermula 11 pagi sampailah ke pukul 3 petang nanti, pastinya selama 4 jam. Dan pertemuan kita mesti ceria pagi sampai sini je. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti bila hujung-hujung bulan kot. Di awal bulan, hujung bulan macam itulah. Baik, kepada anda, jaga diri, hiasi peribadi. Mohon maaf segala khilaf sepanjang saya bersiaran. Jumpa lagi nanti. Saya tinggalkan anda bersama dengan Aina Abdul dan juga Amir Jahari. Ayuh pulang. Pulang dong. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Ingatlah, curang bukan satu kesilapan. Ia adalah satu pilihan. Pilihan yang menghancurkan kepercayaan, keluarga dan masa depan. Pilih untuk setia kerana cinta yang sebenar bermula dengan kejujuran.

0: Activate on 104.8 Langkawi FM.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Sebelum itu, siaran dalam beberapa bahasa asing, contohnya Arab, Burma dan Thai, dihentikan pada 1 Mei 2009.
1: RTM 80.

الله أكبر الله أكبر.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Hampa Tanya, Ustaz Jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Rancangan istimewa Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Hantarkan pertanyaan anda ke WhatsApp Langkawi FM 011-5622-1048 atau talian konti Langkawi FM 04-969-8534 atau email kepada kami langkawifm@rtm.gov.my. Hampa Tanya Ustaz Jawab, Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.

0: Activate on 104.8 Langkawi FM.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Sebelum itu, siaran dalam beberapa bahasa asing, contohnya Arab, Burma dan Thai, dihentikan pada 1 Mei 2009.
1: RTM 80.

0: Selamat datang ke Langkawi. Di sinilah keindahan alam bertemu budaya. Dari makam Mahsuri hinggalah ke Pandak Maya, segalanya mempunyai cerita dan legenda yang tersendiri. Nikmati dan cintailah keindahan alam kita. Selamat datang ke Pulau Langkawi.
1: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
2: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
1: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-562210-48 untuk peluang keemasan ini. Jadilah jenama yang disegani bersama Langkawi FM.
3: RTM 80.
4: Nak tahu tak?
5: Sebelum itu, siaran dalam beberapa bahasa asing, contohnya Arab, Burma dan Thai, dihentikan pada 1 Mei 2009.
3: RTM 80. Ikuti kongsi. Pada hari Sabtu, pukul 3 hingga 4 petang, di Langkawi FM.
2: Antaranya menampilkan individu berbakat dan pakar dalam pelbagai bidang yang akan membuat demonstrasi di konti.
6: Tidak ketinggalan perkongsian idea kreatif dan inovatif serta kisah kejayaan yang dapat memberi inspirasi kepada khalayak.
2: Kepada yang berminat untuk turut serta dalam program kongsi, WhatsApp ke 011-562210-48. Mungkin anda adalah tetamu seterusnya. Siapa tahu kan?
7: Expressive.

0: Ikuti kongsi pada hari Sabtu pukul 3 hingga 4 petang di Langkawi FM.
1: Antaranya menampilkan individu berbakat dan pakar dalam pelbagai bidang yang akan membuat demonstrasi di konti.
2: Tidak ketinggalan perkongsian idea kreatif dan inovatif serta kisah kejayaan yang dapat memberi inspirasi kepada khalayak.
1: Kepada yang berminat untuk turut serta dalam program kongsi, WhatsApp ke 011-5622-1048. Mungkin anda adalah tetamu seterusnya. Siapa tahu kan?
3: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hafiz dalam kongsi. Dan terima kasih kepada anda yang mengikuti secara langsung menerusi platform media sosial Langkawi FM. Baik, kongsi minggu ini kita bersama dengan tetamu Puan Nazirah Yahaya yang akan berkongsikan mengenai program pengumpulan baju terpakai secara langsung di konti Langkawi FM. Assalamualaikum Puan.
4: Waalaikumsalam.
3: Selamat datang ke Langkawi FM.
4: Okey, terima kasih.
3: Ini kali ke berapa dah?
4: Kita program Mai. Ni kali kedua.
3: Kali kedua?
4: Ya.
3: Langkawi FM? Berapa kali dah, Mai?
4: Kali pertama.
3: Kali pertama. InsyaAllah lepas ni kerak lagi lah.
4: Nanti jemput lagi.
3: Jemput lagi. Boleh, insyaAllah. Dan kita bukan saja bersama dengan Puan Nazirah Yahaya. Kita juga bersama dengan Encik Taufik kita.
5: Ya.
3: Daripada mana ni? Semua ni daripada mana ni?
5: Kami daripada Pendang, Kedah.
3: Daripada Pendang? Ya. Oh, jauhnya. Bila, Mai? Bila masuk Langkawi?
4: Tim masuk hari Jumaat.
3: Hari Jumaat. Ha, Jumaat. Maknanya keluar balik daripada Langkawi?
4: Hari Selasa.
3: Selasa. Ha. Baik. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Langkawi FM minggu ni. Okey, kita boleh perkenalkan tak diri Puan Nazirah dan juga Cik Taufik sikit dan ceritakanlah mengenai program apa pengumpulan baju terpakai ni.
4: Okey. Saya Nazirah Yahya, in charge tim Anak Muda Utara, berasal daripada Pendang, Kedah. Okey, sebelum saya nak menceritakan mengenai program ni, saya nak ucapkan terima kasih kepada Langkawi FM.
3: Sama-sama.
4: Jemput kita masuk dalam program kongsi. Ini kali pertama kita sampai dekat Langkawi FM. Terima kasih banyak-banyak tau.
3: Sama-sama. InsyaAllah kalau ada lagi nanti boleh roger-roger.
4: Boleh. InsyaAllah. Okey, mengenai soalan mengenai program yang Anak Muda Utara iaitu AMU dijalankan hampir setahun lebih kita ditubuhkan Anak Muda Utara ni. Okey, ia merujuk kepada inisiatif kebajikan yang digerakkan oleh kumpulan Anak Muda Utara iaitu sebuah sukarelawan yang aktif mengumpul pakaian terpakai yang masih elok disalurkan kepada golongan yang memerlukan seperti masa banjir, asnaf dan gelandangan dan sebagainya. Okey. Perkara yang perlu diketahui mengenai program ini, kami juga mengumpul pakaian terpakai daripada orang ramai mengikut kategori sebelum diagihkan kepada penerima yang memerlukan. Lepas tu sukarelawan yang terlibat kebanyakan terdiri pada budak daripada berumur daripada 19 hingga 25 tahun iaitu golongan belia yang aktif dalam aktiviti kemasyarakatan. Okey, pada salah satu kempen besar mereka dapat dapat mengumpul kira-kira 40 tan untuk membantu mangsa banjir di daerah Semenanjung.
3: Satu Semenanjung, 40 tan.
4: Kita masuk satu Semenanjung. Bila kita buat program ni pun, kita buat live pun, ada juga orang WhatsApp, mesej siapa semua minta baju. Kita bagi je. Dia tak tertaluk kepada rakyat Malaysia saja. Warga asing yang duduk kat sini pun ramai yang minta. Kita bagi je. Yang tu kita bagi percuma je.
3: Baik. Menarik.
4: Okey, yang tu saja.
3: Yang tu saja. Okey. Program ni, apa objektif utama sebenarnya program ni? Kumpul-kumpul apa semua kan? Apa sebenarnya lah orang kata idea mula-mula macam manalah apa boleh terfikir benda ni?
4: Okey, sebelum ni saya ada pengalaman menolong NGO. Bila saya ambil baju tu, NGO ni dapatlah hasil. Bila depa dapat hasil tu, lepas tu depa dapat orang yang mengambil, maksudnya depa dapat lubang lah baju ni ke mana, terus dia blok saya.
3: Oi, bahaya. Saya pun geram kalau jenis orang main blok-blok ni.
4: Lepas tu tahun 2024 saya pergi umrah balik tu, terbuka hati nak buat program ni. Lepas tu saya ni Taufik ni pun anak jiran saya kan, kawan anak saya, saya bincang dengan depa macam mana kalau kita buat program ni. Depa kata on. Lepas tu kita nak letak nama apa? Depa kata Anak Muda Utara. Saya pun on terus, tak fikir panjang dah.
3: Betul, menarik nama betul. Tu. Kan.
4: Lepas tu kami on masa tu dekat Masjid Al-Hasanah Mergum masa tu. Kutipan kami hampir 80 tan.
3: Oh, maknanya bermula dekat Mergum tu.
4: Ha, dekat Mergum tu. Lepas tu kita buat kat situ hampir 80 tan, kami bagi berjaya bagi dana masjid dekat masjid tu RM5,000 RM.
3: Oh, daripada pengumpulan baju-baju tu. Wow, menarik.
4: Yang itulah first, maksud dia tu buat-buat terus meletup.
3: Ya, memang orang kata pertama kali buat terus berjaya kan.
4: Berjaya. Sebab orang macam saya ambil budak-budak yang berumur macam anak saya ni, pokoknya mereka dapat income.
3: Betul.
4: Kan, dapat SPM, budak EU yang tak dapat kerja lagi. Sekarang AMU hampir 40 orang staff. Ramai.
3: Tapi betul, daripada depo ni duk buat benda-benda pelik-pelik ni, baiklah join Anak Muda Utara ni.
4: Sana sini kau ni duduk kat masjid.
3: Betul.
4: Lepas tu objektif utama pakaian ni, kami membantu orang yang memerlukan. Mengagihkan pakaian yang masih elok kepada keluarga berpendapatan rendah. Mangsa bencana anak yatim atau komuniti yang memerlukan. Okey. Mengurangkan pembaziran tekstil. Okey, mengelak pakaian yang masih boleh digunakan daripada dibuang ke tapak pelupusan sampah. Okey, Anak Muda Utara juga SWK Alostar ambil anak muda jadi anak angkat tau. Sebab depa pun banyak buat program kan SWK ni.
3: Betul.
4: Jadi depa ambil Anak Muda Utara sebagai anak angkat.
3: Jadi mana program yang SW Corp buat, dia akan panggil
4: dia
3: sekali,
4: akan jemput sekali.
3: Sekali
4: juga MBS Alostar. Kami juga banyaklah yang government punya panggil buat program sekali, banyak kami menerima macam tu. Lepas tu program dengan AADK Kota Kuala Muda. Kami macam depa buat program akan jemput kami juga.
3: Jadi kan macam okey, macam Puan Nazirah cakap tadi. Okey, kita mula dengan dekat masjid di Mergung tu kan. Okey, lepas tu duit dana tu bagi kepada masjid tu RM5,000. Jadi macam minggu ni kan kita buat di Masjid Kuah. So daripada duit yang kita dapat kumpulkan tu, memang kita akan bagi kepada masjid yang mana yang kita buat tu.
4: Ya, kami akan bagi. Contoh okey, kita akan bagi kat mana masjid yang kita masuk tu, kita akan bagi. Selalunya ramai orang yang menderma masukkan dalam tabung yang kami sediakan. Duit tu 100% kita akan bagi kepada pihak masjid.
3: Sambil bawa baju tu, sambil menderma juga kepada masjid. Bagus.
4: Kita ambil RM10 seringgit. Tak semestinya orang nak ambil duit.
3: Betul. Betul. Kadang orang tak nampak sangat nilai ni, cuma orang macam nak buang baju, sayang.
4: Betul.
3: Tu yang ni apa orang kata, program yang baik lah. Orang kata memang kita boleh hantar kat mana baju yang dah tak pakai. Tapi janganlah hantar baju yang rosak-rosak.
4: Rosak-rosak kita tak ambil.
3: Ini baju yang dah makan anak-anak ke apa ke, itulah yang baju yang dia nak bawanya.
4: Sebab kita tak buat recycle. Kita macam ni lah, ibarat macam ni, baju yang lama tu tak ada nilai dah untuk kita. Tapi kita bagi dekat orang yang memerlukan tu, dapat membahagiakan mereka.
3: Okey, pada pandangan Puan lah, kenapa masyarakat digalakkan lah untuk join program ni, bawa baju terpakai apa semua tu kan?
4: Kita apa ni, supaya baju tu macam Cik Hafiz kata tadi, tak dimakan anak-anak, tak rosak, tak payah buat pembakaran, maksud dia bakar macam sayang. Sebabnya baju tu ramai yang orang memerlukan.
3: Betul.
4: Memang banyak tau, tambah baju baby. Bila kita duk buat live, baju baby memang ramai orang minta. Kita stroller lah, kasih semua kita ambil tau. Mana yang PM minta, saya bagi free je. Sebenarnya benda tu orang tak mampu nak beli tau.
3: Kalau macam saya ada juga pernah pergi, saya pernah jugalah duduk dekat tempat banjir kan. Lepas tu kan dia orang akan hantar baju banyak tau, baju-baju yang terpakai ni. Puan ada terlibat jugalah untuk hantar baju-baju tu kan?
4: Lepas tu kita baju ni juga, kita bagi ada juga penjara minta. Kita hari tu penjara Sungai Buloh minta 1,000 helai. Seluat 1,000 helai, baju 1,000 helai kita pergi hantar. Lepas tu kita aktif dengan gelandangan. 14 bulan 6 ni UniKL minta collab dengan kita. Dia pun nak baju hantar ke gelandangan Ipoh. Jadi okey, saya terima aja. Jadi Uni KL bahagian makan, kami MU bahagian baju, bagi bahagian pakaian baju. Tapi masa kita buat dekat apa, gelandangan dekat mana yang Faris bih?
5: Cerah.
4: Bukan, hantar dekat Cokit lah.
5: Ha,
4: okay. Ya Allah, memang tau kita letak ya tak sampai setengah jam habis berebut tau. Jadi kita tengok, ya Allah, terkejut.
3: Dia macam kalau yang untuk gelandangan tu, dia ada buka tempat ke ataupun pergi bagi-bagi-bagi?
4: Kita buka di pemandik je macam tu. Memang ish, memang terkejut tau. Rupa-rupanya rakyat Malaysia ni banyak lagi memerlukan pakaian terpakai ni. Kita tak biasa pergi tempat yang orang miskin. Kan? Kita tak nampak benda tu.
3: Betul.
4: Bila kita turun padang sekali, kesian. Kesian.
3: Betul. Jadi saya nak tanyalah dekat Taufik pula.
5: Okay. Ya.
3: Nak tanya dekat Taufik. Channel Taufik seronok tau. Join. Bila berapa lama dah join ni program ni?
5: Saya kalau ikutkan ni dah cukup setahun.
3: Dah cukup setahun. Okey, jadi selama
5: sambil-sambillah kan.
3: Selama setahun tu apa yang Taufik dapat lah belajar daripada program ni ke ataupun apa yang maknanya masa setahun join best ke tak best ke, pengalaman
5: jadi,
3: ke
5: cerita lah sikit. Alhamdulillah, seronok program ni kan, kerja ni, sebab dalam masa yang sama saya boleh jalan untuk tengok tempat orang juga. Kira tengok apa warga-warga kat situ macam mana.
3: Kira kan, macam ambil kesempatan lah.
5: Ya,
4: betul. Semua kan betul ditanggung oleh bos MU. Dia pun bawa diri je kan.
3: Maknanya mula-mula join mungkin seorang dulu kot join, lepas tu ajak kawan-kawan.
5: Betul. Kalau ikutkan tu pada awalnya hanya 5 orang je. Yang untuk satu, yang bermulanya program ni kan. 5 orang je. Kemudian bila makin lama makin banyak tempat, makin banyak permintaan, makin banyaklah kami memerlukan bantuan kan.
3: Makin aktif kan.
5: Jadi tanya kawan-kawan yang lain pun, yang mana lepasan SPM, apa adik saya pun lepasan SPM. Saya jemput dia, lepas tu sama-sama bakat nak buat. Bentuklah satu tim lagi.
3: Elok. Lepas ni boleh jemput lagi ramai-ramai.
4: Sekarang pun dah 8 tim.
3: 8 tim. Dekat utara saja ke?
4: Tak, kami Semenanjung.
3: Satu Semenanjung. Maknanya yang anak muda utara ni memang untuk utara saja.
4: Satu Semenanjung.
3: Oh, satu Semenanjung juga. Cuma pakai nama tu.
4: Macam saya buat jadual setiap minggu. Jadi anak saya Aizat ni dia akan okey atolah satu tim 5 orang kat mana atau tempoh 6 orang kat mana kan. Macam itulah.
3: Baik, kita nak tahu lagi. Banyak lagi kita nak tahu pasal program ni. Kita berehat dulu sebentar. Lepas ni kita kembali semula dalam program Kongsi.

0: Ikuti Kongsi pada hari Sabtu pukul 3 hingga 4 petang hanya di Langkawi FM.
1: Kongsi-kongsi, mari bicara, kongsi pendapat dan juga idea.
2: Kita kembali semula dalam program Kongsi dan kita bersama dengan tetamu Puan Nazirah Yahaya bersama dengan Taufik yang berkongsi mengenai program pengumpulan baju terpakai. Dan tadi kita dah ceritalah sedikit tentang program ni. Jadi kita nak sambung selain pakaian Puan, kan, apa lagi yang boleh
3: diberikan?
2: Okay,
3: selain pakaian, kita menerima luggage, handbag, kasut,
4: tutu, cadar,
3: tutu, cadar, kapet, langsir, apa semua kita menerimanya.
4: Dia mudah cakap semua jenis fabric.
2: Kejap lagi kan ada yang hantar mesin basuh lah.
3: TV, mesin basuh.
2: Mentang-mentanglah dengar apa program macam ni, dia pun ambil kesempatan.
3: Tapi setiap bulan ni kita ambil pinggan mangkuk. Sebelum ni yang mai bagi pinggan mangkuk, kita akan bagi kepada pihak masjid.
2: Maknanya bukan anak muda utara ni ambil pinggan mangkuk tu.
3: Tak, kita
2: terus serahkan kepada masjid.
3: Kita akan serahkan kepada pihak masjid kan. Sebab mereka boleh guna juga kan dengan mangkuk
2: betul,
3: tu kan.
2: Betul, kalau tidak kan nak bawa keluar pula daripada Langkawi ni pecah. Dah satu hal pula nak sorting yang pecah-pecah tu.
3: Betul.
2: Puan, saya nak tanyalah.
3: Ya.
2: Kemana pakaian ni, dia bila dah kumpul tu kan, selain diagihkan lah dekat gelandangan apa semua tu kan, ada tak tempat yang memang orang kata yang tetap lah?
3: Yang tetap kita hantar dekat Kuala Krai, Kelantan.
2: Itu memang tempat banjir tu.
3: Tempat yang tu dia ada satu gudang. Dekat situ memang sekali ambil 20 tan, 30 tan. Lepas tu adalah pihak sana yang akan pilih apa semua hantar ke daerah Kelantan tu daripada pihak dia. Macam pihak MU hanya mengumpul sahaja.
2: Center dia dekat situ.
3: Ya, center dia dekat situ.
2: Itu memang hantar macam setiap bulan ke?
3: Setiap bulan.
2: Dihantar.
3: Setiap bulan yang tu.
2: Yang tu memang, yalah sebab kita pun tahu Kuala Krai tu memang kawasan yang memang kerap berlakunya banjir.
3: Betul.
2: So memang program ni memang menarik bila kita buat macam tu kan. Jadi siapa golongan selain gelandangan yang mangsa banjir, ada tak macam pelajar ke yang turut mendapat manfaat daripada program ni?
3: Maksudnya baju tu pelajar
2: ambil. Baju tu.
3: Sebelum ni kalau untuk pelajar tak ada lagi.
2: Tak ada lagi.
3: Kita hanya hantar ke gelandangan, asna, kan, masa banjir macam tu.
4: Rumah
3: kebajikan.
2: Rumah
3: kebajikan Pokok Sena. Yang situ ada budak berumur 6 tahun hingga 17 tahun. Dekat situ MU banyak bagi dana lah kat situ. Kasut sekolah setiap tahun kami akan bagi. Selain daripada kebajikan tu, kami juga akan bagi kasut sekolah setahun sekali je, yang tu bulan 12 saja.
2: Sebelum masuk sekolah.
3: Masuk sekolah, baju sekolah, kasut sekolah, memang pihak MU ni akan buat keluarkan modal untuk beli semua tu bagi dekat orang yang memerlukan. Tahun lepas kita hampir 100 pasang kasut.
2: Banyak. Yang tu kalau macam untuk macam pelajar-pelajar miskin ke ada ke?
3: Pelajar miskin
2: Dekat sekolah lah. Sekolah
3: tak ada lagi.
2: Tak ada lagi.
3: Kan sekolah kan dia pun ada banyak. Kerajaan dah bagi kan. Baju apa ni, zakat pun ada bagi.
2: Betul
3: kan? Macam tu.
2: Baik. Bila program ni kan, kita dah collect banyak lah baju-baju berpuluh-puluh tan, beratus-ratus tan, dengan macam-macam lagi barang lain, kasut lah, beg apa semua. Apa cabaran utama?
3: Okey, cabaran utama kualiti pakaian yang diterima. Ada pakaian yang rosak, koyak, kotak atau tidak sesuai digunakan semula. Yang tu cabaran dia. Okey, satu lagi kekurangan ruang penyimpanan. Pakaian yang dikumpulkan ni dalam jumlah yang besar memerlukan tempat penyimpanan yang luas dan teratur. Selalunya saya akan carilah kat mana lagi selalunya. Macam minggu ni saya, macam besok saya boleh target dah dalam dalam semua tempat, dalam beberapa lori. Saya akan call nak hantar ke mana-mana. Memang selalunya kita tak ada nak simpan. Tak sempat nak
2: terus
3: simpan.
2: Terus pergi hantar.
3: Terus pergi hantar, sebab saya ada banyaklah, boleh saya contact sana sini apa semua. Macam mana pun setiap minggu saya akan clear.
2: Maknanya hantar ke tempat itu, and then dekat sana baru dia orang akan sorting lah.
3: Betul.
2: Maknanya yang mana okey, mana tak okey.
3: Macam tu.
2: Jadi selain macam sekarang ni, okay, program dia kita dekat Masjid Kuah, Masjid Al-Hanah, daripada 6 hari bulan sampai 8 hari bulan.
3: Okay. Yeah,
2: okay. Selain daripada Masjid Kuah ni, mungkin ada tempat lain yang nak join apa menyertai program ni macam mana? Selain nak kena tunggu tarikh tu.
3: Okay, maksud dia saya sebulan tu saya dah settle dah tempat. Seminggu 8 tempat, masuk je bulan 6 saya dah settle dah setiap minggu tempat tu kat mana kat mana. Kita juga dapat jemputan, bukannya saya kena cari jemputan pun ramai dekat masjid-masjid kan. Bulan lepas kita dijemput buat dekat Masjid Negara Kuala Lumpur. Paling terkejut. Kan? Maksudnya dapat pelawaan betul, macam tu kan. Kata tu biar betul Masjid Negara Kuala Lumpur kan.
2: Betul, bukan senang nak dapat pelawaan
3: betul, macam tu. Bukan senang.
2: Macam saya tanya tadilah, contohlah macam sekarang ni program sedang berlangsung di Langkawi.
3: Okay.
2: Saya berada di katakanlah di Perak. Saya ni dah banyak sangat ni baju-baju ni. Jadi ada ke macam mana kita nak hantar ke mungkin macam itulah.
3: Okey, untuk pengetahuan Cik Afi, saya di Perak saya ada satu tim dekat sana. Setiap minggu area Perak dia yang handlekan. Budak universiti berasal daripada Pendang juga. Okey, di KL ada dua tim. MU Faris tu adalah cikgu sekolah menengah. Dia ada dua tim kat sana, KL dengan Serangok, dia yang settlekan. Macam tu. Maksud dia kalau boleh saya nak letak satu tim ni satu negeri.
2: Jadi itulah. Jadi tak payahlah nak tunggu Puan Nazirah nak sampai. Ya Allah, lamanya setahun tahun depan pula kan.
3: Sebenarnya kan kita nak cari masjid-masjid ni dia pun susah juga.
2: Betul.
3: Kita kena Google tengok kat situ ramai tak ramai. Lepas tu warga
4: keluasan masjid.
3: Tempat masjid keluasan kita nak kumpul satu penduduk kat situ ramai tak ramai, dia kena ambil kira penduduk juga tau. Sebab kalau penduduk dia tak ramai, macam mana kita nak buat collection yang banyak? Macam tu. Kita kena pastikan kat situ orang Melayu ke ramai, Cina banyak mana, peratus-peratus, dia kena ambil kira semua tu.
2: Betul. Kejap lagi kan orang dapat jubah lah. Dapat kan?
3: Lepas tu macam masjid kadang tu ada juga PM saya sobat. Saya kena tengok dulu kat situ ramai tak ramai. Sebab kalau kita pergi dapat tak banyak, contoh dia dalam setengah lori, macam mana saya nak bagi dana masjid?
2: Betul.
3: Kan, kadang-kadang tu saya kena ambil duit bisnes saya untuk top up ke dana masjid macam tu.
2: Betul. Bukan apa puan, kita kena berjaga-jaga sebab takut betul. Nanti kan puan kena cok scammer.
3: Betul.
2: Kan? Apa ni scammer buat program tak ada orang ni.
3: Betul.
2: Baik, nak tanya Taufik.
4: Ya.
2: Taufik, tadi umur berapa dah sekarang Taufik?
4: Saya 22.
2: 22. Jadi berapa lama lagi nak buat nak join program ni? Ada perancangan tak?
4: Dia macam saya pun saya baru habis je diploma. Dan sekarang tengah tunggu untuk konvo lah. Sementara tu bolehlah tunggu untuk dapat apa tawaran bekerja ke apa. Nak pergi interview lah apa. Jadi apa masa yang free ni saya join program ni dululah. Jadi mungkin saya jangka dalam hujung tahun ni kot lah.
2: Hujung tahun ni lah. Tapi jadi sebenarnya menarik walaupun kita sambung study lepas ni. Jangan tinggal program macam ni, sayang.
4: Betul.
2: Kan? Sebab kita boleh kenal ramai orang tu.
4: Betul.
2: Kan? Dan saya nak tanya puan. Berapa ramai sukarelawan sukarelawan yang terlibat menjayakan program ni lah. Tak kira lah sama ada di Langkawi ni ke ataupun di seluruh Semenanjung.
3: Okey, staff MU hampir 40 orang. Satu masjid saya letak 4 hingga 5 orang. Kadang-kadang tu pihak masjid ada bagi juga yang apa ni daripada apa kerja daripada masjid tu menolong kita.
4: AJK
3: masjid dan sebagainya kan. Depa ada juga yang mai tolong kita dan sebagainya macam tu. Tapi daripada staff tu satu tim 4 hingga 5 orang.
2: Satu tim 4 hingga 5 orang dalam satu-satu lokasi lah.
3: Satu-satu lokasi.
2: Maknanya dalam satu seluruh Semenanjung ni ada berapa total yang terlibat
3: 40
2: tu? 40 orang.
3: 40 orang.
2: Maknanya satu tim dalam 4 ke 5 orang. Total ada lebih kurang macam 10 tim macam tu. Baik, kita nak sambung lagi sikit lagi. Tapi sebelum tu kita berehat dulu. Ini dia Langkawi FM ya untukmu.

0: Ikuti Kongsi pada hari Sabtu pukul 3 hingga 4 petang hanya di Langkawi FM.
1: Kongsi-kongsi, mari bicara, kongsi pendapat dan juga idea.
2: Terima kasih kerana masih setia bersama dengan Langkawi FM. Dan sekarang ni kita masih lagi bersama dengan Puan Nazirah dan juga Taufik dalam program kongsi. Dan tadi kita dah bercerita banyak lah kan, pasal baju, pasal program, pasal sukarelawan kan. Okay, sekarang saya nak tanya Puan lah, apa perancangan Puan pada masa depan lah untuk program yang baik ni?
3: Okay, perancangan saya kalau boleh tu nak memperluaskan kawasan pengumpulan. Kalau boleh tu saya nak masuk Sabah Sarawak pun nak masuk.
2: Tak apa, kita conquer dulu Semenanjung ni habis-habis kan.
3: Okey, kita nak menambah lebih banyak pusat pengumpulan di sekolah, institusi pengajian tinggi, pejabat dan kawasan perumahan. Bagi memudahkan orang ramai untuk menyumbang baju terpakai ni, pakaian terpakai ni. Lepas tu kita nak meningkatkan kesedaran masyarakat, mengadakan kempen, ceramah dan promosi melalui media sosial untuk menggalakkan lebih ramai orang hantar pakaian terpakai kepada pihak MU. Menggunakan teknologi digital, iaitu membangunkan laman web ataupun penggunaan media sosial secara konsisten untuk meningkatkan keyakinan kesedaran orang ramai untuk menyokong program kami. Okey, lepas tu nak menjadikan program ni lebih lebih macam menarik lagi lah kan. Mengadakan jualan amal pakaian terpakai yang berkualiti untuk menjaga dana bagi menampung kos operasi program ni pada masa depan.
2: Pada masa depan. Macam tu, ada apps ke untuk program macam ni?
3: Kita
2: tak ada lagi.
3: Belum. Kita promosi kita dekat TikTok dengan FB je. Lepas tu mungkin saya dah duk buat live
2: Mungkin lepas ni boleh buat satu aplikasi pula kan. Kalau dapat, adalah tahu kan dapat dana ke apa untuk buat. Jadi orang senang, apa-apa orang boleh tengok update, apa-apa aktiviti apa semua kan. Jadi orang kata center lah dekat situ. Sebab kadang orang minat tau, tapi orang tak tahu kat mana nak tengok benda-benda ni. Jadi kalau ada aplikasi tu pun menarik juga sebenarnya. Dan sekarang kita program ni berlangsung di Masjid Kuah bermula 6, 7 dan 8 daripada pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Jadi apa harapan Puan untuk program sepanjang 3 hari yang dekat Langkawi ni?
3: Okey, saya nak menyeru warga Langkawi mailah support anak muda utara, sebab kita masuk Langkawi ni setahun hanya sekali sahaja. Jadi kalau kata mai dah pula, oh susah lah sebab dia kos tinggi masuk Langkawi. Lepas tu ambil peluang ni kan, ambil peluang ni, mai lah hantar baju terpakai kepada pihak kami yang sedang berlangsung dekat Masjid Al-Hana selama 3 hari, Sabtu, Ahad, Isnin, 10 pagi, 6 petang. Kalau boleh bagilah saya dapat 3 lori ke. Berbaloi lah nak balik.
2: Lori berapa tan tu Puan?
3: 30 tan. Korangnya berbaloi lah.
2: Macam hari ni program hari ni macam mana sambutan?
3: Sambutan daripada pagi tadi. Alhamdulillah setakat ni.
2: Alhamdulillah. Saya pun tak sempat nak pusing tengok.
3: Encik Afif kena pergi hantar juga tau ni. Nanti yang sekali.
2: Betul, orang kata kan sambil-sambil hantar baju tu boleh juga Puan jumpa Puan Nazirah dekat sana. Ada Puan tak kat sana?
3: Saya ada sampai besok.
2: Ada juga sampai besok. Manalah tahu kan orang pergi sana tak ada. Mana tokennya tak ada.
3: Tak apa. Sebab saya sediakan jejaka-jejaka tampan 4 orang.
2: Boleh lah Taufik lah.
4: Boleh. Ada lagi 3 orang ni.
2: Baik, apa pesanan kepada para pendengar untuk sama-sama hadir dan menjayakan program ni?
3: Okey, Taufik.
4: Kalau pesanan ni, sedikit pesanan. Kalau baju kita banyak pun, dekat rumah ada almari 7-8 tingkat, baju penuh tak guna. Tak ada guna juga kan. Jadi dalam masa yang sama boleh kemas rumah untuk standby nak raya ke nak pindah ke apa, boleh menghantar kat kami. Supaya kami, biar kamilah yang proses untuk mana nak hantar kepada rumah kebajikan ke rumah anak yatim ke. Jadi pakaian semua pakaian tu tak disia-siakan lah. Untuk mengelakkan pembaziran lah.
3: Betul. Sekarang kan dia fashion kita ni sekejap dia main macam sekejap macam ni sekarang.
2: Betul.
3: Okay, fashion yang lama-lama tu main hantar je. Dulu betul? Gemuk, sekarang kurus buat pun nak simpan. Mantap kan? Kan? Buat apa nak simpan?
2: Betul.
3: Ha, sebab bagi kita yang yang lama tu, yang tak boleh dipakai tu dah tak ada nilai dah sebenarnya. Kan? Duk simpan buat tak guna.
2: Betul.
3: Dah
2: baju-baju dah yang dah jadi sarung nangka ke. Kan? Ha, ha, yang dah jadi apa orang kata dah tak boleh nak pakai. Ha, tak boleh nak apa pakai tak muat tu. Boleh lah bawa pergi ke sana.
3: Pada buang baju tu, betul, lebih baiklah hantar kepada kami. Ada manfaat dia juga.
2: Betul.
3: Lepas tu, pihak kami memberi dana kepada masjid. Sekurang-kurangnya orang yang menghantar tu dapat juga saham akhirat dekat masjid tu.
2: Ha, macam tu. Sambil, lah pun kata, sambil menderma.
3: Ya, sambil menderma.
2: Dan saya rasa tu sahajalah untuk kongsi minggu ni. Terima kasih kepada tetamu kita Puan Nazirah Yahya dan kepada pendengar dan juga penonton. Jumpa lagi minggu depan dengan perkongsian menarik yang lain pula pastinya. Kepada yang ingin menjadi tetamu kongsi, hubungi penerbit menerusi WhatsApp 011-5622-1048. Dan terima kasih kepada penerbit V-Mix kita Sabiha Abdul Rahman dan penerbit kongsi Nurul Razihan Razi serta Mek Natia Zainal. Jangan lupa Mek pergi masjid.
3: Hantar baju.
2: Serampang dua mata. Sambil hantar baju, boleh jumpa adik Taufik kita ni. Taufik kata ramai jejaka-jejaka handsome dekat situ. Jangan lupa bawa baju tu. Sambil-sambil orang kata memeriahkan program ni, Puan, kan?
3: Ya.
2: Baik, kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum, Puan.
3: Ya,
2: assalamualaikum, Taufik.
4: Ya,
2: jumpa lagi.
3: Okay. Ya, okay. Terima kasih.
2: Sama-sama.

0: apa lagi?
1: Refleksi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sesi refleksi Mama, bersama Mama Tia pada hari ini, Mama Tia nak kongsikan tentang pentingnya kita menyayangi anak-anak kita. Wah, bukankah memang semua orang sayangkan anak mereka? Betul, memang kita semua sayangkan anak kita. Walau bagaimanapun, kita harus juga ingat, bila kita sayang anak, bermakna kita tahu apa yang kita perlu berikan kepada anak-anak kita. Apa yang anak-anak kita perlukan daripada kita sebenarnya sebagai ibu dan ayah. Sebelum Mama Tia sebutkan tentang tu, Mama Tia nak ingatkan diri Mama Tia dan semua bahawa anak ini datang melalui kita untuk menjalani kehidupan mereka sebagai seorang hamba dan khalifah Allah. Seperti mana kita adanya di muka bumi ini, mereka bukan milik kita 100%. Dan kita tidak ada kuasa untuk mengawal pun hidup mereka. Malahan anak-anak ini merupakan rezeki dan amanah yang besar untuk kita semua. Jadi, bagaimana sebenarnya kita nak faham apa yang sebenarnya anak-anak perlukan? Anak-anak memerlukan kasih sayang dan juga merasakan diri mereka selamat bersama kita sebagai ibu dan ayah. Apabila kita sebutkan selamat, iaitu selamat dari sudut rohani mereka, selamat dari sudut emosi mereka, selamat dari sudut fizikal mereka, selamat dari sudut mana yang kita sebagai ibu dan ayah ni ada pengaruh kepada mereka. Kenapa penting untuk kita buat anak-anak rasa selamat? Kerana apabila anak rasa selamat, mereka sedang menguatkan lagi identiti diri mereka. Apabila mereka selamat, mereka rasa they are secure, mereka rasa safe bersama kita, insya Allah itu akan menguatkan lagi nilai diri mereka, identiti diri mereka. Dan apabila mereka sudah kuat dan cukup yakin dengan sayang dengan diri mereka, insya Allah mereka akan lebih baik hubungan dengan orang lain kerana mereka confident ataupun mereka selamat dan secure dengan diri mereka sendiri. Jadi, ibu dan ayah, kita kena ingat, mungkin kita tak dapat berikan wang ringgit yang banyak seperti orang lain. Mungkin kita tengok, oh, dia mampu beli begitu begini untuk anak dia, saya tak mampu. Ataupun kita tak dapat berikan pendidikan yang sebaiknya kerana kita ada faktor-faktor lain yang tidak mengizinkan. Dan itu bukan utama pun yang sebenarnya anak-anak perlukan. Paling utama adalah anak-anak perlukan kasih sayang yang kita boleh wujudkan di dalam rumah. Apabila mereka datang kepada kita, ingin bercakap dengan kita, kita tunjuk dan berikan mereka, mereka rasa, oh, aku boleh bercakap dengan ibu, aku boleh bercakap dengan ayah. Kerana bersama ibu dan ayah ni aku rasa tenang, aku rasa selesa, aku rasa selamat. Kita boleh tegur anak, tapi bila kita tegur tu dengan penuh kasih sayang. Bukan untuk memalukan anak kita, bukan untuk kita melepaskan geram kita. Dan sejak awal lagi daripada mereka bayi, mereka perlukan perasaan ini, perasaan di mana mereka ini dijaga dan disayangi.

0: ni dan kita melayan ataupun memberikan apa yang mereka perlukan. Insya-Allah apabila peringkat awal anak punya perkembangan ini, kita berikan mereka tangki emosi ataupun bank account emosi yang kuat dan tinggi, insya-Allah mereka akan menjadi individu-individu yang cukup yakin dengan diri dan menyayangi orang lain, kerana dunia ini akan lebih aman apabila ramai lagi orang yang penuh dengan perasaan kasih sayang dalam hati mereka. Dan insya-Allah sentiasalah kita ingat dalam mendidik anak-anak ini sangat penting kita memilih jalan yang sederhana, jalan yang tengah, dan juga paling penting kita kekal berharap dan berdoa kepada Allah. Insya-Allah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Dr. Nur Atiyah Azmi, perunding keibubapaan. Refleksi setiap hari pukul 7.30 pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622-1048 untuk peluang keemasan ini. Jadilah jenama yang disegani bersama Langkawi FM.
2: Ekspresi.

0: Ekspresi.
1: Terima kasih kepada anda semua yang masih mendengarkan kami Langkawi FM di 104.8 dan juga di RTM Klik. Anda boleh mendengar dan menonton segala rancangan kegemaran anda di RTM Klik. Yang penting RTM Klik ni percuma je. Ha, kalau tak ada boleh download di Google Play dan juga Apple Store dan juga App Gallery. Dan Hafiz masih lagi menemani anda sehingga jam 7 malam nanti dalam segmen Ekspresi. Ha. Ni bagi yang menggunakan aplikasi MyGov, ini berita baik untuk anda. Ha, aplikasi itu bakal menawarkan kemudahan penseriman langsung perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Ha, tapi sebelum tu, apa dia aplikasi MyGov ni? Ha, bagi yang belum tahu, aplikasi ini diperkenalkan sejak Ogos tahun lepas dan telah merekodkan 2.2 juta pengguna. Dibangunkan oleh GovTech Malaysia di bawah Kementerian Digital, aplikasi itu kini menggabungkan 51 perkhidmatan daripada 19 agensi kerajaan dalam satu aplikasi tunggal yang menyatukan pelbagai aplikasi antaranya MySejahtera, MyJPJ, semakan harga barangan terpilih ataupun Price Catcher, Portal Manfaat dan Sumbangan Tunai Rahmah STR. Stream dulu Langkawi FM ya untukmu.

Dari utara ke selatan, timur ke barat, Malaysia menyajikan pelbagai keunikan. Ombak yang mendamaikan. Hutan hujan tropika yang menyegarkan. Hingga makanan yang menggoda selera. Jom alamilah keindahan negara kita yang sebenarnya. Tahun Melawat Malaysia 2026 penuh warna, 1001 cerita.

0: Kalau kamu beli makanan dekat luar tu, janganlah beli terlalu banyak sangat. Membazir sebab makanan tu tak habis nanti.
1: Baiklah ibu, saya yang menurut perintah.
0: Bukan apa, ibu tak maulah anak-anak ibu ni membazir sebab membazirkan amalan syaitan.
2: Betul tu ibu. Lagipun Allah Subhanahu Wa Taala tak sukakan orang yang membazir.
0: Ha, pandai anak ibu.

0: apa yang menyebabkan masalah jantung kamu tu, Aiman?
1: Antara salah satunya adalah tidak menjaga pemakanan yang sihat, sekaligus menjadikan saya obesiti.
2: Itulah, cikgu dah pesan kan, kamu kena kurangkan makan makanan ringan dan minuman yang bergas. Semua itu tidak sihat untuk jantung dan tubuh badan kita.
1: Betul kata cikgu. Saya nasihatkanlah Afiq, berhentilah dari menghisap rokok atau vape kalau kamu tak nak jadi macam saya.
2: Ha, dengar tu Afiq.
0: Alamak, takut pula saya dengar. Tak naklah merokok dan hisap vape lagi lepas ni.
2: Baguslah kalau macam tu.
3: Sayangi jantung kita.

Tibet perlu seimbang kemahiran teknikal dan nilai kemanusiaan. Sumber tenaga dipelbagai, elak kebergantungan satu bekalan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: Pembentukan akhlak, disiplin dan nilai kemanusiaan perlu diberi penekanan dalam institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET seimbang dengan kemahiran teknikal. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, penguasaan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, teknologi digital dan tenaga hijau perlu disertai dengan integriti dan rasa tanggungjawab yang tinggi.
1: Dan kalau kita nak latih manusia, nilai dan akhlak, keinsanan dan apa yang disebut manusiawi itu mesti diterapkan. Dimensi manusiawi, kalau kita ketepikan kerana kita semua bergelut sibuk dalam soal mengejar kemahiran, dia tidak ada zero sum game.
0: Tambah beliau, kemajuan teknologi tanpa panduan nilai boleh membawa kepada penyalahgunaan dan menjejaskan keharmonian masyarakat. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peruntukan hingga RM50 juta ringgit menerusi dana program berimpak tinggi bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK bakal digunakan bagi memperkenalkan bidang baharu yang belum ditawarkan menerusi pelaksanaan TVET 2.0.
2: Ia digunakan untuk bidang-bidang baru yang selama ini tidak diajarkan di mana-mana institusi TVET. Umpamanya pembelajaran mengenai tenaga hidrogen untuk kenderaan dan juga untuk jentera, terutamanya untuk keluaran tenaga. Termasuk MRO dan juga Maritime Engineering, kejuruteraan maritim.
0: Tambahnya, keutamaan diberikan kepada pelajar-pelajar lepasan institusi tahfiz dan pondok untuk menyertai program tersebut. Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut menjelaskan TVET berpotensi menjadi laluan kerjaya baharu bagi graduan universiti yang masih menganggur dan bekerja di luar bidang pengajian. Menurut beliau, 78,000 lepasan universiti berada dalam situasi tersebut ketika ini, sekaligus menunjukkan keperluan melahirkan lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong pertumbuhan ekonomi negara.
3: Kita mengikuti contoh beberapa negara, Germany umpamanya, ataupun Korea atau Switzerland. Tumpuan negara-negara maju ini adalah dalam bidang TVET. Ya, kita menghormati bidang akademik yang lain. Ya, tetapi kita lihat mana-mana negara maju perlukan ahli-ahli teknokrat ya, untuk terlibat di dalam bidang teknikal dan juga TVET yang berteknologi ataupun high skill TVET.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan TVET dalam sektor pertanian yang mengaplikasikan teknologi moden berpotensi menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap import makanan. Pendekatan pertanian konvensional perlu ditransformasikan kepada kaedah yang lebih berdaya saing bagi meningkatkan produktiviti sektor berkenaan.
3: Kita mengetahui bahawa terdapat nilai pengimportan makanan daripada luar kira-kira 80 bilion satu tahun. Satu jumlah yang besar. Sebenarnya banyak daripada pengimportan itu boleh dikeluarkan oleh petani ataupun mereka yang tercebur di dalam bidang pertanian ini. Masalahnya ialah kita menggunakan kaedah konvensional, kaedah lama. Tetapi dengan adanya TVET pertanian ini, penggunaan drone untuk mengacun, membaja dan malam dalam pengutipan hasil, kita menggunakan teknologi moden, teknologi terbaru.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Meskipun berdepan ketidaktentuan susulan krisis Asia Barat, pendekatan mempelbagaikan sumber bekalan tenaga terus dilaksanakan bagi memastikan aktiviti ekonomi berjalan lancar. Menteri Kewangan Kedua Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, bekalan tenaga kini turut diperoleh dari pelbagai pasaran termasuk Afrika Barat dan Amerika Syarikat. Langkah itu dapat mengurangkan kebergantungan kepada satu sumber bekalan sahaja sekaligus memperkukuh pengurusan risiko serta daya tahan ekonomi negara.
4: Bersama antara Petronas dengan syarikat-syarikat minyak lain telah berjaya untuk terus mendapat supply-supply baru ke dalam negara, dan kita menjamin supply yang cukup. Jadi bila supply cukup, ekonomi boleh berkembang.
0: Dato' Seri Amir Hamzah Azizan. Berita seterusnya. Pelbagai persiapan awal telah dimulakan bagi memastikan kelancaran pilihan raya negeri Johor ke-16. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, PDRM Johor kini giat membuat persediaan meliputi penugasan anggota, aspek keselamatan, logistik serta penyelarasan antara agensi berkaitan. Menurut beliau, langkah awal itu penting bagi memastikan segala perancangan keselamatan dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan berkesan. Semalam, Suruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan mesyuarat khas berkaitan PRN Johor akan diadakan pada 12 Jun bagi menentukan tarikh penting pilihan raya berkenaan. Sistem pengurusan bersepadu perumahan akan diperkukuh bagi membolehkan pemantauan dilaksanakan dengan lebih proaktif dan berkesan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, fokusnya tertumpu kepada usaha memastikan tanda-tanda kelewatan projek dikesan lebih awal agar tindakan intervensi dapat diambil lebih pantas sebelum memasuki tahap kritikal. Reformasi perumahan madani dilaksanakan bertujuan merealisasikan sasaran sifat projek perumahan terbengkalai menjelang tahun 2030. RM500,000 disalurkan bagi pelaksanaan projek Kampung Angkat Madani Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia JMG 2026 di Kampung Dumpiring Bawah di Kundasang. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuruk berkata, peruntukan itu bukan sekadar angka dalam dokumen pembangunan, sebaliknya mencerminkan komitmen dan inisiatif Kerajaan Persekutuan menyantuni rakyat serta melaksanakan intervensi yang memberi manfaat terus kepada penduduk. Lebih 21,000 liter minyak diesel dipercayai di Seleweng berjaya dirampas dalam satu serbuan di sebuah jeti perikanan di hutan melintang Teluk Intan semalam. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup Malaysia KPDN Perak, Dato' Kamaluddin Ismail berkata, dua lelaki tempatan ditahan bagi membantu siasatan dan turut menyita sebuah lori tangki berkapasiti 27 tan serta beberapa dokumen berkaitan dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM202,000. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Keperkembangan luar negara, isu Laut China Selatan terus mendapat perhatian masyarakat antarabangsa apabila para akademik dan pakar maritim menggesa agar kod tata kelakuan disegerakan demi menjamin keamanan dan kestabilan serantau. Perkara tersebut dimaklumkan dalam persidangan pertukaran akademik mengenai tabir urus dan pembangunan lautan yang dihadiri 80 pakar dari pelbagai universiti dan badan pemikir di Dalian, China. Dalam persidangan itu, panel menyifatkan keputusan timbang tara terdahulu mengetepikan fakta sebenar. Ia bertentangan dengan Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu. Sebagian itu, Ketua Pakar Badan Pemikir Universiti Maritim Dalian, Gao Xiago, mencadangkan sebuah jawatan kuasa khas bagi menerajui kerjasama serantau perlu ditubuhkan. Konflik Asia Barat, beberapa anggota tentera Lubnan termasuk seorang pegawai terkorban dalam serangan udara terbaru rejim Zionis Israel yang menyasarkan sebuah kenderaan tentera. Pegawai yang terkorban merupakan tentera berpangkat Brigadier General. Tentera Lubnan memaklumkan serangan tersebut berlaku di Jalan Kardali Nabatieh namun tidak menyatakan jumlah sebenar anggota yang terkorban. Tentera Israel terus melancarkan serangan di Lubnan meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Piala Dunia 2026, Badan Induk Bola Sepak FIFA sekali lagi mengubah peraturannya dengan membenarkan penyokong membawa botol air ke dalam stadium, terutama di Amerika Syarikat dan Kanada. Jelas Ketua Pegawai Operasi FIFA, Hemio Shichi, penyokong dibenarkan membawa satu botol air pakai buang plastik lembut 590mm yang belum dibuka ke mana-mana stadium perlawanan. Bekas minuman daripada plastik keras, cawan atau botol minuman terbuka yang boleh diisi semula tidak dibenarkan. Sebelum ini, FIFA tidak membenarkan sebarang botol air termasuk yang kosong dibawa ke dalam stadium atas alasan mencegah kecederaan terhadap penyokong dan pemain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TVET perlu seimbang kemahiran teknikal dan nilai kemanusiaan. Sumber tenaga dipelbagai, elak kebergantungan satu bekalan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Selamat datang ke Langkawi. Di sinilah keindahan alam bertemu budaya. Dari makam Mahsuri hinggalah ke Pandak Maya, segalanya mempunyai cerita dan legenda yang tersendiri. Nikmati dan cintailah keindahan alam kita. Selamat datang ke Pulau Langkawi.
1: Ekspresi kenangan.

Messi di mana? Setiap hari 5:15 petang hingga 7 malam di Langkawi FM.

0: Ekspresi Kenangan Langkawi FM.
1: Hafiz masih lagi menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Terima kasih atas kesetiaan anda. Bagi yang sedang mandu, sila mandu dengan berhati-hati. Sambil itu boleh dengarkan kami di 104.8 dan juga di RTM Klik. RTM Klik ni sama ada anda boleh mendownload di Google Play ataupun App Store ataupun App Gallery. Itu kalau muat turun, kalau nak dengar melalui web browsing pun boleh search aja RTM Klik. Di dalam jam yang ketiga ni, ya, macam biasalah kita ada Ekspresi Kenangan yang mana pada setiap hari ya, kita akan stream lagu-lagu lama, lagu-lagu yang orang kata apa tak mati di telan zaman. Selain layan lagu-lagu ni juga, kita recaplah sikit apa sejarah yang pernah berlaku di Malaysia ataupun di dunia yang bertarikh 6 Jun. Antaranya adalah pendaratan The Day, iaitu pada tahun 1944. Terjadi pendaratan The Day pada 6 Jun 1944 merupakan penyerbuan amfibi terbesar dalam sejarah, di mana tentera bersekutu iaitu Amerika Syarikat, Britain dan juga Kanada mendarat di pantai Normandy, Perancis. Operasi ini berjaya membuka barisan barat dan menjadi titik tolak kekalahan Jerman Nazi dalam Perang Dunia Kedua. Operasi ini mensasarkan 5 zon pantai utama pendaratan, iaitu Utah, Omaha yang paling sengitlah, Gold, Juno dan juga Sword. Skala operasi melibatkan lebih daripada 160,000 tentera menyeberangi Selat Inggeris dibantu oleh kira-kira 5,000 kapal dan juga 11,000 pesawat. Strategi serangan yang dijalankan adalah sebelum ketibaan kapal laut, beribu-ribu anggota payung terjun diterjunkan di kawasan pedalaman pada waktu malam. Pertempuran ini memakan korban yang sangat nyala tinggi. Sekurang-kurangnya 4,414 tentera bersekutu maut dan ribuan lagi cedera pada hari pertama. Manakala korban di pihak Jerman dianggarkan antara 4,000 hingga 9,000 orang. Dan sekejap lagi pukul 5.30 minit petang, kita ada Langkawi sana sini. Tapi sebelum tu, jom kita stream dulu. Ini adalah Langkawi FM, ya, untukmu.

0: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
1: Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
2: Langkawi Sana Sini.
3: Langkawi Sana Sini hari ini edisi 6 Jun 2026 bersama dengan 20 Zulhijjah berkenaan dengan Kumpulan Anak Muda Utara menganjurkan program pembelian dan pengumpulan pakaian terpakai. Tarikhnya bermula hari ini 6, 7 dan juga 8 Jun 2026. Masa pada pukul 10 pagi hingga 6 petang di Masjid Al-Hana Kuah Langkawi. Selain pakaian terpakai ni, anda juga boleh kalau nak bawa tudung, topi, kasut, beg, luggage, toto, cadar, langsir, kapet, banyak lagi barang-barang. Tapi yang pentingnya pakaian lah, sebab barangan ni dia perlu dihantar, perlu dibungkus dalam plastik dan diikat dengan kemas. Sebabnya pakaian yang kita bawa tu nanti akan disalurkanlah kepada golongan yang memerlukan, seperti gelandangan, penghuni penjara serta individu yang kurang berkemampuan ataupun mangsa banjir pun mereka salurkan. Dan untuk mendapatkan perkembangan dan maklumat yang lebih lah berkenaan dengan program ni, sila ikuti TikTok Anak Muda Utara. Program ni menarik, sangat-sangat menarik, sebab program ni hanya setahun sekali sahaja berada di Langkawi. Dan jangan lepaskan peluang lah untuk inilah masanya kan, sambil bawa pakaian tu anda juga boleh menderma dan bersedekah di masjid. Masjid mana? Masjid Al-Hana Kuah Langkawi. Jom kita layan dulu ini dah sketsa bawang. Apa yang Mat dan Mutu nak bawa hari ini? Kita layan dulu Langkawi FM ya untukmu.
4: Aduh, letih betul lah aku hari ni.
5: Awak Mat, muka macam mau lepas maraton je.
4: Ni, lagi penat daripada maraton. Dari pagi tadi, duk settle budak gaduh pasal TikTok.
5: Ha, gaduh? Gaduh kat sekolah ke?
4: Ha lah, ada budak tu curi rakam kawan dia jatuh dalam kelas. Lepas tu, dia pi upload siap letak lagu. Viral video tu, malulah kawan tu. Mai-mai sekolah, nak ajak bertumbuk.
5: Ish, benda lagu tu pun mereka sibuk nak buat konten. Oh.
4: Itulah pasal benda yang kita tak suruh buat, mereka rajin sungguh nak buat. Kesianlah juga dengan budak yang mereka viral tu.
5: Yalah Mat, aku yang dengar ni pun kesian. Bila dah viral video dia tu, pasti semua orang dah tengok lah.
4: Kadang aku rasa cikgu sekarang ni bukan setakat mengajak je. Jadi polis, jadi kaunselor, jadi penyiasat media sosial, semualah.
5: Ah, betul tu. Semalam aku ajak matematik. Ada budak tanya aku, cikgu, kalau AI boleh jawab semua soalan, buat apa kami kena belajar?
4: Habis tu nak jawab apa?
5: Aku kata, kalau AI boleh tolong cari duit untuk hampa semua, nanti jangan mai sekolah dah. Tak payah belajar, duduklah kat rumah. Geram aku. Aku nak ajak bagi mereka pandai.
4: Habis tu, kenalah mereka dengan hang.
5: Eh, betul lah Mat. Teknologi ni bagus. Cuma budak salah guna je.
4: Ha, mereka makin malas nak fikir sendiri. Tugasan semua copy paste je. Tak ada kreativiti langsung.
5: Bila tanya depan-depan, senyap biar semua. Macam tak buat bulut pergi sekolah.
4: Ha, betul itu.
5: Han tahu tak, sekarang ni kerja cikgu makin banyak.
4: Jangan ceritalah, aku pun pening. Tak tahu nak settle hat mana satu dulu. Semua penting.
5: Pagi mengajak, tengah hari key in data, petang meeting online, balik rumah ingat boleh rehat. Sekali parent WhatsApp pukul 11 malam dah.
4: Ha, baru ni ada seorang mak budak mesej aku 12 tengah malam. Tanya pasal kerja sekolah anak dia.
5: Dia kata apa?
4: Ni, dia tanya aku awet denda anak dia. Lepas tu aku bagi kerja sekolah banyak. Suruh anak dia siapkan sebelum cuti sekolah.
5: Ha, han jawab apa pula?
4: Aku jawab, ya puan, saya bagi homework banyak sebab dia tidur dalam kelas saya. dengan alasan pukul 2 pagi duk main game dengan kawan lagi. Hang habak sat kat aku, siapa tak geram dengan jawapan macam tu?
5: Dahsyat lah no, jawapan padu lah.
4: Tapi sungguh mutu, kadang parent ni semua serah kat cikgu. Disiplin anak pun sekolah nak kena urus. Sampai kerja sekolah anak pun cikgu nak kena tolong pikir bagi. Kita boleh je nak tolong semua tu, tapi kena juga bertolak ansur.
5: Betul Mat, bila budak buat salah, cikgu yang kena marah dengan parents dulu. Awak tak jaga elok-elok lah, tak reti jaga budak lah, macam-macam lah Mat. Oi.
4: Betul tu mutu, budak-budak lah ni tegak sikit kata cikgu kasar, rampas vape kata cikgu pilih kasih.
5: Itulah cabaran yang paling susah, nak tegas salah, nak lembut sangat nanti lepas pijak kepala pula.
4: Tapi seriuslah mutu, tekanan cikgu sekarang ni lain macam. Budak-budak pun makin sensitif. Tegak sikit terus nak report mak ayah. Lepas tu mak ayah pula pi viral. Tak siasat dah siapa betul siapa salah.
5: Betul Mat, betul Mat. Dulu cikgu garang orang hormat. Sekarang cikgu tinggi suara sikit terus masuk social media.
4: Tu belum lagi parent had terus serang cikgu tanpa dengar cerita sebenar.
5: Aku pernah kenal Mat. Budak tak siap kerja sekolah 3 minggu Mat. Bila aku tegak, mak dia kata aku mental abuse.
4: Astagfirullahalazim. Habis tu hang buat macam mana?
5: Aku senyum je lah. Nak marah takut viral, nak diam sakit hati ya.
4: Kadang aku rindu zaman cikgu-cikgu lama ni. Mereka tegas tapi budak hormat. Mak ayah pun sokong sekolah.
5: Betul tu Mat. Sekarang semua benda nak cepat salahkan cikgu. Padahal cikgu pun manusia juga.
4: Tapi walau penat macam mana pun, aku tetap respect cikgu-cikgu yang masih ikhlas mengajar.
5: Aku setuju Mat. Sebab bukan senang nak bentuk budak zaman sekarang ni. Cabaran dia bukan saja dalam kelas, luar sekolah pun banyak pengaruh dia.
4: Betul tu mutu. Media sosial, game online, AI semua tu boleh bantu. Tapi kalau salah guna memang rosak budak-budak.
5: Sebab tu kita sebagai cikgu ni kena selalu upgrade diri. Kalau tak budak-budak lagi laju pada kita.
4: Ha betul tu. Aku pun baru belajar guna Google Classroom tahun lepas. Budak siap ajak aku nak tekan had mana satu.
5: Tak apalah Mat, yang penting kita usaha. Cikgu bukan nak jadi yang sempurna, tapi nak bagi yang terbaik.
4: Ha, bila tengok budak berjaya, terus hilang penat kita.
5: Betul itu. Walaupun orang tak nampak perkembangan guru ni, tapi ilmu yang kita bagi tu tetap berjalan sampai bila-bila.
4: Fuh, ayat ha hari ni macam pakar motivasi.
5: Ha, senangnya aku lapar ni. Sebab tu ayat feeling sikit.
4: Dah, jom kita pergi kantin. Lagi ada meeting pula pasal penggunaan teknologi dalam pembelajaran.
5: Haa, jomlah. Cikgu zaman moden ni merehat pun rasa macam khusus dia.
4: Haa, betul itu mutu. Aduh.

0: Ekspresi Kenangan Langkawi FM.
1: 5.45 minit petang. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami dalam segmen Ekspresi Kenangan dan masih lagi bersama saya Hafiz hingga jam 7 malam nanti. Dan tadi kita dah kongsilah sikit sejarah yang berlaku pada 1944, iaitu pendaratan The Day yang membebaskan Eropah daripada Nazi Jerman. Kali ini kita nak kongsi lagi apa pula yang berlaku pada 6 Jun. Pada tahun 1976, di negara kita di Malaysia ni ada satu tragedi yang pernah menimpa. Tragedi apa? Itulah tragedi Double Six yang berlaku pada tahun 1976. Peristiwa ini merupakan nahas udara paling tragis di Sabah yang berlaku pada 6 Jun 1976 di Sembulan Kota Kinabalu. Pesawat Sabah Air tersebut terhempas dan meletup di kawasan Laut Cetek ataupun kawasan pantai berhampiran Kampung Sembulan, hanya beberapa kilometer je dari lapangan terbang. Dan kemalangan itu mengorbankan 11 nyawa termasuk Ketua Menteri Sabah yang ketika itu adalah Tun Fuad Staples. Kemalangan tersebut berlaku ketika pesawat ringan jenis JF Nomad dalam penerbangan dari Labuan menuju ke lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Mangsa yang terkorban adalah Tun Fuad Staples, iaitu Ketua Menteri Sabah ketika itu, Datuk Peter Mojuntin, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Chong Tin Voon, Menteri Perhubungan dan Kerja Raya, Datuk Saleh Sulong, Menteri Kewangan, Pegawai Kerajaan, Pembantu dan Juruterbang, yang totalnya kesemua 11 orang. Terjadi ini dikenali sebagai Double Six kerana tarikh kejadiannya 6-6. Pukul 6 kejap lagi kita ada berita semasa Langkawi FM. Tapi sebelum tu, jom kita stream dulu. Ini The Aziz Jasnita, Langkawi FM, ya untukmu.

0: Ekspresi Kenangan Langkawi FM.
1: Hai, saya Haziq Rosbi. Terus ikuti media sosial Langkawi FM menerusi Facebook Langkawi FM, Instagram langkawifm.rtm, X, TikTok dan YouTube Langkawi FM RTM serta portal langkawifm.rtm.gov.my.

0: Pastikan kendaraan Anda benar-benar selamat. Periksa tayar, cukup angin dan tidak botak. Cermin, lampu, pastikan berfungsi dengan baik. Brek, jangan diabaikan. Ingat, sedikit masa untuk periksa boleh elak malapetaka di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM. Ya, untukmu.
1: Seiring dengan perkembangan teknologi semasa, Langkawi FM boleh diikuti menerusi RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click ke telefon pintar anda, dengar Langkawi FM di bahagian radio tempatan. Langkawi FM, ya untukmu.

Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Hafiz Syed Noh dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan Institusi Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vocational TVET perlu memberi pendekatan bukan sahaja kepada kemahiran teknikal, malah pembentukan akhlak, disiplin dan nilai kemanusiaan. Malah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penguasaan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, teknologi digital dan tenaga hijau perlu disertai dengan integriti serta rasa tanggungjawab yang tinggi. Menurut beliau, kemajuan teknologi tanpa panduan nilai boleh membawa kepada penyalahgunaan dan menjejaskan keharmonian masyarakat. Perdana Menteri berkata demikian ketika berucap pada Majlis Sambutan Hari TVET Negara 2026 di Putrajaya hari ini. Berita seterusnya, sebuah bas sekolah disita oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kedah dalam Ops Khas Kenderaan Perkhidmatan Awam KPA selepas dikesan menyalahgunakan permit dengan membawa pelancong asing semalam. Bas itu ditahan disusur masuk Leburaya Utara Selatan berhampiran kepala batas ketika membawa kira-kira 40 pelancong dari Thailand yang dalam perjalanan menuju ke Johor. Pengarah JPJ Kedah, Stian Van Lutam, dalam satu kenyataan berkata hasil pemeriksaan mendapati pengendali bas gagal mengemukakan permit perubahan sementara LPS yang membenarkan penggunaan bas sekolah bagi tujuan membawa pelancong sekaligus melanggar syarat permit yang ditetapkan. Sementara itu, dalam operasi penguatkuasaan di Kulim pula, JPJ Kedah menahan sebuah bas persiaran selepas pemandunya didapati memandu tanpa lesen yang sah.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, program jualan Madani terus memberi kelegaan kepada penduduk di Teluk Yu apabila barangan keperluan harian ditawarkan pada harga lebih rendah berbanding pasaran semasa. Pelaksanaan program di Kompleks Kraf Langkawi itu bukan sahaja memudahkan akses kepada barangan asas, malah bantu mengurangkan tekanan kos sara hidup khususnya dalam kalangan penduduk berpendapatan rendah. Penduduk Muhammad Maknur berkata inisiatif tersebut amat membantu terutama bagi warga emas yang tinggal di kawasan berkenaan. Program anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN itu terbukti berkesan dalam menawarkan barangan keperluan pada harga lebih rendah sekaligus mengurangkan tekanan kos rakyat hidup. Sampai di sini dulu berita semasa petang ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Muhammad Fauzi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Terima kasih kerana masih setia bersama dengan Langkawi FM. Ya Allah, lupa nak bercakap. Sekarang pukul 6.30 minit petang. Hafiz masih lagi di sini menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Kepada yang sedang mandu, selamat mandu dengan berhati-hati. Dan bagi anda yang nak layan Langkawi FM, anda boleh ke frekuensi 104.8 dan juga anda boleh stream kami di RTM Kli. Dan jangan lupa juga untuk like, follow dan share ke semua platform media sosial Langkawi FM. Dan kita nak tahulah berita yang tergempar sekarang ni dekat Malaysia ni adalah pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang ketika mendaki Gunung Batu Putih ditemui dengan selamat. Itu berita yang terkini dan berita yang detailnya akan dikeluarkan nanti. Sama-samalah kita bersyukurlah akhirnya Jaslinda ditemui dengan selamat setelah lama SAR dijalankan untuk mencari beliau. Tapi sebelum tu jom kita lain dulu. Ini dia SG Bank, Cik Ainon, janda muda. Langkah FM ya untukmu.

Selamat datang ke Langkawi. Di sinilah keindahan alam bertemu budaya. Dari makam Mahsuri hinggalah ke Pandak Maya, segalanya mempunyai cerita dan legenda yang tersendiri. Nikmati dan cintailah keindahan alam kita. Selamat datang ke Pulau Langkawi.

Alhamdulillah, kita telah pun sampai ke penghujung siaran untuk hari ini. Terima kasih kepada anda semua yang terus menyokong dan percaya dengan Langkawi FM. Anda adalah kekuatan kami untuk terus bersiaran. Terima kasih juga kerana telah menjadikan Langkawi FM sebagai radio pilihan anda. Dan terima kasih juga kepada kawan-kawan yang berada di dalam TikTok Live Langkawi FM. Dan sekarang ni berita yang tengah hot, yang tengah panas, yang sedang berlegar-legar sekarang ini adalah pendaki wanita Jaslinda Saludin yang dilaporkan hilang ketika mendaki Gunung Batu Putih dekat Tapah sejak 24 Mei lepas berjaya ditemukan dalam keadaan selamat berhampiran Kampung Lubuk Gaharu Pos Musuh petang tadi. Jaslinda ditemui oleh orang asli kira-kira pukul 3 petang tadi lah sebelum orang asli itu memaklumkan kepada anak saudaranya yang berada di Johor untuk buat inilah laporan polis. Dan kalau kita tengok ramai netizen yang duk komen kan, ramai netizen yang duk kata ada yang bersyukur, okeylah. Ada juga yang kata, aku ada baca komen seorang tu, dia cakap dari gambar je dia dah tahu orang tu hidup dan mati. Dia cakap Jaslinda ni mati lepas 3 hari hilang. Aduh. Dan ada juga yang kata bukan hebat tapi atas izin Allah juga dapat bertahan dan kembali ke pangkuan keluarga. Maka jadikan sebagai pengajaran agar tidak mengambil tindakan sendiri. Dan saya pun nak ingatkan jugalah kepada semua yang mendaki gunung, terutama yang berada di Langkawi ni lah, yang suka-suka ekstrim macam ni, sentiasalah berhati-hati. Dan ini hebahan kumpulan anak muda utara menganjurkan program pembelian dan pengumpulan pakaian terpakai pada 6, 7 dan 8 Jun 2026. Hari inilah bermula hari ini pukul 10 pagi hingga 6 petang di Masjid Al-Hana Kuah Langkawi. Dan selain pakaian juga, barangan yang diterima adalah semua jenis fabrik. Seperti baju seluar, tudung, topi, kasut, beg, luggage, kasut dua kali, toto, cadar, langsir, kapek dan macam-macam lah. Yang penting jenis fabric. Janganlah duk hantar peti ais pun ada. Yang duk hantar peti ais, yang duk hantar mesin basuh pun ada. Dan barangan yang dihantar perlulah dibungkus di dalam plastik serta diikat dengan kemas. Bagi mengikuti perkembangan dan mendapatkan maklumat terkini mengenai program-program ni, sila ikuti TikTok Anak Muda Utara. Dan ini sahaja yang dapat saya kongsikan kepada anda semua. Dan jaga diri baik-baik semua, jaga kesihatan. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain hari. Terus stream Langkawi FM. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

dan termasuk Kementerian Pendidikan Tinggi. Akhir sekali, kerajaan sedang memperluas pencarian sumber bahan api dari pelbagai negara sebagai langkah memastikan bekalan tenaga negara kekal stabil susulan konflik berpanjangan di Asia Barat. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Dato' Raja Nur Shirwan Zainal Abidin berkata, usaha yang dipacu oleh Petronas itu bertujuan memastikan bekalan bahan api negara terus mencukupi meskipun berlaku ketidaktentuan dalam rantaian bekalan tenaga global akibat perkembangan geopolitik semasa. Tambah beliau, masyarakat juga mempunyai peranan penting dalam membantu menjamin kelangsungan bekalan bahan api dengan mengamalkan penggunaan secara berhikmah dan mengelakkan pembaziran. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sementara tadi telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Bila saudara doa mohon dijauhi fitnah para penzalim. Firman Allah SWT, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu daripada angkara kaum yang kafir. Surah Yunus ayat 85 hingga 86. Selamat menunaikan solat fardu maghrib buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.
4: Nidaul Islam.
5: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
6: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah topik kita iaitu meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar ya. Mudah-mudahan insyaAllah kita cuba sedaya mungkin untuk meneladani, mencontohi akhlak Rasulullah SAW. Sebab Allah beri jaminan kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya akhlak pada diri Rasulullah SAW itu adalah contoh ikutan yang terbaik untuk kita ikuti. Tak boleh ambil semua, jangan tinggal semua kan. Banyak ya contoh apa akhlak Rasulullah SAW. Jom kita lihat apa kata Qadi bin Iyad dalam kitabnya, iaitu terdapat 6 tanda kita ni ikut tak? 6 tanda kita ni cinta tak kita kat Rasulullah? Teladani tak akhlak-akhlak Rasulullah ini? Tak banyak, ambil 6 saja. Okey, pertama, Rasulullah berkata pada Anas bin Malik, wahai anakku, bila engkau sanggup melepaskan dendam di hatimu terhadap sesiapa pun pada pagi hari, malam hari, maka lakukanlah. Ya Allah, lembutnya Rasulullah memujuk. Kalau kita boleh melepaskan dendam, marah pada seorang, maka lepaskanlah. Kemudian Rasulullah telah menambah, wahai anakku, tidak dendam pada siapa itu adalah merupakan sunnahku. Nabi tak ada dendam pada sesiapa, walaupun pada musuh dia. Sesiapa yang menghidup sunnahku, sesungguhnya dia mencintai aku, dia mengasihi aku, meneladani diriku. Dan sesiapa, sesungguhnya sesiapa yang mencintai aku, maka dia akan bersamaku di dalam syurga. Hadis riwayat Tirmizi. InsyaAllah. Boleh tak kita ni lepaskan rasa nak marah, rasa benci, rasa dendam yang ada dalam hati kita? Kalau kita boleh buat, ini adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Dan bila buat sunnah yang apa Rasulullah lakukan, maka kita dikira mencintai Rasulullah. Bila cinta Rasulullah, kita akan bersama dengan Rasulullah SAW dalam syurga nanti. Bunyi macam mudah kan? Tapi nak lepas tu payah juga ya. Seterusnya, menyukai segala hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Boleh tak? Kalau kata boleh, boleh buat. Kalau tak boleh, jangan buat. Mana menyukai apa yang telah suruh dan menyukai apa yang Rasulullah larang. Seterusnya, selalu mengati dan menyebut namanya. Selalu sebut nama Rasulullah walau di mana. Bila orang berselawat menyebut nama Nabi Muhammad SAW, maka kita pun jawab sallallahu alaihi wasallam. Kena jawab. Sebabnya bila orang tak jawab ni, satu hari Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, di hari kiamat nanti ada tak orang tak kenal kamu ya Rasulullah? Dia kata ada. Orang yang bila disebut namaku, dia tidak menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi insyaAllah bila kita dengar, kita akan menyebut sama juga ya. Seterusnya, memuliakan dengan tunduk hati untuk melaksanakan segala perintahnya dan merasakan kerendahan diri walaupun ketika mendengar namanya ya. Maksudnya memuliakan dengan tunduk hati. Hati nak tunduk macam mana eh? Maknanya rasa kagum, rasa takjub dengan kemuliaan yang Allah berikan. Jadi bila kita buat tu, kita rasa rendah diri sangat bila mendengar nama Rasulullah SAW disebut. Allahu Akbar. Yang seterusnya, orang yang bakhil ialah orang yang tidak mengucapkan selawat ketika mendengar namaku disebut. Ini hadis Rasulullah SAW. Seterusnya, cintakan abdul Al-Quran. Ini nak menunjukkan kita ni mencontohi Rasulullah SAW, iaitu mencintai Al-Quran. Allahu Akbar. Jom muslim-muslimat semua, kita ikut apa Rasulullah buat ini. Banyak lagi, tetapi dapat buat 4 saja pun Masya Allah, mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat daripada Rasulullah. Mudah-mudahan kita juga dapat berada dalam syurga bersama dengan Rasulullah SAW. Masya Allah. Mudah-mudahan semua orang nak masuk syurga kan. Buatlah yang ni, tidak susah sangat. Tapi kadang-kadang susahnya bila nak lakukan. Allahu Akbar. Alhamdulillah, saya rasa setakat ini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 16 hingga 22.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Sekiranya kami hendak mengambil sesuatu untuk hiburan, tentulah kami akan mengambilnya dari sisi kami. Kami tidak melakukannya.
1: Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Walakumul wailu mimma tasifun.
0: Bahkan kami sentiasa mengarahkan yang benar menentang yang salah. Lalu ia menghancurkannya. Maka dengan serta-merta hilang lenyaplah dia. Dan tetaplah kecelakaan akan menimpa kamu disebabkan apa yang kamu sifatkan terhadap kami.
1: Walahu man fis samawati wal ardh.

0: Dan ingatlah, segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik kepunyaan Allah jua, dan malaikat-malaikat yang ada di sisinya tidak membesarkan diri dan tidak enggan daripada beribadat kepadanya, dan tidak pula mereka merasa penat dan letih.
1: يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ.
0: Mereka beribadat malam dan siang dengan tidak berhenti-henti.

0: Saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu!

0: Tahun 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: tahun 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah topik kita iaitu meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar ya. Mudah-mudahan insyaAllah kita cuba sedaya mungkin untuk meneladani, mencontohi akhlak Rasulullah SAW. Sebab Allah beri jaminan kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya akhlak pada diri Rasulullah SAW itu adalah contoh ikutan yang terbaik untuk kita ikuti. Tak boleh ambil semua, jangan tinggal semua kan. Banyak ya. Contoh apa akhlak Rasulullah SAW? Jom kita lihat. Apa kata Qadi bin Iyad dalam kitabnya, iaitu terdapat 6 tanda kita ni ikut tak? 6 tanda kita ni cinta tak kita kat Rasulullah? Teladani tak akhlak-akhlak Rasulullah ini? Tak banyak. Ambil 6 saja. Okey. Pertama, Rasulullah berkata pada Anas bin Malik, "Wahai anakku, bila engkau sanggup melepaskan dendam di hatimu terhadap sesiapa pun pada pagi hari, malam hari, maka lakukanlah." Ya Allah, lembutnya Rasulullah memujuk. Kalau kita boleh melepaskan dendam, marah pada seorang, maka lepaskanlah. Kemudian Rasulullah menambah, "Wahai anakku, tidak dendam pada siapa itu adalah merupakan sunnahku." Nabi tak ada dendam pada sesiapa, walaupun pada musuh dia. "Sesiapa yang menghidup sunnahku, sesungguhnya dia mencintai aku, dia mengasihi aku, meneladani diriku." Dan "sesiapa, sesungguhnya sesiapa yang mencintai aku, maka dia akan bersamaku di dalam syurga." Hadis riwayat Tirmizi. InsyaAllah. Boleh tak kita ni lepaskan rasa nak marah, rasa benci, rasa dendam yang ada dalam hati kita? Kalau kita boleh buat, ini adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Dan bila buat sunnah yang apa Rasulullah lakukan, maka kita dikira mencintai Rasulullah. Bila cinta Rasulullah, kita akan bersama dengan Rasulullah SAW dalam syurga nanti. Bunyi macam mudah kan? Tapi nak lepas tu payah juga ya. Seterusnya, menyukai segala hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Boleh tak? Kalau kata boleh, boleh buat. Kalau tak boleh, jangan buat. Mana menyukai apa yang Rasulullah suruh dan menyukai apa yang Rasulullah larang. Seterusnya, selalu mengati dan menyebut namanya. Selalu sebut nama Rasulullah walau di mana. Bila orang berselawat menyebut nama Nabi Muhammad SAW, maka kita pun jawab sallallahu alaihi wasallam. Kena jawab. Sebabnya bila orang tak jawab ni, satu hari Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, di hari kiamat nanti ada tak orang tak kenal kamu ya Rasulullah?" Dia kata, "Ada. Orang yang bila disebut namaku, dia tidak menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad." Jadi insyaAllah bila kita dengar, kita akan menyebut sama juga ya. Seterusnya, memuliakan dengan tunduk hati untuk melaksanakan segala perintahnya dan merasakan kerendahan diri walaupun ketika mendengar namanya ya. Maksudnya memuliakan dengan tunduk hati. Hati nak tunduk macam mana ya? Maknanya rasa kagum, rasa takjub dengan kemuliaan yang Allah berikan. Jadi bila kita buat tu, kita rasa rendah diri sangat bila mendengar nama Rasulullah SAW disebut. Allahu Akbar. Yang seterusnya, orang yang bakhil ialah orang yang tidak mengucapkan selawat ketika mendengar namaku disebut. Ini hadis Rasulullah SAW. Seterusnya, cintakan kepada Al-Quran. Ini nak menunjukkan kita ni mencontohi Rasulullah SAW, iaitu mencintai Al-Quran. Allahu Akbar. Jom muslim-muslimat semua, kita ikut apa Rasulullah buat ini. Banyak lagi, tetapi dapat buat 4 saja pun, masya Allah. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat daripada Rasulullah. Mudah-mudahan kita juga dapat berada dalam syurga bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Mudah-mudahan semua orang nak masuk syurga kan. Buatlah yang ni, tidak susah sangat. Tapi kadang-kadang susahnya bila nak lakukan ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah, saya rasa setakat ini dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.

Pendaki wanita Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Kerajaan cadang tubuh badan akreditasi khas Tibet. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: Pendaki wanita yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batu Putih, Jaslinda Saludin, ditemukan selamat. Butiran lanjut bersama wartawan Nur Ain Abu Bakar. Silakan.
1: Baik, mangsa Jaslinda Saludin yang hilang pada 24 Mei lalu, sebelum ini operasi mencari dan menyelamat digerakkan keesokan harinya telah pun ditemukan dalam keadaan selamat oleh penduduk setempat di Kampung Lubuk Gaharu, Pos Musuh petang tadi. Dan perkara tersebut juga telah disahkan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Sayani Saidun. Mangsa ditemui kira-kira pada pukul 3 petang ketika berada di kawasan berkenaan. Penduduk kemudian memaklumkan penemuan itu kepada anak saudaranya yang berada di Johor sebelum laporan dibuat kepada pihak berkuasa. Dan ketika ini mangsa berada di rumah Tok Batin Kampung Lubuk Gaharu sementara menunggu tindakan lanjut pasukan penyelamat dan pihak berkuasa. Makluman awal yang kami terima setakat ini daripada pihak polis, mangsa mungkin akan dibawa turun menggunakan kenderaan pacuan empat roda yang mana perjalanan mungkin mengambil masa antara 1 ke 2 jam. Dan selepas itu, mangsa kemudian akan dibawa terus ke hospital berdekatan untuk pemeriksaan kesihatan. Jadi saya kira setakat itu dulu untuk perkembangan semasa.
0: Terima kasih, Ain. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meluahkan rasa syukur setelah Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Melalui hantaran terbaru di Facebook rasmi, beliau telah mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan dan pasukan penyelamat serta penduduk orang asli Lubuk Gaharu kerana melindungi Jaslinda. Sehubungan itu, operasi mencari dan menyelamat Jaslinda Saludin yang bermula pada 24 Mei lepas ditamatkan secara rasmi. Ketua Polis Perak Dato' Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata, maklumat mengenai kejadian diterima Ibu Pejabat Polis Daerah Tapah menerusi talian MERS 999 pada pukul 4.55 petang. PDRM Kontijen Perak telah merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua agensi, NGO, sukarelawan, masyarakat orang asli dan orang awam yang memberikan kerjasama sepanjang operasi berlangsung. Sebuah badan akreditasi khas untuk TVET dicadang bagi menyelaras penilaian serta pengiktirafan bidang berkenaan tanpa menjejaskan peranan Agensi Kelayakan Malaysia dan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ramazan Hamidi yang juga pengerusi Majlis TVET berkata ia dibuat memandangkan sistem sedia ada ketika ini memisahkan fokus antara akademik dengan kemahiran, manakala TVET memerlukan badan khusus bagi penyelarasan yang lebih menyeluruh.
2: MPA yang ada di Kementerian Pendidikan Tinggi itu memberikan tumpuan kepada bidang akademik. JPK

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

Terus dengan lagunya Cinta Abadi yang terus menghiburkan kita pada malam ini, pastinya dengan didengar lagu-lagu terbaik. 9.20 minit malam menerusi Nasional Hujung Minggu 6 petang hingga 12 tengah malam, yang terus menyerikan lagi hujung minggu anda pada hari ini bersama-sama dengan saya. Apa khabar semuanya? Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastinya terhibur dengan dendangan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Seperti biasa, yang mana berkelabangan boleh hadir bersama dengan saya di TikTok Nasional FM. Saya baru saja bersiaran secara langsung ketika ini di TikTok Live ya. Siti Kasuri berhenti makan Yong Tau Fu pasal malam, semata-mata nak taping-taping skrin. Terima kasih Kak Siti ya. Untuk sahabat kita juga yang baru saja menikmati juadah makan malam, selamat menjamu selera semuanya. Pelbagai urusan anda pada malam ini, hujung minggu ni ramai yang keluar rumah ya. Katanya ambil angin malam, itu yang ramai tu. Kesesakan trafik juga menjadi salah satu sebab ya. Jadi sentiasalah berhati-hati. Semoga semuanya selamat, tidak kiralah ke mana saja lalu tuju anda. Pasti kekalkan siaran Nasional FM itu yang akan terus menyerikan lagi malam anda. Selamat datang yang berada di TikTok. Assalamualaikum, selamat malam. Ramai juga yang bagi ucapan ya, menerusi ruangan komen di Facebook juga. Antaranya bersama dengan sahabat kita Muhammad Yusof dari Terengganu. Dan ucapannya, selamat malam semuanya, selamat berhujung minggu, moga sihat selalu kita. Terbaik pilihan kita pada malam ini, pastinya mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Santai hujung minggu pada malam ini dengan dendangan lagu-lagu yang terbaik. Untuk pilihan bersama kita yang pertama pada malam ini, permintaan rakan kita dari Tawau Sabah bersama dengan Daniel Abdul Jalil. Permintaan lagunya sebuah lagu daripada kumpulan Wings yang berjudul Ranggi Metropolis. Juga dengan ucapan selamat malam semuanya untuk hiburan minggu ini, malam minggu edisi hari Sabtu. Dengan ucapan kepada kawan-kawan, semoga semuanya baik-baik sahaja. Saya selalu doakan semuanya. Pendengar-pendengar setia Nasional FM sentiasa diberikan kesihatan yang baik. Amin. Terima kasih Daniel. Usif Joseph juga permintaan lagunya sebuah lagu daripada Datuk Sudiman Haji Asad dan Anita Sarawak. Lagu No Saja pada tahun 89, Bercanda di Pesisiran, di Pasiran Pantai. Rosila, selamat malam. Terima kasih hadir. Ajil Linggi, selamat malam. Apa khabar yang baru saja hadir? Selamat malam. Semoga menjadi malam terbaik buat kita. Semoga sukses dalam bekerja. Ya, untuk sahabat kita juga yang bekerja pada malam ini, semoga sukses selalu ya. Waalaikumsalam yang baru saja hadir. Untuk permintaan yang seterusnya juga, Lin Rose Linda, sebuah lagu daripada Data Tunduk Mengalah, yang pastinya untuk hiburan kita terbaik kita pada malam ini. Jadi teruslah yang terus berhibur, pastinya dengan lagu-lagu terbaik diisikan dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik. Teruslah yang untuk anda, Ranggi Metropolis, Nasional FM sentiasa di hati.

Lagu saja lagu kenangan, lagu ciptaan daripada Sarga Meri yang terus menyerikan lagi malam kita pada malam ini. Malam Minggu, menerusi Nasional Hujung Minggu 06-06-2026. Tarikh cantik ya hari ini. Ha, kan? Jadi kita hargailah pada hari ini, kita hargailah tarikh ini. Ya, sama-sama kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Baik, ucapan dedikasi yang telah dihantarkan menerusi ruangan komen di Facebook. Antaranya bersama dengan sahabat kita Nini Ani, katanya hari Sabtu tanggal cantik 6 Jun 2026. Semoga diindahkan hidup kita. Selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesihatan yang baik, yang prima, rezeki yang mengalir dan berkah, diberi keberuntungan, kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga doa itu berbalik kepada anda. Cahaya Azwar. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Pasti didangan hiburan yang terbaik pada malam ini menerusi Nasional Hujung Minggu. Agus Sina dari Kuching, terima kasih. Selamat bertugas Reza. Terima kasih. Janet Zai hadir bersama. Salam Hujung Minggu. Selamat malam dan selamat beristirahat semuanya. Berehat, santai hujung minggu kita layan Nasional FM. Semoga kita ceria dan happy selalu on terus. Dengarkan lagu-lagu yang terbaik sehingga 12:30 malam. Razza Balangi, selamat berhujung minggu. Ya, selamat berhujung minggu. Princess, jom layan Nasional Hujung Minggu. Pasti menyerikan lagi malam minggu anda. Antara sahabat kita Zainab Hussein, kekalkan ceria wajah kita. Kekalkan senyuman hingga selesai apa juga urusan kita pada malam ini. Kerana senyum itu juga adalah salah satu sedekah, katanya. Yang memandu, semoga semuanya selamat, sentiasa berhati-hati. Faranais Hazimal, assalamualaikum buat Reza pada malam ini yang bertugas hingga 12:30 malam. Katanya dengan ucapan selamat memandu kepada yang masih memandu, tak kira ke mana jua hala tuju anda, semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Selamat beristirahat bersama keluarga di hujung minggu. Yang terbaik hanyalah di Nasional FM, katanya. Terima kasih Faranais Hazimal. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik juga ya. Kita nak teruskan permintaan lagu yang seterusnya, menerusi pilihan bersama permintaan sahabat kita dari Sibu bersama dengan Ramli Lee. Sebuah lagu daripada Eagles, New Kid in Town, hiburan terbaik kita pada malam ini. Nur Azila, sebuah lagu daripada Uji Rashid, Semakin Hari Semakin Sayang. Lagu yang popular pada tahun 1976 untuk kita hayati pada malam ini. Nur Halim, Halim Burger, Kota Jaya, Kota Tinggi, Johor hadir. Terima kasih hadir di TikTok Live Nasional FM. Apa khabar semua yang baru saja hadir? Terima kasih yang bagi gigi. Semoga murah rezeki selalu. Nora Ikin dengan permintaan lagunya. Dari Keluang Johor, permintaan lagu daripada Misha Omar, Bunga Bunga Cinta. Pastinya hiburan terbaik kita pada malam ini. New Kid in Town, terus layan, terus berhibur walau di mana juga anda berada.

Insya Allah bunga-bunga cinta, lagu yang popular pada tahun 2000, lagu ciptaan Abu Hassan yang membawa kita 9.53 minit malam waktu ini. Bersama-sama dengan saya, pastinya menerusi Nasional Hujung Minggu yang akan terus menyerikan lagi malam minggu anda pada malam ini. Baik, dan perkongsian infografik juga ya untuk pendengar-pendengar kita yang memandu ketika ini. Menerusi Lembaga Lebuh Raya Malaysia, info penyelenggaraan di Lebuh Raya Plus, Hubungan Tengah, Lebuh Raya Utara Selatan, Hubungan Tengah, Lebuh Raya Elite. Di E6 terdapat kerja penyelenggaraan di kilometer 27.0 sehingga kilometer 29.0 arah selatan dari Bandar Gamuda ke KLIA. Lorong kanan ditutup bermula 10 malam ini sehingga 5 pagi esok. Dan juga Lebuh Raya Utara Selatan di E2, info kemalangan, susulan kemalangan di kilometer 28.3 arah selatan dari Sedenak ke Kulai, lorong kanan dibuka semula manakala lorong kecemasan ditutup. Trafik juga perlahan. Jadi sentiasalah berhati-hati yang mana memandu. Juga info kemalangan di Lebuh Raya Shah Alam, terdapat kemalangan di kilometer 21.1 arah timur dari Bandar Puteri ke Kebun. Lorong kecemasan terhalang. Sentiasalah berhati-hati, fokus pada pemanduan anda. Jangan laju-laju bawa kenderaan tu. Tenang-tenang je, hujung minggu ni ramai yang keluar ni malam ni, malam minggu. Pergi ke Kuala Lumpur dan sebagainya, menghala ke pantai timur. Pelbagailah urusan dan aktiviti anda pada malam ini, sentiasalah berhati-hati, tenang-tenang bawa kenderaan tu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Baik, kita nak teruskan hiburan kita. Pastinya hiburan yang seterusnya ini mengingatkan kita tentang yang menjadi cahaya dalam perjalanan hidup kita. Lagu permintaan sahabat pendengar kita, Amar Dinis, sebuah lagu daripada Budak Kacamata. Ini dia untuk anda. Bintang pastinya terus menghiburkan kita pada malam ini. Terus layan, terus berhibur.

tahun 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala

0: kilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Yanusang, lagu ciptaan Ir Rahim nyanyikan oleh kumpulan Search yang membawa kita ke jam yang seterusnya. 10.11 minit malam waktu ini. Setiap baik liriknya, setiap melodi ada pesannya. Lagu yang bukan hanya didengar tapi dirasa dan difahami. Untuk hiburan kita pada malam ini dan tatapan pada malam ini, malam minggu pastinya, dengan hiburan yang terbaik yang disajikan untuk anda. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Semoga malam ini menjadi malam terbaik buat kita yang berniaga juga. Semoga dimurahkan rezeki selalu sambil berniaga, sambil layan Nasional FM ya. Yang berniaga burger ketiga ini di restoran, di kafe, selamat bekerja, selamat berniaga ya. Dan untuk semuanya lah ya, yang layan Nasional FM pastinya akan terus menghiburkan anda pada malam ini. Yang bertugas di pejabat, di hospital dan klinik, stesen minyak, semoga dipermudahkan dan baik-baik saja buat anda. Baik, seperti biasa, sedikit perkongsian info semasa di sebelah malam ini yang saya ingin kongsikan kepada anda, di mana Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs bersempena sambutan Hari TVET Negara 2026, Anjuran Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso mengimpunkan 28 majikan yang menawarkan pelbagai peluang pekerjaan, termasuklah sesi temuduga secara terus kepada pengunjung. Program itu turut menerima sambutan menggalakkan menerusi pengenalan konsep Pusat Eksplorasi Kerjaya My Future Jobs My CEC yang berfungsi sebagai platform interaktif untuk pencari kerja meneroka peluang kerjaya berdasarkan penilaian personaliti. Melalui konsep tersebut, pencari kerja bukan sahaja boleh menghadiri sesi temuduga secara terus bersama majikan, malah turut berpeluang mendapatkan semakan resume, mengikuti sesi perkongsian industri serta memperoleh maklumat terkini berkaitan keboleh pasaran kerja. Seterusnya, polis berjaya membongkar aktiviti penyeludupan selepas menemukan 1.3 tan beras siam dalam sebuah van yang ditinggalkan di pengkalan haram simpangan di Pekalan Kubur pagi tadi. Komander Brigad Tenggara Pasukan Gerakan AM PJA SAC Ahmad Rozi Hussein, menurut beliau, van berkenaan ditemui hasil rondaan jam 7 pagi di kawasan pangkalan haram terbabit. Menurutnya, pihak berkuasa kemudian menghampiri van terbabit namun tidak ada sesiapa di dalam kenderaan yang tidak berkunci itu. Pemeriksaan telah dibuat menemukan 1,300 kilogram beras siam dan beras pulut dianggarkan bernilai 5,350 dan ia dipercayai diseludup dari Thailand untuk pasaran sekitar Kota Baru. Perkongsian yang seterusnya mengenai sukan pelari wanita negara. Shiren Samson Valaboy meneruskan prestasi cemerlang apabila meraih pingat emas acara 400 meter pada kejohanan olahraga terbuka New Taipei City 2026 di Taiwan pada hari ini. Pada aksi akhir, Shiren mencatat masa 52.73 saat untuk muncul juara mengatasi Jisma Wijhetunga dari Sri Lanka yang meraih perak menerusi cacatan 53.16 saat, manakala gangsa menjadi milik wakil Australia Sofia Grigorevic 53.86 saat. Dan sementara itu, dalam acara 400 meter lelaki, Hasrat Umar Usman untuk menambah koleksi pingat emas negara tidak kesampaian apabila sekadar berpuas hati dengan pingat perak. Pada perlumbaan akhir, Umar mencatat masa 46.42 saat untuk menamatkan saingan di tempat kedua, hanya 0.20 saat di belakang juara dari Australia Brenton Kerr. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil, info semasa yang diambil dari portal berita RTM pastinya benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita lanjut, nantikan utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

Selamat kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu 10.34 minit malam waktu ini. Terima kasih masih lagi terus bersama-sama dengan saya. Pastinya dengan hiburan yang terbaik untuk anda, menjadikan lagi malam minggu anda pada malam ini yang terus dengar Nasional FM di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara ketika ini. Menerusi aplikasi RTM Klik, boleh menonton secara percuma ataupun melalui atas talian radio portal RTM. Juga menerusi saluran televisyen MyTV 701 ataupun di TikTok Live ketika ini. Antaranya kita bersama dengan rakan-rakan pendengar kita yang hadir di TikTok Live. Antaranya bersama dengan Kak Siti Kasturi, Masa Sali, AB Hashim, Itaru Zaya, Princess Cute, Alfredo Henry, Abdul Rahim, Ali Fatahya, Juraida 72, pengembara sepi, Anira Dahlia, Irwan, juga bersama dengan Jack. Sesuap doa nama dia. Juga bersama dengan Asmah Rohani Razman, Ina Muhammad, Kasih Wati dan ramai lagi lah ya sahabat-sahabat kita yang berada di TikTok Live yang taping-taping screen. Juga menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan Soleha. Selamat malam, salam hujung minggu semuanya. Semoga hujung minggu kali ini menjadi hujung minggu yang terbaik buat kita semua. Hiburan yang terbaik juga menerusi Nasional FM sehingga 12.30 malam nanti. Lin Roslinda sentiasa segar sampai 12.30 malam. Sejeli, salam manis buat semuanya. Selamat berhujung minggu juga buat Reza, semoga ceria selalu. Terima kasih. Itu antara ucapan yang dikirimkan. Yang lain-lain tu saya akan keudarakan kemudian, sebab apa kita masih lagi teruskan pilihan bersama 2.0 untuk pilihan yang seterusnya bersama dengan pendengar kita dari Sumandak Sabah, Itaru Zaya, sebuah lagu daripada Khadijah yang berjudul Dia Milikku. Dengan ucapan untuk semuanya, pastinya jaga kesihatan dan keselamatan diri. Jangan sembarangan makan katanya. Bukan apa, takut kadang-kadang kita tak tahu dalam makanan tu dah basi ke apa dan sebagainya. Kita apa kata sentiasa semak tarikh luputnya. Walaupun bercuti, walaupun berhujung minggu, jaga diri anda, jaga kesihatan. Wanda, waalaikumsalam. Happy weekend juga untuk semuanya. Salam dari Brunei Darussalam. Terima kasih dari Brunei. Putra Borneo dari Sibu, Sarawak, sebuah lagu daripada EYE, Bimbang Serumpun, Kasih Menghilang. Ya ke? Kasih terbuang, bukan kasih menghilang. Yang hilang tu anda. Saya ada je menemani bersama ni. Untuk hiburan kita yang seterusnya juga, permintaan Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam, sebuah lagu daripada Crystal yang berjodoh di Laila. Pastinya radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati mantap kita. Terus layan.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM. Pilihan bersama.

52 minit malam waktu ini penghujung jam ini pastinya bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu. Selamat malam semuanya, selamat berhujung minggu. Kemana saja hala tuju anda pada malam ini, berhati-hatilah ya di jalan raya. Sedikit pada kongsian info trafik, info penyelenggaraan di Lebuh Raya Baru Lembah Kelang, Lebuh Raya NKVE di E1 terdapat kerja penyelenggaraan di kilometer 6.5 sehingga kilometer 6.6 arah utara dari Siti Alam ke Shah Alam. Lurun tengah dan kanan ditutup bermula 10 malam ini sehingga 5 pagi esok. Diikuti juga info penyelenggaraan di Lebuh Raya NKVE di E1. Terdapat kerja penyelenggaraan di kilometer 13.5 sehingga kilometer 15.5 arah utara dari Subang ke Damansara. Lorong kanan ditutup bermula 10 malam ini sehingga 4 pagi esok. Jadi patutlah arahan papan tanda dan fokus pada pemanduan anda. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sebentar nanti, berita utama 11 malam akan bersama-sama dengan anda dari Pusat Berita Radio RTM untuk berita terperinci dalam dan luar negara. Profesor Bos Kentang dari Jalan Tok Pahal, terima kasih bang yang masih lagi kekal menonton di TikTok Live Nasional FM. Terima kasih untuk perkongsian gift-nya. Semoga murah rezeki selalu dan taping-taping screen. Serta yang dah repost bersama-sama dengan saya dari pukul 9 malam tadi sehinggalah ke saat ini. Yang pastinya jaga diri anda, jaga kesihatan, layan terus lagu-lagu terbaik yang akan terus menyerikan lagi malam anda. Era Fazirah, Berteman Sepi, lagu terbaik Nasional FM.

Ringgit di pronto bagi perluas program TV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 11 Malam.

0: Graduan kerjaya baru bagi graduan universiti yang masih menganggur atau bekerja di luar bidang pengajian. Kira-kira 78,000 lepasan universiti yang belum mendapat pekerjaan atau bekerja dalam bidang yang tidak setara dengan kelayakan pendidikan mereka ketika ini. Meskipun bidang akademik terus diberi perhatian, lebih ramai teknokrat dan pekerja berkemahiran tinggi diperlukan untuk menyokong pertumbuhan ekonomi negara secara mampan. Berita seterusnya, kerajaan komited memperkasa reformasi perumahan madani agar sasaran sifar projek perumahan terbengkalai dapat direalisasikan menjelang 2030. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT berkata, sejak 2023 hingga Mei lalu, lebih 1,576 projek perumahan swasta sakit dan terbengkalai seluruh negara berjaya dipulihkan oleh pasukan petugas khas kementeriannya. Menurutnya, usaha menyelamatkan projek berkenaan melibatkan 188,525 unit kediaman dengan anggaran nilai pembangunan kasar keseluruhan 148.21 bilion ringgit. Jaminan RTM untuk menyediakan slot siaran animasi tempatan sejam setiap minggu. Langkah penting dalam usaha merancakkan semula industri animasi negara yang berdepan pelbagai cabaran sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Inisiatif itu bukan sahaja membuka ruang kepada penghasilan harta intelek IP baru, malah berpotensi menghidupkan semula karya animasi tempatan yang kurang dikenali generasi muda masa kini.
1: Untuk slot satu jam, kebiasaannya untuk format RTM akan ada dua series. Tapi apabila benda tu berjalan selama setahun, dia akan ada lebih pada 98 episod. Benda tu lebih kurang dalam 10 hingga 12 IP yang akan dikeluarkan nanti. Kalau ikutkan animasi di Malaysia ni, kebanyakan yang famous asalnya datang daripada RTM. Itu satu benda yang kita tak boleh pandang ringan animasi di RTM ni.
0: Pemerkasaan penyelidikan dan pembangunan R&D negara dalam sektor tenaga penting bagi mengurangkan kebergantungan terhadap teknologi serta bekalan luar. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Lee Kang berkata, keperluan tersebut timbul semasa krisis bekalan global dan pandemik COVID-19 sekaligus mencerminkan kepentingan pembangunan teknologi serta keupayaan penyelidikan tempatan. Tambahnya, ekosistem R&D dalam bidang transisi tenaga turut wajib jadi perkukuh dalam menjamin daya tahan serta keselamatan bekalan pada masa hadapan. Di Kelantan, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri akan membincangkan langkah untuk mewujudkan aktiviti ekonomi baharu. Menurut Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin, ia bagi membantu penduduk di kawasan sempadan sepanjang Sungai Golok yang terjejas akibat tindakan merobohkan jeti-jeti haram. Sebanyak 91 jeti haram yang dibina di atas tanah milik kerajaan selesai dirobohkan pada 29 April lalu. Luar negara, Presiden Donald Trump menyatakan hasratnya untuk menamatkan konflik dengan Iran pada kadar segera di tengah-tengah tekanan ekonomi dan lonjakan harga minyak yang memberi kesan kepada kempen Parti Republikan menjelang pilihan raya pertengahan penggal. Bercakap dalam satu acara kempen di Wisconsin, Trump menzahirkan keyakinan bahawa satu memorandum persefahaman bakal dicapai dalam masa terdekat sekaligus mampu meredakan kos terhidup dan tekanan ekonomi yang sedang dihadapi. Sukan badminton terbuka Indonesia. Gandingan bergu lelaki profesional negara Goh Zife Nur Izzuddin Rumsani melangkah ke saingan akhir ISO. Mereka menewaskan pilihan utama kejohanan Kim Won Ho Song Sung Jae dari Korea Selatan 21-18, 17-21 dan 21-16 dalam tempoh hampir sejam. Akhir sekali, BAM menyifatkan keputusan memecahkan gandingan Aaron Chia So Woyik serta Ti Kai Won Man Wei Chong adalah sebagai strategi jangka panjang. Langkah tersebut bagi memperkukuh sektor bergu negara menjelang pusingan kelayakan Sukan Olimpik tahun depan. Presiden BAM Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata ia sebagai usaha mewujudkan persaingan serta menambah variasi corak permainan bergu lelaki negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendaki wanita Jaslinda Saludin selamat. RM50 juta diperuntuk bagi perluas program TVET. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Rosali dengan lagunya Rahsia Tuhan. 11.34 minit malam waktu ini. Pastinya dengan hiburan terbaik. Terus menyerikan lagi malam kita pada malam ini. Malam minggu. Selamat berhujung minggu semuanya. Baik, sebelum saya akhiri siaran saya pada malam ini, saya ingin keudarakanlah ucapan daripada pendengar kita, Wan Fatimatul Zahra. Selamat tugas buat semuanya yang bekerja pada malam ini. Berbagai urusan anda dan tugasan anda pada malam ini, semoga dikurniakan kesihatan yang baik buat kita dengan penuh dedikasi, insyaAllah. Terima kasih ucapan-ucapan yang telah dikirimkan. Ramai sebenarnya, saya tak sempat nak baca satu per satu ni. Kita bersama juga Connie Korn. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga sihat hendaknya buat semuanya, terutama pendengar setia Nasional FM dari Serian, Sarawak, Nora Ikin, Rash Zarina. Semoga ceria selalu, Marsa Saleh dan semualah sahabat-sahabat kita, Siti Jannatul Rahim. Semoga semuanya baik-baik saja. Selamat bercuti dan selamat beristirahat, tidak kira di mana juga anda berada ketika ini. Utara, Selatan, Timur, Barat, Indonesia, Singapura, Brunei yang terus dengar Nasional FM. Kita masih lagi dalam permintaan lagu menerusi pilihan bersama. Permintaan sahabat kita dari AU2 Keramat Kuala Lumpur. Sebuah lagu daripada Khairul Idlan, Aku Yang Kau Panggil Sayang. Terus layan, terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik untuk anda, Nasional FM.

sampai di penghujungnya bersama-sama dengan saya edisi hari ini, hari Sabtu menerusi Nasional Hujung Minggu. Selepas ini rakan Sugas pula sambung siarannya untuk segmen yang berikutnya, pemulaan hari baru, hari Ahad, Nasional Geng Burung Hantu, semestinya dengan hiburan yang terbaik buat anda. Hari esok saya akan bersiaran lagi 12:30 hari sehingga 6 petang hari Ahad, pastinya bersama-sama dengan anda dengan dinangan dan informasi, dinangan lagu terbaik serta informasi yang sahih dikongsikan untuk anda. Sampai kita bersama lagi, jaga diri anda, jaga kesihatan. Assalamualaikum, selamat malam.

Nasional FM sentiasa di hati. Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera geng burung hantu. Hari ini pukul 12 malam hingga ke 6 pagi saya akan menemani anda. Hari ini 7 Jun 2026, pembuka hari. Semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Kepada yang masih berada dalam perjalanan, teruskan pemanduan layan geng burung hantu. Malam masih muda, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Pelayaran dari Mi menghiburkan anda sebentar tadi. Saya Hanim. Assalamualaikum kepada semua pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada DJ sebelum ini, Reza, yang telah menghiburkan anda pada segmen sebelum ini. Segmen pilihan bersama, kan? Jadi saya seperti lagu tadi, pelayaran akan melayari hiburan untuk pagi ini daripada 12:30 malam hingga ke 6 pagi. Terus luncur bersama Geng Burung Hantu.

Nasional FM sentiasa di hati. Pastinya lagu-lagu terbaik hanya untuk anda, pendengar setia Nasional FM, geng burung hantu. Waktu-waktu malam macam ni, kalau ikut Jabatan Meteorologi Malaysia, ada ribut peti hujan lebat di Terengganu, Hulu Terengganu, Pahang, Maran, Kuantan dan Pekan, Sarawak, Kapit dan Miri. Saya juga suka untuk saya menyapa pendengar-pendengar kita yang sedang bersama dengan saya dalam TikTok Live Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih yang sudi untuk menemani saya secara live. Kadang-kadang kita kerja waktu malam macam ni kan, ada peneman. Macam mana saya menemani anda, menemani perjalanan anda, begitu jugalah kepada yang lain yang dapat menemani saya dalam TikTok Live Nasional FM. Teruskan hiburan hari ini dengan lagu-lagu geng burung hantu.

Aktor sedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kalau pukul sekarang 4:48 tu minit. Ha, 12:48 minit, sebentar lagi pukul 1 hingga ke 2 pagi ini kita akan bersama Salam FM dengan tajuk misteri malam di sebalik mata antara syurga dan neraka yang akan dikupaskan oleh Yang Berusaha Datuk Mat Nawi bin Mat Yusof, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Sama-sama kita nantikan dengan episod ke-21 antara syurga dan neraka. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

masih belum sempurna. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya, misi malam di sebalik mata bersama dengan saya Anaf.
2: Dan saya Hani.
1: Ya. Satu pukul apa sekarang ni?
2: Sekarang pukul 1.22. Ramai yang dah tunggu misteri malam ni.
1: Kalau ikutkan yalah, seperti biasalah yang dijadualkan hari Ahad. Kan pagi ni lah sebenarnya. Tapi sebenarnya kita ada masalah teknikal sikit ni.
2: Ya.
1: Kita ada masalah
2: teknikal sikit. Kita cuba. Cuba sedaya upaya. Kalau dapat kita akan siarkan walaupun sedikit kan. Kalau ikut episod kita hari ni adalah antara syurga dan neraka. Kalau kita kena apa, kita sekadar merancang, betul tak?
1: Ya, betul. Tapi kita dah yalah, daripada jam sebelum jam 1 tadilah kita dah cuba untuk mendapatkan mendapatkan panel kita ni. Tapi sampai sekarang masih lagi belum. Kita tak tahulah selepas ini macam mana kan. Tapi sepatutnya lah dijadualkan untuk hari ini, episod kali ini dah, kita dah masuk episod 21 ni.
2: Betul, episod 21.
1: Macam yang ni sebut tadilah, kalau tak kita nak kongsikan kepada pendengar kita tajuk dia antara syurga dan neraka. Banyak sebenarnya persoalan-persoalan banyak, yang kita nak tahu ni. Dan kalau kita tahulah syurga dan neraka ni dua destinasi lah, destinasi akhir yang dijanjikan oleh Allah SWT bagi manusia, kita semualah, setelah hari pembalasan. Dan kita tahu syurga ni merupakan tempat yang penuh kenikmatan, penuh rahmat dan kebahagiaan yang kekal bagi orang-orang beriman dan beramal soleh. Neraka pula ni adalah tempat azab lah kan, azab bagi mereka yang ingkar, zalim dan tidak bertaubat dengan dosa-dosa mereka. Ini yang nak dikupaskan oleh panel kita. Tapi itulah, kalau ada rezeki kita nak mendapatkan panel itu, insyaAllah kita akan cubalah selepas ini. Kenapa ni?
2: Tak ada. Saya nampak berkelip-kelip telefon tu. Kita dengar lagu dulu. Kita layan kelip-kelip telefon kita kejap ni. Okey, teruskan game burung hantu.

0: Sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibrah tersirat.
1: Baik, alhamdulillah kita kembali lagi.
2: Ya, nasib baik.
1: Alhamdulillah.
2: Nasib kita baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah,
2: kan?
1: Syukur. Allah nak pemudahkan urusan kita lah.
2: Mm-hmm.
1: Baik, untuk misteri malam di sebalik mata ni, anda bersama dengan saya, Ana Bakar, dan juga bersama dengan
2: Hani.
1: Ya, untuk episod 21 ni, seperti yang kita telah kongsikan kepada anda sebentar tadi, kita nak bawakan kepada anda tajuk antara syurga dan neraka. Dan alhamdulillah, di talian sekarang kita bersama dengan panel kita yang berusaha, Dr. Matnawi bin Mat Jusoh, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Cerdas Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar doktor?
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Kami berdua sebenarnya cemas doktor, tapi
2: cemas.
1: Alhamdulillah. Allah memudahkanlah.
3: Ya. Tak secemas masa di akhirat
1: nanti. Itu dia.
2: Jadi kalau sebab antara syurga dan neraka ni, kalau ikut episod 21 kan, tajuk dah menarik. Jadi sayang kalau kita tak utarakan.
1: Tapi alhamdulillah dipermudahkan jugalah. Baik doktor, untuk waktu dan jam inilah kita nak teruskan dengan perkongsian kita kepada pendengar-pendengar kita, geng-geng buruh hantu kita, sahabat pendengar Salam FM dan juga National FM, berkenaan dengan tajuk kita doktor, antara syurga dan neraka. Mungkin sebagai mukadimahnya, mungkin doktor boleh jelaskan apa yang kita perlu faham dengan, kita mulakan dengan neraka dulu doktor, silakan.
3: Baik-baik. Allahuakbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita dapat bersua lagi. Dan tajuk yang diutarakan ialah antara syurga dan neraka. Kita mulakan dengan perkara yang paling kita tak suka, ialah neraka. Dan biasanya bila kita sebut saja neraka, kita akan susuli dengan doa minta kita dijauhkan. Wal-iyazubillah. Biasa kita macam itulah. Kerana neraka ni selalu teguk, selalu perit, selalu sadis dia punya hukumannya. Baik, neraka ini adalah satu tempat penyeksaan, kesengsaraan dan balasan yang ketika berada di akhirat hasil daripada apa yang berlaku di dunia semasa mereka hidup dahulu di muka bumi. Konsep ini banyak dalam agama lain pun ada, bukan dalam agama Islam saja, agama Samawi termasuklah Kristian. Baik, dan neraka sebenarnya saya perhati, saya tengok, saya baca, rupanya datang daripada bahasa Sanskrit. Perkataan Sanskrit bermakna naraka. Naraka. Dia dapat kat kita neraka. Dalam bahasa Arab dia panggil nar. Nar tu sebenarnya api. Api. Dalam firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulah fa'anna lahu nara jahannam khalidan fiha zalikal khizyul azim. Jadi disebut di situ, siapa yang cuba nak melawan Allah dan Rasul, maka dia sedar tak dia telah disediakan dengan api neraka jahannam, nara jahannam. Di situlah neraka yang kita terjemahkan dalam bahasa Melayu. Dalam firman Allah dan surah Surat lagi, kalau kita boleh bawa di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Haza wa inna littaghina la syarra ma'ab jahannam yaslaunaha fabi'sal mihad. Jahannam. Jahannam nama lain bagi neraka, tak akan kita kupaskan nantilah. Jadi neraka cara ringkasnya ialah, dalam neraka ialah destinasi akhir, akhirat yang diciptakan oleh Allah untuk menghukum golongan yang kufur, yang tidak beriman, munafik, dan mereka yang melanggar perintah Allah. Termasuklah juga orang beriman sebenarnya. Orang beriman. Tapi kerana ada iman dalam dirinya, maka dia tidak kekal dalam neraka. Dia akan dibawa keluarlah. Habis tempoh hukuman tersebut. Kalau kita boleh pergi sikit lagi, tahap kepanasan api neraka, kita tak tahu juga. Ini neraka ni panasnya. Daripada hadis Nabi, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW bersabda, narun bani Adam alat yukiduna juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Dia kata api dunia ini adalah 1/70. Satu per 70 daripada api neraka. Maksudnya api neraka 70 kali ganda. Lebih panas daripada api dunia ini. Yang kita nampak dah teruk dah. Panas dah dunia ni. Tapi api neraka 70 kali ganda lagi. Dan tahap kedalamannya. Satu ketika Nabi bersama dengan para sahabat mendengar satu dentuman yang kuat. Maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, kamu dengarkah apa yang berlaku? Yang jatuh itu. Para sahabat kata kami tak dengar. Kami dengar tapi kami tak tahu ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah batu yang dibaling daripada atas api neraka semenjak 70 tahun. 70 sabaina kharifan. 70 tahun. Sekarang baru sampai intaha ila qariha. Maksudnya telah sampai ke dasarnya. 70 tahun batu yang dibaling daripada pucuk api neraka sampailah ke dasarnya. Nak bayangkan betapa dalamnya api neraka tadi. Kalau kita tengok ciri-ciri lain yang ada pada api neraka ini, antaranya ialah seksaan fizikal lah, dan juga mental sebenarnya. Digambarkan sebagai tempat yang api yang sangat panas dengan azab yang dahsyat, bermula daripada minum air yang mendidih, lepas tu makan buah zakum lagi. Allah Ta'ala sebut dalam surah Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim, matalul jannati allati wa'ida al-muttaqun, sampailah saya itu ayatnya, kaman huwa khalidun finnar wa suquma'an hamima faqatta'ahum. Gambarkan bagaimana kehidupan dalam syurga penuh dengan nikmat bagi ahli syurga, manakala bagi ahli neraka, kaman huwa khalidun finnar, bagaimana kekalnya orang yang berada dalam api neraka. Wa suquma, mereka minum daripada air, ma'an hamima, mendidih-didih air tersebut. Apabila mereka minum, maka terputuslah jalan perut mereka. Tak minum, tak boleh dahaga. Bila minum, belum bawa lagi ke mulut, tapi lalu saja depan muka mereka, daging-daging pipi sudah jatuh. Akhirnya mereka minum juga. Bila minum, habis jalan perut mereka terburai, hancur, berkecai. Macam itulah. Dan neraka juga, ini tapi DJ, kita akan bahas nanti dalam tajuk kita akan datang secara detail. Ini gambaran umum dulu. Gambaran umum dalam tentang api neraka. Saya ingat situ dulu untuk persoalan pertama.
1: Wallahualam. Doktor, kalau ikutkan, saya nak tanya sebenarnya, boleh tak kalau kita tak nak ambil tahu, tak nak cerita tentang neraka, nak cerita pasal syurga, doktor, boleh ke cerita?
3: Yalah, takut trauma .
1: Yalah, kalau tapi, kita cerita syurga, benda yang indah-indah ni, mungkin itu salah satu sebab untuk kita lebih ke arah kebaikan dan sebagainya, doktor, kan?
2: Kalau bercerita tentang neraka ni, apa yang sebenarnya kita kena ketengahkan supaya kita kena tahu juga neraka tu, supaya apa, orang kena tahu.
3: Baik, saya terus jawapan. Saidina Umar bila ditanya kepadanya tentang kehidupan jahiliyah, Saidina Umar kata kita kena tahu kehidupan jahiliyah. Takut-takut kita terjerumus dalam kehidupan tersebut. Begitu juga neraka. Kalau kita hanya ambil tahu pasal syurga, bimbang-bimbang kita juga terjerumus, terbabas. Beramal cukup cantik tapi bukan kerana Allah, maka akhirnya dihumbat juga dalam api neraka. Jadi atas dasar itu kita kena tahu juga. Oleh sebab itu dalam Islam kita ada konsep tarhib, bermaksud benda-benda indah, syurga, kehidupan di akhirat yang penuh dengan layanan mesra, makan, minum dan sebagainya. Itu tarhib, menginginkan ke arah tersebut. Dan pada masa yang sama, tarhib iaitu menakutkan dengan api neraka, dibaling, dibakar, dicucur, macam-macam dibuat. Jadi itu menjadikan manusia, tak nak. Anak-anak di sekolah, ada masa kita kata, awak pergi belajar, awak akan berjaya. Kalau awak tak belajar, mungkin bawa budak-budak tu pergi tempat yang bagaimana orang tak belajar, hidup mereka tak ketahuan dan sebagainya. Menjadikan mereka, minta jauh, aku tak nak berlaku situasi itu. Oleh sebab itu, bila kita baca Quran, bila sampai ayat-ayat neraka, kita berhenti sejenak, tanda tangan, ya Allah, tolonglah jauhkan aku daripada api neraka. Api neraka ni makhluk. Dia dengar. Bila kita kata minta jauh, kita ada kupas. Asyik saya dalam diri lepas. Bila kita cakap, tak nak. Nanti dia di hadapan Allah, dia cakap, ya Allah, orang ini sering berdoa supaya jangan masuk dalam aku. Maka Allah Ta'ala kata, jauhlah daripada api neraka. Manakala kita sampai ayat berkaitan dengan syurga pula, kita tengok keindahan, ya Allah, masukkanlah aku di kalangan ahli syurga. Nah, macam tu kita respon, reaksi kita terhadap bacaan Al-Quran, bila orang sebut dan sebagainya. Datang secara spontan, ya Allah, aku nak syurga. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada neraka. Itulah respon kepada soalan tadi.
1: Mm-mm. Baik doktor, sebelum kita nak berehat ni, selain nama neraka yang umum ni, ada tak nama-nama lain bagi neraka yang lebih khusus lagi? Kalau syurga tu kita tahulah, neraka ni sama juga dengan doktor.
3: Baik, neraka nama umumnya ialah nar dalam bahasa Arab lah, nar. Tapi nak menggambarkan dia punya penjara tu ada macam-macam kan. Kita ambil tujuh lah, tujuh disebut di sini. Ada tujuh nama neraka dengan peringkat-peringkat azabnya, bermula daripada azab yang paling ringan, pertengahan dan sampailah azab yang paling teruk. Kita bermula dengan yang pertama, Jahannam. Kita pun dah jadi bahasa Melayu, Jahannam lah basikal orang ni, Jahannam lah kereta. Maksudnya rosak, hancur lebur.
1: Maksudnya itu kita terus tingkat. Kita terus nerakakan orang tu kat dunia tu.
3: Neraka kau orang tu dah jadi penggunaan harian kita dah. Jahannam punya budak, kita cakap macam tu kan. Maksudnya itu digambarkan sebagai buah neraka Jahannam, tingkat pertama yang dikhususkan oleh umat Islam yang melakukan maksiat tetapi tidak sempat mereka ini bertobat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna jahannam la maw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabin di kulli babin minhum juz'un maqsum. Dalam surah Al-Hijr, di mana neraka Jahannam itu adalah tempat himpunan manusia. Ada tujuh pintu dan setiap pintu tu ada bilik-bilik untuk membakar orang yang melakukan maksiat dan tak sempat bertaubat tadi. Itu yang pertama. Kita ada tujuh. Kalau sempat kita kupaskan. Yang kedua ialah Lava. Nama api neraka itu ialah Lava. Lava ni adalah tingkat yang kedua. Disediakan untuk orang yang mendustakan agama, berpaling daripada kebenaran. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innaha Lava. Nazza'atan lishawa. Tad'u man adbar wa tawalla. Fajama'a fa'au'a. Innal insana khuliqa halu'a. Dan surah Al-Ma'arij, bagaimana Allah Ta'ala gambarkan perkataan lava. Lava itu menggambarkan api menjulang-julang, menjulang-julang. Nazza'atan lishawa, dia menyambar. Syawa ni kalau dia pergi ke kedai-kedai Arab, dia panggil lahmun maswi, daging panggang. Jadi nazza'atan lishawa, dia panggang muka kita, daging kita, badan kita, kulit kita. Nak lari ke depan tak boleh, nak patah balik ke belakang tak boleh. Itu neraka lava. Dan seterusnya neraka hutamah. Kita biasa baca kalla layumbazan nabil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah. Ini kita baca surah Al-Humazah. Bagaimana hutamah tingkat yang ketiga, iaitu membakar orang yang kaki mengumpat, menabur fitnah, mengumpul harta tanpa hak dan terlalu kikir dan kedekut. Jadi hutama ini kelebihan dia dia bakar orang tersebut dengan besi palang macam T macam tu, diikat tangannya dan dia berdiri dan bakarnya di atas dan di bawah. Dia macam ayat apa, kambing yang dibakar oleh nasi Arab tu. Atas dan bawah, pressure cooker kita panggil macam tu, pressure cooker. Bawah dia bakar, atas pun bakar. Ya. Yang masalahnya bila dia bakar daripada tapak kaki, api itu menjulang pergi menjilat hatinya. Kerana hati itulah utama yang menjadikan orang itu dihumban dalam api neraka. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah neraka sa'ir. Tingkat yang keempat dihuni oleh orang kafir yang mereka memakan harta anak yatim atau memakan harta orang secara tidak halal. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Itu adalah sa'ir, neraka sa'ir. Neraka yang kelima ialah namanya Saqar. Tingkat yang kelima. Saqar ni is special. Ditujukan kepada mereka yang meninggalkan solat. Apa yang menyebabkan mereka dibawa ke dalam neraka Saqar? Kerana mereka ini tidak walam yakum minal musallin sa'uslihi Saqar wa ma adraka ma Saqar. Apa kelebihan neraka Saqar? Bila dibakar orang tadi, bila kita bakar sampah, kita boleh nampak debu dia. Tapi dalam neraka Saqar, bila dibakar, la tubqi wala tazar. Sikit pun tak ada debu dia, tak ada makan, habis licin. Allahu Akbar. Kita tak boleh bayang macam mana api itu membakar sampai debu pun tak nampak. Tapi kalau kira betul-betul dah hilang, debu itu hilang lah. Bila mana kita hilang, dibakar orang tadi, dia akan jadi baik boleh. Dan dibakar lagi, baik lagi, dibakar lagi. Sampai bila? Sampai khalidina fiha. Itu yang kelima. Yang keenam, kita ada tujuh. Yang keenam, tingkat yang keenam ialah neraka jahim. tempat azab bagi golongan musyrikin dan mereka yang mengikut jejak langkah syaitan. Fa'amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa. Ini surah dalam surah An-Nazi'at. Fa innal jahima hiya al-ma'wa. Dan yang terakhir sekali ialah neraka al-hawiyah. Kita biasa baca dalam surah Al-Qari'ah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan kita baca adapun orang yang ringan timbangannya. Fa ummuhu, DJ kita biasa dengar bahasa Arab. Ibu di dalam bahasa Arab dia panggil ummun ataupun ummi. Dan rupanya orang yang ringan timbangannya ini sebelah pahalanya itu, maka ibunya adalah hawiyah. Apa itu hawiyah? Neraka yang terlalu panas. Narun hamiyah, terlalu panas apinya membakar. Itulah ibu dia. Bermakna apa? Kalau kita pergi dalam lagi, di antara ibu dan anak, dia tidak boleh berpisah. Saling suka menyukai. Anak berlari ke ibu, ibu lari memeluk anak. Jadi gambaran di antara ahli neraka hawiyah dengan neraka itu, mereka berlari-lari sambil gembira untuk ditarik. Maksudnya neraka akan tarik anaknya tadi masuk dalam api neraka, dan anak akan berlari-lari masuk dalam api neraka. Itu gambaran Allah terlalu mendalam makna dia. Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun ham. Itulah yang dapat saya kupaskan sedikit tentang nama-nama tujuh bagi neraka tadi. Tapi kesemuanya panas. Tak ada neraka yang sejuk, aman, damai, tak ada. Semuanya panas.
1: Tapi lah, tadi doktor ada sebut kelebihan. Ada specialnya. Kelebihan. Saya jadi macam, betul ke ni?
2: Neraka yang meninggalkan, untuk orang yang meninggalkan solat tu kan. Walaupun kelebihan tu, kepanasan dia tu, menakutkan.
3: Tak tinggal saki-baki.
1: Baiklah, kita nak berehat dulu seketika doktor. Kita bagi peluang doktor berehat seketika. Minum air dan sebagainya. Dan kepada sahabat pendengar, terus bersama dengan kami dalam Misteri Malam di Sebalik Mata. Kembali selepas ini.

0: Sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, kembali kita dalam misteri malam di sebalik mata. Jam 1.48 minit pagi waktu ini. Dan bila kita start lewat tadi, Anim, kita kena ikut sejam lah. Jadi pukul 2 lebih lah kita akan habis bersama dengan doktor. Baik, doktor, masih lagi di talian ketika ini. Dr. Manawi bin Mohd Yusof, Syarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Baik, doktor, kita nak teruskan dengan soalannya, doktor. Kita nak tahu, doktor, bagaimana cara-cara seseorang itu dihumban ke dalam neraka? Adakah dengan cara ditendang dari belakang, diseret, ditolak, di macam mana, doktor?
2: Allah. Ya, bila tempat itu adalah tempat yang tidak disukai, kita boleh gambar kehidupan dunia ni macam mana. Orang yang nak dilokapkan, tangkap dia, tarik dia, tendang dia, apa saja dengan keadaan yang cukup dimurkai. Ingat, kalau boleh saya recall balik yang lepas hari itu, fasa di alam barzakh. Bila seorang yang beriman masuk sejak alam barzakh, bumi terus memeluk dia. Bagaimana pelukan seorang ibu terhadap anaknya. Baik, manakala orang yang jahat, tak baik, masuk saja dalam alam barzakh, bumi terus memeluk sebagaimana peluknya seorang polis menangkap pencuri Allah. Dengan kekuatan. Jadi gambaran itu boleh kita bawa kepada suasana bila mana mereka ini diberi surat amalan dengan tangan kiri. Fa'amma man utia kitabahu bishimalih fayakulu ya laytani lam uta kitabiyah walam adrima hisabiyah. Bila mana dapat surat tangan kiri, dia kata, eh, aku dah habis lah aku kali ni, aku kalau boleh tak nak di sini. Maka Allah Ta'ala arahkan rekatnya dia pada ayat itu. Allah Ta'ala arahkan malaikat, khuzuhu faghullu, tengok, khuzu, tangkap dia, faghullu, seret dia, summal jahi masallu, kemudian dibakar dalam api neraka. Jadi gambaran itu punca daripada mereka ini ingkar dengan perintah Allah. Tidak menjaga perbuatan mereka, mulut mereka, kemaluan mereka, tangan mereka, anggota yang diamanahkan Allah. Manakala amalan hati pula datang rasa riak, sombong, buat amalan tidak ikhlas. Ini punca-punca yang menjadikan malaikat Zabaniyah, yang bersama dengan malaikat Zabaniyah itu ada geng-geng dia, alaiha tis'ata asyar. Setiap malaikat itu dia tarik api neraka tu zimam. Zimam ni bagaikan seekor lembu, ada tali dekat leher dia. Maka tali itu dipanggil zimam. Setiap malaikat menarik tali itu, setiap zimam tu ada alaiha tis'ata asyar, 19 malaikat menarik api neraka, bawa ke sana, dan mereka ini dicampak betul-betul ila sawail jahim, ke tengah-tengah api neraka. Kalau kita tengok dalam suratul Qaf, bagaimana bila proses mencampak, menghumpan orang berdosa tadi ke dalam neraka, sampai mereka ini bertanya, halim talak di malaikat penjaga api neraka. Malik Zabaniyah bertanya api neraka, halim talak di, kamu dah penuh ke belum? Maka neraka menjawab, hal min mazid, ada lagi tak orang nak masuk? Gambaran di situ, ulama buat kesimpulan, ramainya orang yang masuk neraka berbanding masuk syurga. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu bagaimana kata proses penghumbanan manusia, dibawa, diseret, dipegang, diikat, tengkuk dalam surah Ar-Rahman, yu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Nawasi ni adalah ubun-ubun paling mulia bagi manusia. Ubun-ubun inilah tempat keluarnya ruh kita nanti. Anak-anak kecil kita boleh tengok ubun-ubun dia lembut lagi. Dawak wa'al aqdam ialah tapak kaki. Paling hingga duduk di bawah, nyun jauh di sana. Maka tapak kaki dirangkumkan bersama dengan ubun-ubun, diikat macam tu. Macam kita rangkumkan di antara kaki dengan kepala lembu untuk disembelih. Ikat macam tu, dan dalam itu dia pusing macam pusing biawak, dibaling betul-betul ila sawail jahim, ke tengah-tengah api neraka. Tapi gambaran api neraka tu meluak-luak, menyebabkan mereka tu macam nak terkeluar daripada api neraka. Mendidih, menggelegak tu. Bila sampai ke tebing, maka malaikat Zabaniyah tendang balik masuk api neraka. Itulah proses, tak tahulah, meraung syahir, zafirun wa syahir. Zafir ini meraung-raung, menjerit-jerit. Syahir merayu-rayu, tolonglah, berhentilah, cukuplah, kami dah tak akan buat lagi. Tapi apakah daya? hukuman Allah qudiyal amru, Allah telah dah buatkan satu hukuman, kamu adalah api neraka kerana surat amalannya dapat, yang pembahasan kita daripada mahsyar tu, surat amalan mereka dapat dengan tangan kiri. Itu ringkasnya. Tapi detailnya nanti DJ kita akan kupas dalam siri-siri kita akan datanglah, itu secara umum gitu. Okey, baik.
3: InsyaAllah. Kita nak tahu juga kan doktor, bagaimanakah bentuk-bentuk siksaan dalam neraka tu sendiri?
2: Allahu akbar.
3: Takut bila kita cakap macam ni, kita jadi takut.
2: Aduh, ya Allah. Ya Allah, macam orang nak beranak lah. Macam mana pengalaman masuk? Oi, takutnya kena cucuk jarum lagi. Kena, ngeri ya, tak nak beranak.
1: Tanya Andim lah.
2: Tapi... tapi dapat anak seorang, nak beranak lagi lepas tu
3: dia waktu nak beranak tu doktor, kita rasa macam kita akan dapat syurga.
2: Itulah dia punya tarhib dia. Kesukaan. Baik, manakala di sini kita kata tadi apa, bagaimana ke bentuk-bentuk siksaan adalah balasan yang sangat pedih. Siksaan ini punca daripada azab, hasil daripada perbuatan orang tersebut di muka bumi ini. Saya bagikan dalam bentuk empat lah supaya kita nampak. Yang pertama, azab api yang terlalu panas. Api neraka, tak silap saya dah kupas itu, api neraka hitam legam. Dia tidak nampak cahaya. Api dunia nampak cahaya dan panas. Api akhirat, dia tidak nampak cahaya. Dia adalah gelap gelita. Samum dalam surah Waqi'ah, samum wa hamim, dalam itu asap dia gas beracun. Bila masuk saja dalam paru-paru kita, kita tak boleh bernafas. Tapi kita tak mati, itu masalahnya. Kalau tak boleh bernafas, mati, selesai masalah. Pingsan, selesai masalah. Tapi masalah di akhirat, kita dah tak boleh mati dah. Macam mana sesak napas pun tangguhlah dengan gas, apa tadi, beracun, lepas tu panas lagi dan sebagainya. Jadi yang pertama, azab api yang selalu panas. Api neraka dikatakan berlipat kali ganda lebih panas daripada api dunia. Kita kata tadi 70 kali ganda. Api ini membakar kulit. Apabila kulit tersebut hangus, diganti dengan kulit baru. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Setiap kali kulit ni nadijat, nadijat ni masak, gentung. Elok balik kulit aku ni. Lepas tu gentung balik. Apa tujuan buat macam tu? Liyadhuqul azab, supaya kamu rasa betapa pedihnya azab Allah Subhanahu Wataala. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bentuk minuman pula, bila dah panas kita dahaga nak minum, maka dia meraung-raung nak minuman. Terdengar oleh Malik Zabaniyah, nah, mereka bagi air minuman tadi. Air itu kerana mereka tadi dahaga, air itu terlalu panas dan mendidih sehingga menghancurkan isi perut apabila diminum. Kita sebut tadi, ma'an hamima faqad ta'at am'ahu, am'ani usus. Bila ditelan air tersebut, Allahu Akbar, hancur, lebur, berkecai ususnya tadi. Tapi elok balik lepas tu, minum lagi, hancur balik. Sampai bila? Sampai lah kalau orang kafir kekal selama-lama. Itu yang kedua. Yang ketiga, zakum, makanan berduri. Dah lah minum, lepas tu dapar lagi. Bila lapar, dibawa kepada mereka satu jenis buahan yang berduri. Kita tak tahu macam mana buahan ni. Mungkin kita boleh gambarkan macam buah durian ke apa ke. Tapi masalahnya, bila dia makan, terlekat dekat leher. Nak telan tak boleh, nak keluar tak boleh. Terlekat di situ. Mereka akan makan buah zakum, buah daripada api neraka, asluha fi aslil jahim, tal'uha ka'annaha ru'usus syayatin. Allah Ta'ala gambarkan dalam syurga ada satu pokok. Nama pokok itu ialah zakum. Asal tunjangnya di dalam api neraka, pucuknya menjulang naik ke atas bagaikan kepala syaitan. Kita pun tak tahu kepala syaitan macam mana. Tapi Allah Ta'ala sengaja nak gambarkan kegerunan kita terhadap api apa pokok zakum tadi, macam kepala syaitan. Tapi dia berbuah. Buahnya berduri. Bila dimakan, terlekat dekat halqum. Minum, makan, api, dan satu lagi ialah siksaan daging dan anggota badan. Berbagai siksaan spesifik mengikut kesalahan dunia. Itu tengoklah kita buat salah apa. Terdapat golongan yang kepalanya dihantuk dengan batu sehingga hancur. Lepas tu elok balik. Ada yang lidah, ditarik lidah, gunting, putus. Lepas tu elok balik. Ada yang naik atas tempat tinggi, terjun, mati. Itu elok balik. Dia macam itulah proses berdasarkan setiap kesalahan yang mereka lakukan di dunia dahulu, dihukum sesuai dengan apa yang wajaza usayyi'atin sayyi'atu misluha. Apa mereka buat di dunia dahulu, kamu tanggunglah dia. Oleh sebab itu, kita orang Islam, orang buat macam mana pun tak apa. Di akhirat menyahut. Orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, bila dia nak khianati orang, nak zalim orang, macam mana di akhirat nanti akan menyahut ke macam mana? Baik aku selesaikan dunia, jumpa kawan, minta maaf supaya di akhirat tidak ada lagi perkara-perkara berbangkit. Itulah kita lebih kurang gambaran saya bagi kepada empat tadi. Wallahualam.
1: Itulah dia, neraka gambaran sedikit. Kalau ikut cerita ni mesti banyak lagi doktor kan. Tapi kita tak nak cerita pasal neraka banyak sangat ni.
3: Menakutkan cerita pasal neraka tu. Sama-samalah kita menjadi orang yang tidak tersenarai untuk masuk neraka tu.
1: Amin, insyaAllah.
2: Amin, amin, insyaAllah.
1: Baik, seketika nanti kita nak cerita. Okay, rasanya untuk yang ni kita dah habis cerita tentang neraka. Seketika nanti kita nak kongsikan kepada anda cerita tentang syurga pula doktor. Tapi sebelum kita bagi doktor lu berehat seketika, dan kita akan kembali selepas ini dalam Misteri Malam di Sebalik Mata.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami, bersama dengan saya Anaf dan juga Hanim dalam misteri malam di sebalik mata. Tadi kita dah cerita tentang neraka Hanim eh.
2: Betul.
1: Bukan neraka Hanim lah, neraka. Ya Hanim.
2: Jangan sebut nama saya kat situ.
1: Dan kita nak kongsikan pula kepada anda berkenaan dengan syurga dan kepada anda yang dengarkan kami ketika ini, waktu ini dalam kongsian misteri malam di sebalik mata. Saya doakanlah semoga kita semua tergolong dalam mereka yang memasuki syurga Allah SWT. InsyaAllah. Amin.
2: Amin.
1: Masih lagi talian kita bersama dengan Dr. Manawi bin Mat Yusof. Baik, Doktor, kita nak sambung dengan perkongsian kita. Tadi Doktor dah jelaskan tentang neraka dan kita nak kongsikan kepada pendengar kita apa yang kita perlu faham, Doktor, tentang syurga ni.
3: Syurga. Baik, alhamdulillah dah sampai kepada tempat yang kita pernah. Semua orang nak syurga.
1: Ya, yeah.
2: Yeah, semua nak syurga.
3: Ada yang pun nama anak pun nama syurga kan. Rayyan itu syurga, Firdaus.
1: Jannah.
3: Macam-macam, semua orang nak syurga. Tapi kadang-kadang dia tak faham, dia kata Khairul Bariyah, Syarul Bariyah. Anak dia kembar, seorang nama Khairul Bariyah, seorang lagi nama Syarul Bariyah. Jadi tak sesuai lah nama Syarul, secelaka-celaka manusia. Khairul, sebaik-baik manusia. Kena hati-hati juga, tapi nama neraka kita tak letak pada anak kita. Baik, syurga ini adalah destinasi alam akhirat yang penuh dengan kenikmatan abadi. Dunia kita nak dapat nikmat tapi tak sepenuhnya. Dulu masa muda-muda tak banyak duit. Kehendak banyak. Bila kita dah veteran sikit, duit mungkin dapat banyak. Alah, kemampuan pula tak ada. Tapi di akhirat tak ada. Semua nikmat yang maksimum. Apa saja nikmat sampai dikatakan burung terbang, kita terlintas di hati kita nak makan daging burung itu. Tiba-tiba saja depan mata kita, daging burung itu dah siap dalam bentuk panggang. Makan terus. Dan burung tadi terus menjadi burung balik. Tak ada masalah. Itu nak gambarkan kenikmatan abadi. Kekal. Itu pasal syurga. Once kita dah masuk syurga, insyaAllah kekal. Masuk neraka, tak kekal. Orang kafir kekal, orang beriman akan dikeluarkan. Dari sudut bahasa, ia merujuk kepada satu tempat yang indah. Kerana syurga ini bermaksud dalam bahasa Arab ialah Al-Jannah. Al-Jannah ini adalah kebun. Saya cuba nak fikir, kenapa Allah Ta'ala menggunakan Al-Jannah pada orang Arab? Quran

0: turun kepada mereka dalam suasana tanah Arab kering, kontang, gersang. Jadi mereka perlukan apa? Air, kebun. Jadi siapa yang ada kebun menjadikan tahap dalam masyarakat mereka tinggi. Maka Allah Ta'ala gunakan perkataan kebun tadi supaya kejar di dunia satu kebun kamu nak, di akhirat kami sediakan lebih daripada apa yang ada di dunia ini. Dalam Islam, surga atau jannah tadi adalah tempat ganjaran yang kekal abadi untuk hambanya yang taat kepada Allah. Firman Allah dalam surah Al-Hadid, Bismillahirrahmanirrahim, sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard u'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulih dzalika fadlullah yu'tihi man yasha'u wallahu dzul fadl adzim. Allah Ta'ala gambarkan sabiqu, berlumba-lumba lah untuk mencapai keampunan dari Allah, lantas kamu akan dibawa dalam syurga. Bagaimana Allah Ta'ala gambar syurga tadi? Lebarnya saja antara langit dan bumi. Kita belajar matematik. Lebar, sekian. Tapi panjang, mesti lebih panjang daripada lebar. Allah Ta'ala berikan gambaran lebarnya langit dan bumi. Maka panjangnya, wallahu'alam. Allah Ta'ala saja lebih tahu itu. Itu pasal ada seorang yang baru keluar daripada api neraka, retung badannya. Maka dibawa masuk ke dalam syurga, dia berada di tepi pintu syurga. Malaikat tanya, kenapa awak tak masuk ke dalam? Macam mana nak masuk Tuhan? Syurga dah penuh, saya datang lambat. Malaikat kata, cuba tengok dulu. Akhirnya dia buka langsir, dia tengoklah gambaran. Wow, luasnya. Wow, luasnya. Ini untuk siapa? Dia tanya, untuk kamu. Oh, di situlah dia terus masuk dan dia mandi dengan telaga kausal. Jadilah dia menjadi ahli syurga. Dengan keluasan tadi antara langit dan bumi. Tingkatan syurga pun sama sebagaimana yang berlaku pada tingkatan neraka tadi. Ada syurga yang paling tinggi iaitu syurga Jannatul Firdaus. Ada syurga Adn, ada syurga Na'im yang dijanjikan berdasarkan amalan dan ketakwaan seseorang itu. Oleh sebab itu Nabi SAW bila menyebut tentang nikmat syurga ini, dia panggil targhib supaya kita seronok dengar apa dia ceritanya. Hadis ini diceritakan, dia kata, aku telah menyediakan li ibadis salihin, bagi hambaku yang soleh, ma la aynun ra'at wa la uzunun samiat wa la khatar ala qalbi bashar. Tiga Rasulullah sebut, aku sediakan kepada kalian semua dalam syurga itu, mana mata tak pernah pandang, mana telinga tak pernah terdengar, mana hati tak pernah terlintas. Kita kata pergi rumah orang kaya nak makan sedap, mesti dah ada dalam minda kita menu-menu yang akan disediakan dalam majlis kenduri kahwin umpamanya. Tapi bila pergi ke syurga, kita tak boleh gambarkan macam mana Allah Ta'ala sediakan. 1.99 lagi Allah Ta'ala simpan di hari akhirat nanti. Satu nikmat itu di-share semua di antara makhluk dan manusia, jin, binatang dan sebagainya. 99 lagi rahmat Allah, Allah Ta'ala simpan di akhirat untuk diberikan kepada hamba-hambanya tadi. Oleh sebab itulah Nabi SAW kata, kalau kamu nak bacalah ayat Quran, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaan bima kanu ya'malun. Satu jiwa sendiri, satu orang jiwa pun tidak tahu apa yang Allah Ta'ala sembunyikan untuk mereka, contohnya daripada bidadari dan sebagainya. Ini secara detail nanti kita akan kupaskan dalam perbincangan kita nantilah. Itu saja yang untuk mukadimah tentang syurga ini, wallahu'alam.
1: Baik Doktor, macam mana nak digambarkan syurga ini? Adakah yang orang sebut biasa taman-taman syurga? Kalau sebut taman-taman ni, ada pokok, ada ialah macam kawasan taman rimba yang cantik kan. Adakah ia berbentuk seperti kota, bandar? Bagaimana Doktor? Dan tambahan soalan saya, benarkah dalam syurga ni terdapat air-air sungai yang mengalir deras?
0: Baik, baik. Terima kasih. Isu-isunya kita tak pernah masuk syurga lagi.
1: Ya,
0: syurga yang Nabi Adam berada itu bukan syurga yang akan kita pergi nanti, insyaAllah. Kerana syurga Nabi Adam itu ada larangan. Syurga yang kita masuk ini tidak ada larangan. Nak buat apa saja, hatta minum arak pun minumlah. Cuma pada masa itu arak bukan lagi memabukkan, tetapi menyedapkan dan melazatkan. Jadi syurga yang kalau kita gambarkan sebagai jannah tadi, maka di sana ada pokok, sudah semestinya ada apa lagi, air sungai, ada lagi buah-buahan, ada lagi apa saja. Dan kita masuk pula dalam soalan kedua tadi, air mengalir. Dia ada dua ayat berkaitan dengan air yang mengalir ini. tajri min tahtihal anha, ada satu lagi tajri tahtahal anha, tidak ada min. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anha kullama ruziku minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruzqna min qabl wa utu bihi mutasyabihan wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Saya baca laju tu pakai surah Baqarah. Mungkin kawan-kawan kita dah lancar surah Baqarah. Digambarkan di situ wa utu bihi mutasyabihan, kamu akan diberi sebagaimana kamu duduk di dunia dahulu. Buah durian kita makan, oh sedap, ada syurga ada tak? Ada. Buah apa yang kamu nak, semua ada. Tapi biasanya pada rasa. Bentuk sama, rasa berbeza. Apa yang gambar dalam surah Al-Waqi'ah, makanan yang sedap-sedap. Walahmu tayrim mimma yastahun. Bagaimana daging burung yang bertebang kita sebut tadi. Dengan wafakihatin, dengan buah-buahan kutufuha daniyah. Yang kita duduk berbaring di atas katil. Katil itu pula raf-rafin. Boleh turun naik. Tangan pula ada tingkap. Tiba-tiba menjulur dahat. Oh, aku nak makan buah belimbing. Datang buah belimbing. Nak makan limau. Datang buah limau. Dia bukan datang dalam bekas. Datang dengan tangkai-tangkai. Aku nak menggambarkan buah tadi segar. Lepas tu kita keluar daripada bilik kita tadi. Yang basuh dengan pakaian kita yang dalam lapis ni adalah sutera lembut. Luarnya adalah sutera keras. Yang basuh nama sundusin. Wa istabrokin. Istabrok tu kasar sikit sutera dia. Yang dalam tu ada sutera lembut. Duduk dekat, kita kata bersidai, dekat luar-luar tu. Tengok dari atas tingkat, dua tingkat bangun rumah kita tadi, istana tadi, nampak air mengalir. Lepas tu boleh turun ke bawah, boleh main-main lagi air. Mengalir begitu sejuk air. Sabila air yang terpancuk keluar dan sebagainya. Oleh Allah gambarkan. Kalau boleh saya petik di sini bagaimana Allah Ta'ala gambarkan air dalam syurga tadi. Cukup cantik daripada surah Muhammad. Tak silap saya. Masalul bismillahirrahmanirrahim. Masalul jannati allati wa'adal muttaquna fiha anharu min ma'in ghairi asin. Wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'amu. Wa anharu min khamrin lazzatin lisyaribin. Wa anharu min asalin musaffar. ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. Gambaran dalam syurga tadi, kamu akan dapat tiga batang sungai. Yang pertama ialah sungai daripada air yang jernih, ghairu asin, air yang begitu jernih tak berubah. Dia punya bau dia, warna dia dan sebagainya, sejuknya air itu. Dan satu lagi wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muh. Satu batang sungai yang dipenuhi dengan susu yang tak berubah rasa, bau dan sebagainya. Dan satu lagi sungai yang ketiga. Sungai pertama air, sungai kedua susu. Sungai ketiga ni, min anharum min khamrin lazzatil lisyaribin. Dan satu lagi ialah sungai yang di dalamnya penuh dengan arak. Lazzatil lisyaribin, minumlah, nak minum. Kamu tidak mabuk lagi. La yusadda'un anha wa la yuzifun, dalam surah Al-Waqi'ah menyahut. Jadi kamu tidak akan mabuk lagi bila minum di dalam syurga nanti. Dan satu lagi, wa anharum min asalim musaffa, dan bagaimana sungai itu penuh dengan madu yang begitu jernih, cantik, indah, bersih untuk kita, bagi orang yang mu'iddat lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Tapi nak dapat tu bukan senang, bukan senang, bukan satu benda yang mudah sebagaimana yang disebut oleh ulama-ulama. Bahawasanya syurga itu dikelilingi oleh al-makarih, benda yang kita tidak suka. Kerana apa yang nak pergi ke syurga? Bercanggah dengan nafsu kita. Apa nafsu yang tak suka, itulah jalan menuju kepada syurga. Bangun malam, solat tahajud, nafsu tak suka. Bagaimana baru tidur? Ni kita tak tidur lagi, kejap lagi tidur. Lepas tu kat luar pula hujan. Suruh bangun, solat tahajud, duarkan. Nafsu tak suka. Dan sebenarnya itulah laluan kepada syurga. Kita pernah bekerja, dapat duit, kita simpan. Allah Ta'ala kata, wahai orang yang menyimpan duit, berikan derma sikit, infak sikit. Oh, kita tak suka, penat-penat kita cari duit. Kenapa nak buat infak? Siang kita disuruhkan berpuasa. Penat-penat kita sehat badan boleh makan. Kenapa kena puasa? Jadi oleh sebab itu, ulama kata, syurga ini dikelilingi oleh perkara yang kita tidak suka. Manakala neraka pula, dikelilingi oleh benda-benda yang kita suka. Baik, yang last sekali ialah sungai di dalamnya ada sungai Kautsar yang kita sebut dalam perbincangan lepas, inna a'tayna kal kautsar. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan satu perkara yang terlalu besar, ialah haud. Haud ni bukan sungai, bukan perigi. Dia adalah pasir yang penuh dengan airnya bagaikan madu manisnya dan bekam-bekam minumannya sebanyak bintang di langit. Maka minumlah, dan siapa yang minum air Kausar ini, maka dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Cuma perbezaan pendapat ulama, adakah kita minum semasa daripada mahsyar ataupun setelah kita masuk itu syurga. Itu gambaran ada sesi ulama lah. Itu pasal Kausar pun saya masukkan juga dalam perbahasan di sini, padahal kita dah bincang pada mahsyar hari itu. Wallahu'alam.
2: Okey, doktor, kita pun nak tahu jugalah dalam gambaran-gambaran syurga dengan air sungai yang mengalir tu kan, keindahan-keindahan syurga tu, bagaimana pula kedudukan ahli syurga ketika mereka merasai kehebatan nikmat-nikmat ni?
0: Allahu Akbar. Penting sekali mereka akan rasa tenang, tenang, gembira. Muka mereka ila rabbiha nazirun, ceria. Ke wujuhun yawma idzin nazirah ila rabbiha nazirah. Mereka muka mereka ceria, gembira. Ahli syurga yang berada dalam kedudukan yang sangat mewah, santai, bersandar di atas pelamin sofa bertatahkan emas dan permata. Mereka menikmati pelbagai juadah tanpa had. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Duduk di tempat itu, restoran yang mana pemilik restoran itu minta apa saja, semua ada. Allahu Akbar. Di dalam bersantai di taman syurga yang indah. Dan satu lagi ialah bercengkarama. Saya sengaja guna istilah itu bersama pasangan dan sahabat. Tak ada dengki dah. Dunia ni aduh bergaduh, kena parang kau. Cari nombor dua, piramidi tunjukkan bagaimana madu dua, madu tiga. Parang bergaduh, tidur kat luar, kandang kambing, macam-macam. Tapi di akhirat Allah Ta'ala dah cabut. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Allah Ta'ala cabut rasa benci, rasa hasad dengki. Akhirnya mereka jadi macam bersaudara, ikhwana. Jadi kalau saya boleh ringkaskan ini kedudukan atau keadaan ahli syurga daripada surah Ad-Dukhan, cukup cantik Allah Ta'ala susun. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannati wa uyun yalbasuna min sundusin wa istabrakin mutaqabilin kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain yad'una fiha bikulli fakihatin aminin la yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautata al-ula wa qaum adhab al-jahim fadlan min rabb dzalika huwa al-fawzul 'azim. Di akhir surah Ad-Dukhan, mari kita kupaskan sikit-sikit. Saya bagikan kepada lima kategori kedudukan orang yang ahli syurga tadi. Yang pertama, innal muttaqina fi maqamin amin. Maqamin amin, ahli syurga akan berada di satu tempat, maqam. Maqam, dan kalau bahasa Arab dia panggil isim makan, qama berdiri, maqam maksudnya tempat berdiri. Tempat duduk mereka itu bagaimana? Amin. Amin maksudnya aman, damai. Tidak ada khianat di orang, orang santas kita, orang zalim kita tak ada. Di akhirat tidak ada lagi orang nak cemburu, nak khianat, nak dendam, nak sihir kita, nak ilmu hitam ke kita, tak ada lagi. Jadi yang pertama, mereka berada di satu tempat yang aman, damai. Yang kedua, di jannati wa uyun, dengan kebun-kebun. Uyun, mata-mata air, salsabila. Kita baca dalam surah Al-Insan, hal ata'al al-insan, salsabila. Air itu dia memancuk keluar daripada kebun, bukannya meleleh, memancuk keluar. Boleh minum di mana-mana saja air yang berada di syurga. Syurga tidak ada matahari. Dia hanya ada tanah saja. Tanah itu bersinar, dia memberikan satu cahaya bagaikan di waktu duha. Dan yang ketiga, bagaimana pakaian mereka pula? Yalbasuna min sundusin wa istabrakin mutaqabilin. Saya sebut tadi, dia memakai dua lapis. Baju di dalam adalah baju daripada sutra halus. Istabrak ini adalah baju sutra kasar. Macam orang Arab lah, dia ada jubah dalam pakai baju. Dan baju mereka ini yalbasuna, Allah Ta'ala menggunakan kalau dalam bahasa Arab fi'il mudhari' present tense. Present tense bermaksud mereka ini selalu menukar baju. Kalau kita hari raya mungkin tiga pasang tu dah hebat dah, pagi, tengah hari, petang, malam baju tidur lah. Ini dia tiap-tiap dia masuk, dia tukar baju lain, dia keluar. Dia masuk, dia tukar baju lain. Tak tahu berapa kali mereka menukar baju mereka, dan semua baju mereka dalam bentuk sutra. Mutaqabilin, Allah Ta'ala bagi gambaran. Bila kita dah cantik, handsome, lawa, kita akan jumpa orang, maka dia akan bertemu dengan hurin ain, kita kata bidadari-bidadari yang mengelilingi mereka. Allah Ta'ala yang keempat, kadzalika wa zawwajnahum bihurin ain. di situlah mereka telah dipasangkan dengan hurun ain, iaitu bidadari. Baik, kalau saya boleh celah di sini, mana lebih cantik, bidadari dengan isteri kita? Mudah-mudahan kita bersama isteri kita masuk syurga.
1: Amin.
0: Dalam syurga itu ada isteri kita, ada bidadari. Soalannya, DJ tanya saya sekarang, saya nak tanya, mana lebih cantik, isteri kita dengan bidadari tadi?
2: Isteri.
0: Jawapannya ialah bidadari ini 70 lapis kain masih nampak betis dia. Itu bidadari. Kita pakai 2 lapis dah tak nampak dah. Dia 70 lapis masih nampak lagi. Muh ni urat kaki dia tu ada urat tau. Kaki dia tu masih boleh nampak walaupun 70 lapis pakai. Mata dia hitamnya hitam legam, putihnya putih. Itu nama dia hurun ain. Tengok saja boleh menyebabkan kita dah melayang dah kita punya keasyikan kita tadi. Tapi pada masa itu ulama kata isteri kita lebih lawa daripada bidadari kerana isteri kita datangnya daripada amalan solat, bidadari datangnya daripada cahaya. Maka tak ada rasa dek. Jangan jealous. Perempuan-perempuannya menjadi isteri solehah. Jangan jealous.
2: Dia tak ada perasaan jealous kok ya ustaz kat situ, kat sana doktor.
0: Jealous tak tahu. Saya sebut tadi wa nasa'na ma fi sudur min ghillin. Ghillin jealous. Ghil. Gha, ghin, lam. Itu jealous. Tak ada jealous lah. Tak ada dengki tengok orang tu ada berapa kereta dia ni. Engkau ada berapa bidadari. Cuma dalam syurga ni kita berdasarkan amalan kita. Ada orang dia banyak sembahyang sunat, ada banyak dia buat infak dan sebagainya, dia akan naik darjat. Maka bilangan bidadari pun ramai. Ada orang ada 2 orang bidadari, ada orang 5 orang, ada orang 10 orang. Kenapa banyak bidadari itu berasaskan kepada amalan masa dia di dunia dahulu. Tapi dia tak dengki. Apalah 2 orang 2 orang lah. Tak ada masalah. Dan yang last sekali. Last sekali sebab ya da'una fiha bi kulli fatihatin amin. Ya Allah, ini maskan pula. Tadi baru bertemu dengan isteri, tak sentuh lagi pun. Mutaqabilin, pandang kau, pandang aku, kau pandang kau, kau pandang aku, kau pandang kau. Habis macam tu. Umur berapa tahu DJ? Berapa umur dia? 33 tahun. Dan surah Waqi'ah sebut kan, inna insya'nahunna insya'a. Allah Ta'ala yang tua dia turunkan balik, yang muda dia naikkan balik jadi 33. Itu pasal ada satu hadis kan, seorang tua datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, doakan aku masuk syurga ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah kata orang tua tak boleh masuk syurga. Rasulullah bergurau. Rupanya kawan tu dia ambil serius. Dia patah balik, dia menangis. Terus menangis. Maka Rasulullah panggil dia, kenapa menangis? Yalah, aku minta ya Rasulullah doakan aku masuk syurga. Rasulullah kata orang tua tak boleh masuk syurga. Dia kata dalam syurga tidak ada orang tua. Semua umur 33 tahun. Yang tua menjadi muda. Itu buktinya inna insya'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara. Allah Ta'ala jadikan semua mereka tu anak dara. Kita ni sekali je anak dara. Saya pun tak tahulah ya. Walaupun ada pekeh-pekeh mendarakan balik, sebenarnya sekali je anak dara. Tapi di akhirat, tapi ini macam tak baik lah sebut benda macam tu kan. Tapi Allah Ta'ala saja bagikan sekali kita tengok. Tiap-tiap hari dia adalah abkara. Auruban atraba sama saiz. Ada suami dia gemuk sikit, isteri dia kurus sikit. Ada suami dia tinggi, isteri dia rendah sikit. Ada warna hitam, yang ni putih sikit. Tak ada di akhirat. Semua bagaikan pinang di belah tu. Uruban asrama. Untuk siapa itu? Dia ashab. Saya tak pergi lagi kelima sini. Ya da'una fiha bi kulli fakihatin am. Setiap terdetik saja di hati nak makan apa, semua akan datang depan kita. Allahuakbar. Nak buah apa? Ada depan mata. Nak anggur, orang makan si gadak. Nak apple, datang apple. Nak orange, datang orange. Semua buah yang akan datang utuhadaniah boleh petik dengan jari kita. Ini bagaimana Allah Ta'ala gambarkan suasana kedudukan ahli syurga menikmati kenikmatan. Tapi ini saya bagi gambaran umum dulu, nanti kita masuk dalam bab berikutnya. Secara detail bidadari itu macam mana dan sebagainya. Itu saja yang dapat saya kupas dengan soalan ini.
1: Saya nak tanya tadi doktor, si suami itu boleh berkahwin dengan bidadari itu ke?
0: Dia di sana dia tak ada kahwin dah. Kerana perkataan wazawajna kazalika wazawajnahum. Zawajna bihim baru kahwin. Tapi bahasa Arab ada perkataan bi. Zawajna kaha. Kisah Zaid, setelah mana dia ceraikan isterinya, Rasulullah kahwin dengan Zainab kan? Kepala ayat itu. Akhirnya, Zawajna kaha. di sini zawajnahum atau zawajnabihim. Jadi di situ dia bukan kahwin, dia pasang, kata dia. Dia pasang. Isteri kita tetap isteri kita. Itu pasal kita doakan dunia sampai akhirat. Cuma kalau ada suami dua orang, buat pilihan lah. Nak pergi suami yang pertama ke suami yang kedua. Pandai-pandai lah. Pandai-pandai. Tapi di akhirat dia bukan kahwin. Dia adalah dipasangkan. Memang itu milik kita. Kita boleh. Tapi ada yang mengatakan bidadari. Tapi kita akan kupas nanti dalam tajuk kita. Kerana bidadari itu sebenarnya bukan orang. Apa saja yang menyeronokkan mata memandang, itulah bidadari sebenarnya. Tapi kita detailkan nanti dalam pembahasan akan datanglah, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Baik doktor, sebagai penutup lah doktor, untuk episod kita pada malam ini. Apa yang doktor dah jelaskan tentang kenikmatan yang Ali Sugar dapat dan sebagainya, bidadarinya, itulah macam-macam doktor. Kita niat dah dapat kan. Jadi untuk soalan yang terakhir ni doktor.
0: Baik.
1: Dalam apa yang disebut, yang dikongsikan oleh doktor, sebenarnya apa nikmat yang terbesar menanti ahli syurga ni? Adakah dengan melihat penciptanya?
0: Bidadari apa?
1: Adakah dengan kita melihat wajah Allah ke, dengan kita melihat pencipta kita ni? Adakah itu nikmat yang terbesar ataupun macam mana doktor?
0: Baik. Sebenarnya nikmat yang terbesar ialah melihat wajah Allah secara langsung tanpa hijab, tanpa dinding yang menghalang kita. Itu nikmat yang terbesar. Kita sebagai seorang, saya cuba nak menghayati apa melihat wajah Allah ni hebat macam mana sebenarnya. Saya cuba nak menghayati, memahami situasi. Kita gambar macam ni. Seorang anak yang terpisah dengan ibunya sejak kecil. Anak tadi membesar, katalah umurnya 40 tahun. Mesti terdetik di hati dia nak mencari siapakah ibunya. Apakah dalam minda dia, baik dia kerja tinggi, pakat besar dan sebagainya, tapi ada satu benda terbuku di hatinya ialah untuk melihat wajah ibunya. Ini duduk kita nak gambar, tapi Allah walillahil matalul a'la, Allah Ta'ala lebih besar, lebih agung untuk diperumpamakan. Maka pada masa itu dia akan tenat-tenati nak tengok wajah ibunya, termimpi-mimpi, terngiang-ngiang dan sebagainya. Dia pandang orang, dia kata, macam ni ke. Cuma untuk di dunia ini, kita tidak boleh tajasimkan Allah. Walaupun dalam ayat Quran ada tangan Allah di atas tangan-tangan kamu, ya Allah, fauqa aydihim. Dalam surah Ar-Rahman, wajah Allah itu kekal dan sebagainya. Itu semua laisa kamitsli syai, kita kena respect macam tu. Allah Ta'ala tidak ada satu pun disamakan dengan makhluk. Tapi di akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepada kita satu nikmat yang terbesar berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, apabila ahli syurga dimasukkan ke dalam syurga, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berfirman, bertanyakan sama ada mereka mahukan tambahan nikmat. Tiada satu pun nikmat yang diberikan lebih dicintai dan membahagiakan mereka berbanding daripada melihat wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akan menjadikan diri mereka kemuncak nikmat tadi. Mereka akan redha dengan Allah, mendapat keredaan dari Allah radhiyallahu anhum wa radu'an, dan hati menjadi tenang. Segala bentuk kesedihan, susah, bimbang di dunia dicabut penuh daripada dirinya, dan mendapat kenikmatan abadi dihidangkan dengan pelbagai kelezatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengari oleh telinga, sebagaimana yang kita sebut tadi. Jadi setiap hari Jumaat mereka akan pergi ke tempat perhimpunan ramai. Di situlah mereka akan melihat wajah Allah. Direct. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, kita boleh melihat wajah Allah. Nadhirah. Melihat nadhirah, wajah ceria. Tapi ada yang mengatakan tak, kita tengok. Bukan tengok yang betul pun. Tapi dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, betul-betul kita melihat wajah Allah dengan selayaknya. Tak boleh nak. Kita nak gambar masa kita Allahu Akbar, oi cantiknya Allah, tak boleh. Itu haram sama sekali tajsim Allah. Tapi di akhirat nanti Allah Ta'ala Maha Kaya tunjuk dengan selayaknya, maka dapatlah kita melihat. Dan itulah nikmat yang terbesar, teragung bagi ahli syurga. Wallahu a'lam. Moga-moga kita semua direzekikan untuk melihat wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Amin. Baik, kita dah berada di hujung jangan lain. Dan sebagai penutupnya dan kesimpulan, sedikit kesimpulan doktor berkenaan dengan tajuk kita minggu ini dan minggu depannya macam mana doktor?
0: InsyaAllah. Baik, perbahasan kita untuk hari ini, malam ini, kita dah bahaskan di antara syurga dan neraka sebagai intro saja dulu. di dalam syurga itu macam mana, dalam neraka itu macam mana, siapa yang menjadi ahli syurga, siapa yang menjadi ahli neraka, apa amalan-amalan yang membawa kita kepada neraka dan apa amalan-amalan yang boleh kita melayakkan diri kita masuk dalam syurga Allah. Dalam surah Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Allah Taala bawa mereka menuju kepada syurga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwaabuha, pintu pun terbuka. Manakala yang neraka pula diiring juga masuk ke dalam neraka dan keadaan pintunya dah lama menunggu mereka untuk menelan mereka, membakar mereka dan sebagainya, dan menimbulkan dalam diri kita rasa gerun, takut untuk melakukan amalan. Dan kita teringat kalau kita buat maksiat, Allah, tangan aku akan dibakar. Saya terbaca dalam satu YouTube Muhammad Ali almarhum peninju, dia bawa mancis dalam poket dia. Setiap kali dia nak buat benda jahat, dia bakar tangan dia. Ini level orang nak menghayati situasi itu. Tapi kita tengok bila buat maksiat, tangan aku kena bakar, habis aku kena bakar, ibarat macam tu. Manakala kita buat itu pula, kita anggaplah kita akan menjadi ahli syurga. Moga-moga kita berdoa kepada Allah. Dan insyaAllah pada siri-siri akan datang nanti, kita akan fokus 5 siri kepada ahli neraka dan 4 siri kepada ahli-ahli syurga. Dan kita akan bahaskan secara terperinci satu persatu, insyaAllah sekadar kemampuan saya lah. Bukan kata banyak sangat ilmu pun, sekadar kemampuan saya.
1: InsyaAllah.
0: Wallahu'alam.
1: Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Marawi Mazoh, Syarah Akademik RPG Campus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Terima kasih doktor untuk perkongsian episod kali ini, episod yang ke-21. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan dan juga dipertemukan untuk pertemuan yang akan datang dalam episod yang ke-22. Dan juga terima kasih kita ucapkan kepada sahabat pendengar National FM dan juga Salam FM, dengarkan perkongsian ini, dan bila kita dah dengar, kita sebar luaskan jugalah kepada mereka yang lain, insyaAllah. Sekian, kita jumpa lagi doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lembang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di Universiti.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada pendengar-pendengar dan setia Nasional FM, terima kasih kerana mendengarkan saya, mendengarkan kami di Nasional FM sentiasa di hati. Sedikit kata untuk pagi ini, hidup ini singkat, jadikanlah setiap detik bermanfaat sama ada untuk diri sendiri, keluarga ataupun orang lain. Menjadi baik itu pilihan, tak salah jika kita membuat pilihan itu kerana pulangannya hebat untuk akan datang. Untuk pendengar setia Nasional FM, Geng Burhan Tu, terimalah Kasawari dengan lagu Teguh.

lagu terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

Assalamualaikum. Selamat pagi. Sekarang jam pukul 3.05 minit pagi. Saya Hani menemani anda dalam geng Burung Hantu Nasional FM. Sedikit perkongsian dari portal RTM, MCIEA memperkukuh perbangunan bakat TVET serantau. Malaysia dan China memperkukuh kerjasama strategik dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET menerusi pelancaran Malaysia-China Industry Education Alliance yang menjadi platform menghubungkan institusi pendidikan, industri dan rakan teknologi kedua-dua negara. Institusi TVET mesti berevolusi daripada pusat latihan kepada hub inovasi, pemindahan teknologi, pendedahan industri dan pembelajaran dunia sebenar. Pelajar harus belajar bersama mesin, mengalami dan mengaplikasi teknologi serta diperkasa untuk mencipta nilai dan menyelesaikan masalah. Malaysia menghargai pengalaman China seperti model teaching factory dan pembelajaran berasaskan pekerjaan yang merapatkan jurang antara pendidikan dan industri. MCIEA ditubuhkan sebagai platform strategik untuk melaraskan kurikulum dengan keperluan ekonomi masa depan dan menjabatani latihan kepada pekerja. Sekarang telah berlangsungnya Hari TVET Negara 2026 yang berlangsung dari sehingga esok, daripada hari Jumaat hari itu sehingga esok, sehingga hari ini hari Ahad, saya terlupa kan waktu kita bersiaran ni tak sama dengan yang luar. Hari ni hari Ahad sehingga ke 10 malam masih lagi berpeluang kita bawa anak-anak kita, anak muda kita, jika berminat untuk mendalami industri TVET ni, kita bagi dia peluang. Bukannya apa, sekarang ni peluang pekerjaan lebih menumpu kepada kemahiran. Untuk lebih hiburan, kita teruskan malam ini dengan lagu Hindustan. Nasha ya pyare.

Yang kurik kundi, yang merah saga, baik budi, indahlah bahasa. Betul kan? Jadi Nasional FM Geng Burung Hantu, lagu tadi kita membawa kita ke serata negeri. Dalam diam kita ke merata negeri di Malaysia. Okey. Ada sekarang yang sedang memandu ke mana destinasinya malam ini? Semoga selamat perjalanan menuju destinasi. Yang di rumah dan yang masih bekerja di luar sana, jom ikut saya menghayati keindahan alam Malaysia terselah dari segi bahasa negeri dan adat resam. Jadi sekarang saya nak bawa anda mengenal bahasa negeri. Okey. Kita ke Terengganu. Selepas tu kita akan menyapa Jang. Jang, sekarang dengarkan dulu blues Terengganu kita.

ย่าเรื่องหุ้นหรอกว่า

0: koban. Kojo jang, kojo. Ni ke kobun mak leh. Sawah liat pula tu.
1: Ah, mak ni. Sekolah tinggi-tinggi takkan ke sawah dong. Biar malu yo.
0: Lah anak-anak orang tak payah duit.

0: Sinaan jua mila tu mak. Apa nak jadi, jadilah.
1: Tak ada

Apa kono Jang? Ha, tu lagu tadi membawa kita ke Negeri Sembilan. Ha, banyak dialeknya kan? Mungkin ini lagu kita dengar daripada kecil, kalaupun kita tak faham, tapi sebenarnya kita dapat menyanyi bersama. Sekarang ni kan kalau ikut dekat dalam Facebook Nasional FM, ada yang menyapa-nyapa saya bertugas pada pagi ini. Terima kasih kerana sudi menemani saya, antaranya Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam, Ita Rozaya dari Sumandak Sabah hadir melapor diri GBH 12 hingga 6 pagi, daripada Princess Suhai, Muhammad Muhaimin, assalamualaikum DJ, selamat tengah malam, selamat pagi dan selamat bertugas di segmen Burhan tu Nikmas. Okay, terima kasih. Yang menyapa saya juga dekat dalam TikTok Nasional FM, ada ramai dekat sini. Terima kasih kerana sudi tepi-tepi like kita. Okay, antaranya Nur Isa, Syidah ada, Abang Tak Bohong, Mawar Marisa, Mizi 85 dan ramai lagi. Kalau ikutkan kat dalam ni, bukan saja daripada Malaysia, daripada luar negara, daripada Indonesia juga ada. Ramai-ramai masuk ke dalam TikTok geng Burhan tu Nasional FM. Sekarang ni kita nak bawa juga jenguk ke Sabah. Apa khabar lah orang di sana? Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM Geng Burung Hantu. Waktu sekarang menghampiri pukul 4 pagi. Ya, dah beberapa jam dah saya menemani anda di sini, tapi saya masih segar untuk menemani anda walau di mana juga perjalanan anda, walau di mana juga anda berada. Saya masih lagi di sini di Konti Nasional FM Angkasa Puri ini menemani anda, menemani perjalanan anda. Okey, saya sedikit berita yang kita dapat kongsikan ialah tentang berita pendaki wanita Jaslina selamat ditemukan. Puan Jaslina menyertai ekspedisi pendakian Trans-Pacific Scatman pada 24 Mei lepas melalui pos gedung Gunung Bah Gading, Gunung Batu Putih, Kuala Boh. Tapi pendaki wanita yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batu Putih itu, Puan Jaslina, ditemukan selamat berhampiran Kampung Lubuk Baharu pos musuh petang tadi. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Sabah Rozi Nur Ahmad berkata mangsa ditemukan seorang penduduk kampung kira-kira pukul 3 petang ketika berada di kawasan berkenaan. Penduduk terbabit kemudian memaklumkan penemuan itu kepada anak saudaranya, dan kemudian ketika ini mangsa berada di rumah Tok Batin Kampung Lubuk Gaharu sementara menunggu tindakan lanjut pasukan penyelamat dan pihak berkuasa. Alhamdulillah kerana Puan Jaslinda ini ditemui, dan kalau ikutkan daripada 23 Mei hari itu, sekarang dah 6 Jun, lebih kurang dekat nak 2 minggu kehilangan Puan Jaslinda. Alhamdulillah ditemukan dan selamat. Kita dalam waktu-waktu itu kita sentiasa mendoakan keselamatan Puan Jaslinda. Dia begitu tabah untuk mengharungi hutan belukar. Bukan senang kalau kita tak ada ilmu, susah untuk kita kembali kan. Alhamdulillah segala yang berlaku adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita diberi rezeki untuk berada di sini, alhamdulillah. Jadi daripada berita yang kita dapat itu, kita kena fikir sebenarnya daripada doa-doa kita, doa-doa yang baik itu adalah yang menjadikan kita yang terbaik. Terus bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Untuk info semasa dan kandungan menarik.

Terlalu memuja lagu dari Wani Hasrita menghiburkan anda sebentar tadi. Saya Hanim. Assalamualaikum untuk jam 4 pagi. Ini saya masih lagi di sini menemani anda. Abang-abang lori kita segarkan mata. Tapi jangan tekan laju-laju pula perginya kan. Semoga perjalanan kita dipermudahkan, lancar. Kalau ada di kawasan-kawasan hujan, pastikan kita menjaga jarak dan had laju supaya kita berada dalam mood bersedia bagi mengelak apa-apa yang berlaku yang tidak diingini dalam perjalanan kita. Okey, kalau ikut kat dalam TikTok kita, dalam TikTok Nasional FM, geng burung hantu pagi ni ramai yang dah bangun. Siapa-siapa pendengar-pendengar kita dekat dalam live TikTok. Dekat dalam tu kita boleh mendapat ramai kenalan, ramai juga yang dah bangun pagi menyiapkan juadah untuk perniagaan esok macam Kak Ina kita. Selamatlah masak nasi lemak tu. Harum baunya kan. Semoga dimurahkan rezeki. Kalau ikutkan kita mencari rezeki ni tak kira lah. Ada yang berniaga, ada yang makan gaji, ada yang buat kerja part time. Semua-semua tu bukannya untuk siapa? Untuk diri kita dan orang yang tersayang. Satu lagi kata Himah untuk pagi ini, bangkit kembali semangat. Impian hanya akan menjadi realiti jika kita berani bertindak. Jadikan setiap cabaran sebagai batu loncatan, bukan halangan, kerana halangan adalah bukti kita sedang berusaha untuk maju. Jangan takut untuk mencuba perkara baru. Kalau gagal sekalipun, akan menjadi lebih baik untuk masa akan datang. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Parada. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Selamat pagi geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. 4.21, saya nak kongsikan juga apa yang berlaku sempena Hari TVET Negara 2026. Kemeriahan hari di Dataran Putrajaya sempena Hari TVET Negara 2026. Selain pameran-pameran daripada pemain industri TVET itu, ada juga reruai DJ Corner Nasional FM sempena sambutan Hari TVET Negara 2026. Siapa yang berkesempatan, hadirlah beramai-ramai ke Dataran Putrajaya. Boleh jumpa DJ kita di sana. Okay, saksikan bagaimana kemeriahan TVET mampu mengubah masa depan anda. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Singgah ya, singgah, jangan tak singgah. Okay, kalau ikut kita punya DJ Corner tu dekat pameran Hub Satu, Dataran Putrajaya, Hari TVET Negara akan berlangsung, sedang berlangsung dari hari Jumaat hingga ke hari ini adalah hari terakhir, dari pukul 9 pagi hingga ke 5 petang. Sama-sama kita yang berkelapangan untuk pergi meramaikan Hari TVET Negara 2026. Terus bersama Hiburan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Frekuensi ceria di tempat anda.
3: Tawau 94.7.
4: National FM, sentiasa di hati.

Selamat pagi geng burung hantu. Saya Hania masih lagi menemani anda, DJ anda pada waktu pagi ini. Kan dalam perjalanan kita dengar suara saya, semoga saya dapat menghiburkan anda. Semoga saya dapat menceriakan hari-hari anda. Jadi Hania nak tanya jugalah, hari ini 6 hari bulan 7 ada ke siapa yang sambut hari jadi? Selamat hari jadi. Semoga dimurahkan rezeki, hidup lebih barakah, melayari kehidupan masa hadapan. Okey, lagi satu Hania juga nak tanya juga, pendengar-pendengar kita ni sihat ke? Kalau yang berada dekat atas jalan raya tu, kadang-kadang kita akan rasa macam sedikit mengantuk, berhenti di R&R berdekatan, buatkan beberapa renggangan. Selain kita dah, kalau kita ada berkesempatan untuk merasa kehangatan kopi secawan tu, silakan. Kalau tidak, kita buat beberapa renggangan. Kalau waktu hari ini hari Ahad, mungkin ramai yang dah mulakan perjalanan. Kalau daripada utara tu, daripada timur tu, daripada Terengganu untuk pulang ke Kuala Lumpur, sebab hari persekolahan, hari cuti persekolahan dah habis dah hari ini. Besok kita akan kerja seperti biasa. Jadi ada yang mulakan perjalanan daripada waktu pagi, so untuk mengelakkan kesesakan dan lalu lintas. Walau di mana juga anda berada, pastikan anda segar. Kalau dalam pemanduan lah terutamanya kan, kena segar lah. Sebab kalau ikutkan dekat Jabatan Meteorologi ni, amaran ribut petir di beberapa kawasan akan melanda sehingga pukul 7 pagi ini. Antaranya di Kedah, Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, juga Negeri Sembilan dan Melaka. Dah habis dah cuti persekolahan adik-adik kita. Macam-macam cerita, ada yang pergi bercuti, ada yang balik kampung. Kalau ikut yang cerita yang paling win, yang viral tu lah, dibakar kereta tu kan. Kalau cikgu tanya apa pengalaman semasa cuti persekolahan dulu waktu kita kecil-kecil, itulah karangan yang kita akan buat kan. Adik tu punya karangan, kalau dia pandai, dia akan ingat apa yang dia buat hari ini. Dia akan ingat sampai bila-bila, bukan dia je ingat kan, kita-kita pun ingat kan. Itulah budak-budak. Alah, kita kena tegur juga dia, apa yang betul, apa yang salah. Tapi kita jangan marah terlebih-lebih, sebabnya kadang-kadang kita rasa macam dia merugikan kita. Tapi sebenarnya dengan sifat penyabar kita, Allah akan gantikan yang lebih baik. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Pantai Cinta Merdeka Tropika menghiburkan anda sebentar tadi. Tadi saya ada ucapkan selamat hari jadi untuk yang berapa tadi saya sebut 6 hari bulan 7. Tersalah mata saya pandang ya. Sehari ni baru 7 hari bulan 6. 7 Jun 2026. Sekarang pukul 4:48. Saya ucapkan sekali lagi hari jadi, selamat hari jadi kepada Siti Saleha yang ada dekat dalam TikTok live kita, menemani saya pada pagi ini, masih lagi menemani saya. Kalau ikutkan saya dah on live TikTok daripada pukul 12:30 malam sehingga ke pukul 4 pagi ini. Kita akan bersiaran secara live dalam live TikTok mungkin hingga ke jam 5 pagi. Okey, jadi yang sudi meluangkan masa sila masuk ke dalam TikTok live Nasional FM, sentiasa di hati. Kepada yang sedang memandu, macam saya katakan, waktu-waktu macam ni mungkin ada yang mulakan perjalanan sebab hari cuti pun dah habis kan. Tapi ada juga yang baru nak memulakan cuti. Selamat bercuti, saya ucapkan. Kemanakah destinasi anda itu? Semoga sampai ke destinasi dengan selamat, kerana di sana ada yang menyayangi kita, menunggu kita di sana. Teruskan bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Ini adalah jam terakhir untuk saya bertugas untuk hari ini. Kepada anda yang masih lagi setia mendengarkan Nasional FM geng burung hantu, terima kasih saya ucapkan. Saya nak kongsi juga, walau apa pun kita lakukan, ingat kebahagiaan adalah melepaskan semua impianmu yang belum tercapai dan lebih bersyukur atas semua yang telah tercapai dalam hidup. Tinggalkan fikiran yang membuatkan kita lemah dan peganglah fikiran yang memberi kekuatan kepada kita. Teruskan hari anda bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: ceritanya apa? Kalau kau tak ada masalah, kau datang jumpa aku mengadu apa cerita? Ini prinsip runding cara counseling, prinsip paling asas. Kalau ambil satu kes, jangan dengar sebelah pihak. Asal dengar sebelah pihak, habis kita. Prinsip keadilan. Nabi tak terus telan ceritanya. Nabi okey, dengar. Tak buat putusan apa-apa. Nabi titahkan bawa Abdul Rahman datang pula. Lepas daripada itu, dia buat counseling. Tak berkelompok lah. Next ni datang Abdul Rahman. Abdul Rahman marah. Kazzabat wallahi ya Rasulullah. Anni la'anfuduha nafdal adim walakinnaha nashizun turidu rifa'ah. Demi Allah, isteri saya pembohong besar ya Rasul. Walakinha nashizun. Sebenarnya dia ni isteri derhaka, turidu rifa'ah. Dia nak balik ke suami dia yang asal. Saya tahu dia punya konspirasi. Saya saja, bukan saya tak nak. Memang dia nak balik ke laki dia. Hadis ni panjanglah. Tapi pelajaran yang kita boleh ambil, adakah Nabi marah kepada Tamimah ketika cerita benda dalam kain? Nabi tak marah. Tak adalah Nabi menegur, astaghfirullahalazim, masya-Allah. Aib. Awak orang perempuan kena jaga kehormatan. Tak boleh cerita benda-benda macam tu. Astaghfirullahalazim. Banyakkan berpuasa Isnin dan Khamis. Kurangkan makan jamu-jamu. Nabi dengar aduan sampai habis. Baik itu kami selalu pesan kepada budak-budak dekat kaunter, kalau nak ambil kes ni, nak jumpa dengan cara, kasih cat. Jangan kau ketawa-ketawakan makcik tu. Kau kutuk dia, suruh dia berhenti makan jamu lah apa. Jangan. Bukan kerja engkau bab tu, biarkan ustaz-ustaz tu yang menguruskan runding caranya. Tapi yang penting, undang-undang sangat memelihara hak seorang wanita. Dia ada masalah nafkah batin, tapi dia tak nak report. Apa tak nak report? Yang kau mengadu ke orang tu buat apa? Tulis dalam Facebook, malangnya nasib ku. La ilaha illallah. Undang-undang memelihara hak puan-puan. Itu hak, tuan-tuan kena ingat ni. Ini bukan dari segi undang-undang saja. Hak keagamaan, wajib hukumnya memberi nafkah batin. Yang keempat, ngayemi. Ngayemi ni memberi kedamaian. Wajib seorang suami memberi kedamaian. Sebab isteri kita bukan papan skateboard. Belum main digilap-gilap, dah main dipijak-pijak. Bukan. Isteri kita bukan macam main bola sepak. Belum dapat dikejar-kejar, dah dapat ditendang sekuat-kuat hati. Jangan. Isteri kita bukan macam main badminton. Belum main dilurut-lurut bulu tangkis tu. Dah start main disemes sekuat-kuat hati. Isteri kita ni jadikan macam main rugby. Belum dapat dikejar-kejar, dah dapat dipeluk sekuat-kuat hati. Dan takkan benarkan orang rampas. Walaupun kita ditindih 10-20 orang, tetap takkan dilepaskan. Sebab isteri kita ni, mereka ni ibarat jari. Lukanya sembuh sendiri, hilangnya takkan ada ganti. Walau kita menyampah macam mana pun dia, cakap tak berhenti, pompan. Tapi kalau dia tak ada, ya, terasa kehilangan dia. Dan takkan ada ganti. Jadi kena adalah sifat itu. Yang kelima, ngayomi. Mampu memberi pendidikan. Wajib mendidik isteri. Sebab kita tak mampu nak selesaikan masalah complicated kewanitaan. Jadi carilah orang yang boleh mendidik isteri kita. Baik itu orang perempuan, Nabi suruh cari orang laki-laki yang ada agama. Agama maknanya knowledge agama. Bukan mesti kahwin dengan ustaz, tapi cari orang yang boleh menyelesaikan masalah kewanitaan. Sebab orang perempuan dia ada masalah biologi dia. Masalah biologi itu memberi efek pula kepada fik ibadat dia. Dia tak boleh nak suka-suka hati tanya orang. Benda tu aib. Orang yang paling sesuai dia tanya suami dia. Tapi kalau suami dia pula jenis jahil murakab, susah juga menyelesaikan masalahnya. Maka kalau suami tak boleh selesai, wajib suami subkonkan pada orang lain. Iaitu mencari guru mengajar di rumah. Fik kewanitaan. Jangan cari ustaz, cari lah ustazah. Datang ke rumah kita cari ustaz, kalau susah pula. Datang ke rumah. Kalau tak mampu, benarkan isteri kita pergi belajar. Bukan buat master UTM ke apa, tidak. Pergi kelas-kelas fardu ain yang ada di kawasan surau masjid, benarkan. Janganlah buat something. Dahlah tak didik isteri, tak benarkan pula dia pergi dengar kelas fardu ain. Nanti orang tu tak ada ilmu. Sebab orang perempuan dia ada complicated ya. Fik dia tak sama dengan orang lelaki. Kan dia tanya kita, jauh muka kita nak menjawab. Bang, saya ni macam mana ha? Kalau mandi wajib ni, kalau ada sanggul, kena buka ke kena biar bang? Saya confused lah bang. Ah sudah, buka ke kena tak? Awak potong rambut pendek lah, bulan depan senang. Ada gitu jawapan, aku boleh jadi ustaz kalau gitu jawapannya. Selesai. Yang pertama, bahagiakan isteri. Yang kedua, beri rumah nafkah lah kepada isteri. Kalau balik semula kepada Nabi, yang kedua, ni suami kena ambil perhatian. Nabi tak marah isteri. Ni tuan-tuan kena ambil iktibar. Nabi nak kata tak pernah tu mustahil lah, bukan? Sebagai manusia. Tapi nak mencari riwayat yang Nabi marah isteri, hampir tak ada lah. Hampir tak ada. Pernah Nabi marah, tapi marahnya pun macam tak marah je. Dalilnya pernah Nabi cerita kepada Aisyah tentang suasana padang mahsyar. Nabi cerita padang mahsyar nanti manusia ni tak berpakaian, gini. Aisyah kan muda lagi, dia macam main-main je. Dia tanya, kita tak berbaju, tak berpakaian ya Rasul. Malunya saya. Nanti orang nampak saya punya, saya nampak orang punya. Malulah ya Rasul. Nabi berubah muka. Orang cerita serius-serius, dia sibuk pasal tak pakai baju, tak pakai seluar. Nabi angin lah. Ya natabni abi quhafah, kata Nabi. Itulah sekali Nabi marah. Apa artinya? Anak Abu Bakar. Biasa dia panggil Aisyah tu nama panggilan. Panggil Humairah, panggil Aish. Dia tak panggil nama kad pengenalan. Tapi ada hari dia marah, dia panggil nama pelik tu. Selalu panggil ya Humairah. Hari tu dia bawa, anak Abu Bakar. Dia panggil anak Abu Bakar ya. Jadi tuan-tuan dapat satu petunjuk. Kalau isteri kita buat perangai, contoh dia membeli tanpa batasan ke apa, kena tegur. Tuan-tuan jangan tak tegur. Mana yang tak elok, ditegur. Antara masalah perempuan membeli tanpa batasan lah. Tidak salah shopping, tapi kalau dah kemaruk, membahaya. Walaupun rumah tangga tu, marriage is a workshop. Husband work, wife shop. Itu kita tak nafikan. Tapi kalau tak kontrol, bengkok kita. Nasihatkan. Sebab itu, kalau nak marah, marah. Tapi marah dengan cara Nabi buat. Biasa kita panggil isteri kita darling misalnya. Kita panggil baby ke young ke apa. Hari kita nak marah, katalah isteri kita nama Azrina binti Ali contoh. Anak Pak Ali. Tu nak marah sangat tu. Stop sampai situ dan nasihatkan. Anak Pak Ali. Selalu panggil baby, hari tu panggil anak Pak Ali. Sebut dia anak Pak Ali. Jangan sebut kepala Pak Ali tu, lutut. Itu yang jadi bergaduh. Jadi ni bawa balik. Tuan-tuan boleh amalkan di rumah. Anak Pak Abu. Sebut Pak Abu juga lah, kata anak ayah nama Abu Bakar. Anak Pak Abu. Janganlah panjang. Anak Pak Abu ngongek kaki untuk kepala kemek. Memang bergaduh lah jawabnya. Nabi tak marah isteri. Nabi pun tak marah. Ya natabni abi quhafa syughilan nasi yauma izin anin nazar asyahisu absarim ila sama mauqufina 40 sana la yaqulun wala yashrubun. Panjang hadisnya. Itulah sekali. Tapi umumnya Nabi memang tak marah isteri. Bahkan tabiat tidak marah isteri ini bukan sekadar Nabi, bahkan seluruh sahabat-sahabat yang masyhur. Mereka didapati tak marah isteri. Hatta Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Siapa Umar? Umar ni manusia paling garang zaman itu. Umar ni punya garang zaman dulu masa di jahiliah lah. Kalau orang nak tidurkan anak, ibu-ibu kalau nak tidurkan anak, anak payah tidur. Zaman tu bukan macam kita, payah tidur bagi telefon, selesai masalah. Dulu nak suruh tidur macam mana? Mengagak, menangis begitu je. Acaranya dia akan ugut. Tidur. Umar datang. Tidur budak. Nama Umar macam hantu kat limah nama, orang takut. Nabi pun pernah bagi pengiktirafan. Umar, ente kalau lalu dekat satu jalan, kalau jalan tu ada setan, setan lari lintang pukang nampak engkau. Setan pun takut dengan Umar Al-Khattab. Tapi isteri Umar tak takut dengan dia. Setan takut dengan dia, isteri dia buat tak tahu ya dengan Umar Al-Khattab. Lagi power isteri dia. Ada satu riwayat seorang sahabat nama Aqil. Ada setengah kitab sebut Uqail. Dia ni tentera. Bertugas perbatasan 6 bulan. Operasi. Balik, dia expect isteri dia sambut dia dengan sambutan seorang isteri yang lama tak jumpa suami lah. Wangi-wangi, pakai baju tazan, baju apa, baju rimau. Kira semangat lah nak jumpa suami. Dia balik tengok isteri pakai compang-camping, rumah bersepah, makanan kegemaran tak ada, candlelight tak ada, apa pun tak ada. Jadi dia tengok lain-lain macam, apa dia nak marah aku ni. Tak ada nak sungguh. Balik pula sambut dengan leteran. Abang ni baru 6 bulan orang tu mesej tak jawab surat, tak ada, saya uruhkan anak sekolah, yuran budak. Semua saya ni anak demam pergi klinik hospital saya bawa. Senapas dia. Akil, dia bawa balik operasi. Sambut dengan beletir, apa perasaan? Tak boleh nak sabar lagi dah. Dia dah berangan macam-macam. Sekali itu yang dia dapat. Dia maki balik isteri dia. Awak ni macam mana ni, isteri solehah macam ni. Wah. Nangis isteri dia. Bila menangis, dia dah pening. Dia tinggalkan rumah, dia keluar lah. Nak cari air teh ke apa, kalau zaman sekarang. Dia keluar. Dia fikir macam mana aku nak selesaikan problem ni. Minta nasihat dengan panglima aku lah. Panglima 3 bintang, 4 bintang, Umar Al-Khattab lah. Nak pergi rumah Umar. Sampai depan pintu baru nak ketuk, dia dengar isteri Sayyidina Umar tengah berletih. Okel tunggu kat luar. Alamak, isteri dia berletih lah. Aku nak dengar. Ada tak Umar maki balik bini dia? Umar tak menjawab. Diam je. Memang diam betul. Akil heran. Takkan Umar tak jawab. Lepas dia dah tunggu reda, dia ketuk pintu. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Umar buka. Akil, apa hal? Umar tahu memang kau dengar lah. Aku kena marah tadi ni. Apa hal Akil? Tuan, minta nasihat boleh tuan. Tengah stres lah tuan. Meh. Barak. Apa cerita? Saya balik rumah, isteri pompam-pompam gini. Saya serabut, saya tinggal tuan. Bagilah nasihat sikit. Akil, layanilah isteri kamu seperti kamu melayan anak-anak kecil. Innaha khubazatun wa tabakhatun wa ghassalatun wa sitrulaka minan nar. Sebab isteri kamu sepanjang ketiadaan kita, dia jaga rumah. Anak tak sihat, bawa ke klinik, demam sesama, pening, malam menangis, yang kena susu badan, kiri kanan, melompat. Susu dah tak ada, macam mana? Apa nak bagi? Bukannya minum susu boleh tambah susu, tak ada. Dia dah menangis. Kita tak tahu cerita, memang kita kerja. Dia masak untuk anak-anak, dia cuci, bertolak ansur, berbagi rasalah dengan mereka. Ini nasihat Umar Al-Khattab ni. Bayangkanlah Umar Al-Khattab, orang paling garang, dia tak jawab pun, isteri dia marah, diam lah, lantang lah. Macam melayan anak-anak kecil, kata Umar. Macam budak-budak ya. Tuan-tuan selalu pergi rumah kawan, dia ada anak-anak. Pagi kita pergi rumah dia, petang kan datang balik. Anak dia umur 6 tahun nampak kita. Pakcik datang lagi ya. Pagi tadi datang, petang lagi datang lagi ya. Pakcik suka betul datang sini ya. Tuan-tuan nak kecil hati ya. Lantang kau lah budak kecil. Kalau neko kecil hati, kecil hatinya aku, anak dia. Mesti mak dia ajar cakap macam tu. Dah. Kau lah macam layan budak-budak, apa tak tahu je lah. Pakcik ni tak malu asyik datang rumah saya ya. Makan nasi rumah saya, tak malu Buat bodoh budak. Anggap isteri kita gitulah.
1: Allahumma

hujung segmen kita pada waktu ini, geng burung hantu. Terima kasih kepada semua yang setia menemani, sama ada yang sedang memandu, bekerja, berehat ataupun yang baru memulakan hari. Daripada pukul 12 tengah malam tadi hingga ke 6 pagi menemani saya setia dengan Nasional FM. Sebelum saya mengundurkan diri, ingatlah bahawa setiap hari adalah peluang baru untuk menjadi versi diri yang lebih baik daripada semalam. Jangan berhenti melangkah kerana perjalanan terasa sukar. Setiap langkah kecil dan konsisten akan membawa anda lebih dekat kepada kejayaan. Terus jaga diri, jaga kesihatan dan semoga segala urusan anda dipermudahkan. Saya Hanim undurkan diri. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
0: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
2: sedikit daun salad mushroom.
0: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan pisang. Ketinggalan Terlupa. Hanya di TV OK.
3: Nidaul Islam.
4: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hassan.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kita pada Allah. Allah masih beri ruang, Allah beri pinjam umur kat kita lagi pada hari ini. Jom kita kongsi-kongsi darjat dunia dan darjat akhirat. Apapun muslimat-muslimat semua, darjat dunia dia hanya sementara dan akan hilang. Contohnya, masa bekerja, kita berpangkat pengarah, ketua pengarah, timbalan ketua pengarah, contoh, kan? Tapi jawatan-jawatan ini di dunia, dia hanya sementara. Dah masuk usia 60 tahun, pencen, balik duduk kat rumah. Tak ada lagi jawatan itu. Tak boleh kita bawa ke mana-mana. Kecuali cikgu saja. Pencen, masih lagi orang panggil cikgu sampai ke mati. Eh? Dia mati pun panggil cikgu. Arwah cikgu. Untung jadi cikgu kan? Masya Allah, hebatnya. Ya? Jadi, jawatan kita ataupun kita kata darjat di dunia tidak kekal. Apa-apa gelaran sekalipun, kadang-kadang orang dapat, kita suka. Kadang-kadang orang dapat, kita tak suka. Kadang-kadang kita nak, kita tak dapat. Jadi, dia tak akan sama, tak akan balance dengan darjat akhirat Allah SWT di mana tidak ada tolak bandingnya. Dan bila Allah bagi, Allah tak tarik balik dah pada kita. Ya? Apa darjat yang kita nak capai untuk akhirat Allah SWT. Sudah tentu impian kita, harapan kita untuk masuk syurga Allah SWT. Syurga yang tidak pernah kita lihat. Syurga yang tak pernah kita dengar. Syurga yang tidak pernah terlintas di hati kita. Itu adalah antara hadis kunci Allah menceritakan tentang syurga Allah. Jadi apa yang kita nak capai? Darjat akhirat Allah kita nak capai. Pertama tentulah syurga Allah SWT yang mana tidak akan dicapai melainkan kita mati dulu. Dah mati, masuk syurga. Dah masuk syurga, peluang yang paling besar sekali ialah darjat akhiratnya ialah kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, tabarakallah, subhanallah. Hebatnya. Apa yang kita nak capai lagi sebelum nak pergi syurga tu? Maghfirah. Yakni pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar ya. Walau apa dosa kita, Allah SWT bersikap, bersifat dengan sifat Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sebagaimana kata Allah SWT, Inna Allaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah suka pada orang yang bertaubat. Kalau dia berdosa, dia buat salah, dia akan bertaubat pada Allah SWT. Sama ada dosa yang dilakukan itu dosa kecil maupun dosa besar. Yang ni bila kita dapat pengampunan Allah, maka mudah-mudahan kita mendapat ganjaran syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, apa pencapaian lagi yang kita nak capai, ya? Dalam Al-Quran Allah sebut, bersegeralah kamu untuk melakukan taubat pada Allah. Balasannya syurga seluas langit dan bumi yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom cari dunia, tak akan bawa ke mana kita. Dunia akan binasa. Kullu man 'alaiha fan. Apa yang ada di dunia ini semua akan binasa. Yang kekal ialah akhirat Allah Subhanahu wa taala. Rebutlah peluang untuk mencari mardatillah, untuk mencari syurga Allah, dan yang paling utama kita mencari pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita menyebut astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ulang banyak kali pun tidak apa. Junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW bertaubat 100 kali satu hari. Nabi tidak ada dosa. Nabi maksum terpelihara daripada melakukan dosa. Nabi sanggup bertaubat 100 kali satu hari. So, bagaimana dengan kita yang banyak dosa? Celik mata dosa. Cakap dosa. Telinga dosa. Jadi, kejarlah. carilah akhirat Allah yang kekal. Dunia kita cari sekadar untuk bekalan akhirat. Kita mari dunia dulu. Bekalan boleh dapat di dunia, tak boleh dapat di akhirat. Bekalan kita ambil di dunia, dan ingat dunia hanyalah transit sementara, sebagaimana kita singgah di R&R untuk minum kopi, isi minyak, rehat seketika, terus jalan untuk ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Cari dunia, cari akhirat dua-dua. Tapi kalau cari akhirat, insya-Allah dunia dapat, akhirat dapat. Tapi kalau cari di dunia, dunia dapat, akhirat tak dapat. Allahu Akbar. InsyaAllah, jom sama-sama kita bersegera untuk mendapat akhirat Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
4: Nidaul Islam.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Ya, yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera kepada anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM. Alhamdulillah, ya kembali untuk anda. Hari ini hari Ahad 7 Jun 2026, 21 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah, kita bertemu di ruang udara menerusi segmen Ceria Pagi 6 pagi sampai 11 pagi. Terima kasih kepada rakan setugas di Nasional FM. Pastinya anda terhibur dengan mereka yang mana bertemankan mereka daripada pukul 7 malam tadi sampai pukul 6 pagi. Sekarang ni Radio Malaysia Langkawi FM 6 pagi sampai pukul 7 malam pula. Okey, 13 jam setiap hari. Okey, jangan tukar frekuensi anda, kekalkan di 104.8 dan juga RTM klik. Itu dia. Yang pastinya yang terbaik kami sajikan untuk anda. Okey. Baik, dan untuk panduan ya dan juga makluman kepada para muslimin dan muslimat, telah masuknya waktu salat subuh. Okey, sebentar tadi adalah pada pukul 5.51 minit pagi di Pulau Langkawi. Selamat menunaikan solat fardu subuh dan teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi.

Sebutlah Allah, sebutlah Ar-Rahman. Mana saja yang kamu sebut, asalkan nama yang baik, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu zikir yang cukup besar, satu zikir yang merangkumi semua yang ada di dalam seluruh alam semesta ini terkandung dalam La ilaha illallah. Sebab itu kita sentiasa sebut berdasarkan hadis Nabi, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah

0: Assalamualaikum. Kami Al Maulid. Teruskan mendengar Langkawi FM. Ya untukmu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, muslimin muslimat, para pendengar dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kadang-kadang rasa nak melaksanakan ibadat ini sepanjang hidup. Tapi tuan-tuan, sayangnya kita tak tahu apa yang kita nak buat. Setiap ibadat ini kalau kita laksanakan tanpa mengetahui asas-asas agama, Allah Ta'ala kata ibadat itu, ataupun ulama fiqah kata, tidak diterima oleh Allah. Macam mana kita nak ibadat kepada Allah sedangkan kita tak tahu apa yang kita buat? Jadi kat sini ilmu akan membimbing kita untuk melaksanakan amal ataupun ibadat. Apa sekali kebaikan sekalipun, apa kebaikan pun yang kita nak buat, pastikan kita nak kena tahu apa yang kita buat. Nah, contoh kita nak solat lebih-lebih lagi lah. Kalau kita nak beri aman jariah kepada orang lain pun, kita kena tahu juga apa benda yang kita nak laksanakan. Nah, apa kata riwayat Ahmad? Riwayat Ibn Majah kata, al-ilmu indama yuf'alu bih. Maksud daripada riwayat ini, ilmu sebenar adalah apabila diamalkan. Ilmu kalau kita tahu saja, kalau kita tak diamalkan, tak dikatakan ilmu. Nah, serba sedikit yang kita tahu, kita amalkan. Itu lebih bagus, lebih baik daripada orang yang banyak mempunyai ilmu pengetahuan tetapi tidak diamalkan apa yang dia tahu. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, ilmu walaupun tahu sikit, kita laksanakan, kita amalkan, barulah ilmu itu akan menjadi manfaat untuk saya dan untuk tuan-tuan dan untuk semua apabila kita amalkan. Ilmu nak amal, bukan kita nak tahu semata-mata. Mana? Apa kata firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar, "Wallazina yatluna kitaballah wa aqamussalah." Allah Taala kata, orang yang membaca kitab Allah dan juga melaksanakan solat. Nah, bila dia tahu, barulah solat itu akan sempurna. Kerana dia buat ibadat disebabkan dia tahu, bukan dia buat ibadat tanpa dia ikut orang semata-mata, ataupun dia nak ikut orang semata-mata sedangkan dia tak tahu apa pun. Nah, mudah-mudahan insya-Allah kita pun tahu kehebatan ilmu ini. Kalau kita ibadat, buat ibadat tanpa ilmu, memang kita tak ada apa-apa faedah untuk diri sendiri. Apa kata tentang hadis ini? Ilmu tanpa amal tidak memberikan apa-apa faedah. Orang berilmu adalah pertikalkan ataupun praktikalkan ilmu itu di dalam kehidupan kita. Itulah ilmu membimbing untuk melaksanakan amal. Mudah-mudahan insya-Allah anak Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita belajar ilmu dan juga amal dan juga sampaikan kepada orang lain insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Palestin adalah tanah yang kaya dengan budaya, sejarah dan masyarakat yang berbilang kaum. Ia menjadi tempat suci bagi umat Islam, Kristian dan Yahudi, terutamanya di kota bersejarah seperti Baitul Maqdis. Selama lebih 400 tahun, Palestin berada di bawah pemerintahan Uthmaniyah sehingga Perang Dunia Pertama. Selepas perang, British mengambil alih di bawah sistem mandat dan ketegangan meningkat apabila imigran Yahudi semakin ramai masuk disokong oleh gerakan Zionis. Pada tahun 1947, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mencadangkan pelan pembahagian Palestin kepada dua negara, iaitu satu Yahudi dan satu Arab. Ini membawa kepada peristiwa Nakba pada tahun 1948 yang mana ratusan ribu rakyat Palestin kehilangan tanah air mereka apabila negara Israel ditubuhkan. Sejak itu, peperangan dan konflik terus berlaku menyebabkan berjuta-juta rakyat Palestin menjadi pelarian. Namun, rakyat Palestin tetap berjuang mempertahankan hak, identiti dan tanah air mereka. Sejarah mereka adalah kisah ketabahan, harapan dan semangat yang tidak pernah luntur untuk mendapatkan keadilan dan keamanan. Memahami sejarah adalah langkah pertama ke arah masa depan yang lebih baik. Mari bersama kita wujudkan keadilan, tingkatkan perikemanusiaan dan terus kukuhkan keamanan.
1: Wala bakhaf man wala min hada ghair Allah. Allah hamina. Bastashhad bastashhad ala ardi. Damut damut ala ardi. Baruh fana. Yani bamut fana.
2: Ini adalah satu pengumuman khidmat masyarakat daripada Langkawi FM.
3: Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: anda kesunyian, anda perlukan hiburan, anda perlukan maklumat. Kalau begitu, dengarkan Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Daripada saya, Ustaz Kazim Elias.
1: Radio Malaysia, Langkawi FM.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Kazim Elias. Dalam minda positif hari ini, saya teringatlah tuan-tuan satu lagu yang saya rasa akak-akak, abang-abang, adik-adik pun ingat lagu ni kan. Ha, lagu Berkurun Lama Ku Rahsiakan Cintaku Padamu. Ha, ramai ingat lagu tu kan. Ada orang yang bila cinta pada seseorang, dia suka pada seseorang, dia suka sembunyi tau. Duk cakap, duk tenang, duk usah kat pejabat, tapi tak berani nak cakap. Lama-lama adik usah tu dah menikah lain. Aduh, sekarang menung. Ada orang yang cinta, yang suka pada orang, tapi dia tak pandai nak luahkan. Dia takut, dia kata, aku sedarlah aku siapa kan, dia siapa, tengok jauh macam Beauty and the Beast dah pula. Aku takut, aku tak. Akhirnya orang tadi kahwin dengan orang lain, kahwin dengan orang lain pula, kita tepuk dahi. Kalaulah aku tahu dia boleh terima macam tu, aku tak, aduh. Ha, itulah kau. Kadang-kadang kita ni tak ada positif pada diri kita sendiri. Kita tak rasa bahawa kita ada kelebihan. Kita tak rasa bahawa kita ni pun boleh. Sampai bila kita nak anggap tak boleh, tak boleh, tak boleh? Sampai bila kita nak cakap dia lainlah, orang tu lainlah, aku apa ada? Tak naklah macam itu. Allah Ta'ala berikan kepada kita, kepada setiap orang ada kelebihan dia. Setiap orang ada satu benda yang baik yang Allah Ta'ala bagi. Keluarkan perkara yang baik itu, tonjolkan apa kelebihan kita, dan itulah yang memberikan kekuatan, semangat kepada kita. Tak nak lagi lah tuan-tuan duk cakap, saya tak reti lah, saya benda ni, saya memang lemah benda ni. Kalau kita awal-awal dah jadi negatif, awal-awal dah jadi pasif tuan-tuan, bila kita nak berjaya, luahkan, sebut selagi mana kita boleh sebut. Jangan duk simpan dalam hati, duk merekam lama-lama, akhirnya terlepas. Banyak peluang yang terlepas, banyak pekerjaan yang terlepas, bahkan orang yang kita cintai pun terlepas. Kerana apa? Kerana kita tidak ada minda yang positif. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama dia diambil orang. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Minda positif ini disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Elias untuk pendengar-pendengar Radio Malaysia Langkawi FM.

0: yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu.
1: Yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Okey, baik. Waktu sekarang 6.32 minit pagi. Dan pastinya anda bersama dengan saya, Yahya, sampai pukul 11 pagi nanti. Untuk hari ini, hari Ahad 7 Jun 2026, 21 Zulhijjah 1447 Hijrah. Minggu depan dah nak masuk 1448 dah. Kan, yang mana permulanya bulan baru, awal Muharram. Okey. Jadi yang mana kita masih belum kita azam yang belum tertunai tu. Kan. Kalau kata contoh untuk tahun ini 2026 belum habis lagi. Kan, kita masih ada lagi lebih kurang 5 bulan lebih. Macam tu kan. Tapi bulan baru, yang mana tahun baru, yang mana kita boleh lah kan untuk memulakan sesuatu yang baru juga. Yang mana yang lama tu, yang orang kata tak diperlukan tu, tinggalkan. Kita mulakan sesuatu yang baru. Tapi kalau perangai yang masih elok tu, kekalkan. Begitu. Okey, baik. Sembang-sembang ni di pagi hari kita nak ceritalah pasal juga berkenaan dengan tinjauan cuaca di Pulau Langkawi ni. Okey, yang mana waktu pagi, petang sampai malam hari ni menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia. Cerah buat kata penyelia kita, Kak Ain, cerah. Okey, suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius. Okey, dan lebih kurang 6.45 minit pagi saya nak kongsikan untuk recap peristiwa dan juga 7 pagi sambung siar ke Nasional FM untuk utama jam 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Okey, baik, layan dulu, ini dia Syihah Zikir dengan Pelangi Kelabu.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.
2: Pernahkah anda diejek kerana rupa, suara atau latar belakang anda? Itu buli. Buli bukan hanya secara fizikal seperti tumbuk dan tendang. Tetapi, kata-kata juga boleh mencederakan emosi dalam diam. Kita semua berhak untuk rasa selamat di sekolah, di tempat kerja dan juga di alam maya. Jangan jadi pembuli dan jangan berdiam diri jika anda dibuli. Buli bukan budaya kita. Cegah sekarang sebelum terlambat.

Yang terbaik di Radio Malaysia Langkau FM 104.8 ya untukmu. Okey, baik. Untuk rekap peristiwa yang dimuat naik di Berita Harian Online, kita ada cerita pasal warganet bersyukur turut kongsi kegembiraan dengan penemuan Jaslinda. Alhamdulillah. Kan 15 hari dalam hutan, boleh bayang macam mana? Okey, Kuala Lumpur, rakaman video memaparkan pendaki Jaslinda Saludin ditemui selamat selepas 14 hari ke 15 hari dilaporkan hilang di Gunung Batu Putih Tapah, meraih perhatian warganet yang turut bersyukur dan berkongsi kegembiraan dengan penemuan itu. Dan video berkenaan yang tular di media sosial memaparkan Jaslinda 49 tahun yang memakai kemeja tee berlengan panjang dan tudung berwarna biru gelap sambil diberikan makanan oleh penduduk. Berdasarkan perkongsian itu, Jaslinda dilihat berkongsi cerita mengenai kehilangannya dengan sekumpulan penduduk orang asli. Menyimak di ruangan komen, ramai warganet menzahirkan rasa bersyukur dan gembira dengan penemuan wanita itu dalam keadaan selamat selepas penantian serta usaha mencari dan menyelamat SAR selama 14 hari dilakukan pihak berkuasa. Okey, dan terdahulu media melaporkan selepas 14 hari hilang di Gunung Batu Putih Tapah, Jaslinda akhirnya ditemui selamat semalam di kawasan berhampiran kampung orang asli Lubuk Gaharu di Pos Musuh. Okey. Dan pengarah Jabatan Bomba serta dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Datuk Sayani Saidun dipetik berkata, Jaslinda ditemui kira-kira 3 petang oleh penduduk Nazri Bah Eng yang kemudian memaklumkan kepada anak saudaranya yang berada di Johor. Okey. Dan seterusnya untuk dekat peristiwa, kita ada teknologi WTE proses sisa jadi sumber tenaga bernilai negara. Okey. Putrajaya, ketika dunia berdepan ketidaktentuan bekalan tenaga dan cabaran perubahan iklim, Malaysia turut mencari sumber tenaga alternatif yang lebih mampan dan berdaya tahan. Dalam usaha itu, sisa pepejal yang selama ini dianggap sebagai beban kini mula dilihat sebagai aset strategik negara. Dan setiap hari, rakyat Malaysia menghasilkan kira-kira 40,000 tan sisa pepejal yang bersamaan hampir 4,000 lori sampah sehari dan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, urbanisasi serta perkembangan ekonomi negara. Okey, pada 2024, jumlah sisa pepejal di negara ini adalah sebanyak 14.5 juta tan dan meningkat kepada 14.6 juta tan pada 2025, menunjukkan tren peningkatan yang berterusan. Okey, dan Ketua Pengarah Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara JPSPN Datuk Dr. Muhammad Azhar Abdul Hamid berkata, peningkatan jumlah sisa itu bukan sahaja memberi tekanan kepada sistem pelupusan sedia ada, malah menuntut pendekatan baharu yang lebih lestari dan berimpak tinggi. Okey, itu dia untuk recap peristiwa yang dibuat naik di Berita Harian Online. Dan teruskan mendengar Radio Malaysia Langkau FM. Jangan lupa 7 pagi utama jam 7 pagi yang akan disambung siar dari National FM, dari Pusat Berita RTM, dan juga Hari Ini Dalam Sejarah. Selepas itu bersama dengan saya kembali, kita banyak ada banyak lagi info-info yang menarik yang saya akan kongsikan dengan anda. Dan juga kepada anda yang memandu sekarang ni, mungkin nak pergi kerja ke, ataupun dah masuk kerja dah pun, selamat bekerja. Tapi kalau yang memandu tu masih lagi memandu, berhati-hatilah ya, selamat sampai ke tempat atau destinasi yang anda nak tuju. Okey, kita ada malam pagi.

0: Nak tahu apa yang viral?
1: Cerita-cerita panas terkini?
0: Berita-berita sensasi?
1: Fakta yang jarang diketahui?
0: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
1: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
0: Hanya di Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untukmu. Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
0: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
1: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622-1048 untuk peluang keemasan ini. Jadilah jenama yang disegani bersama Langkawi FM. Cheerio.

0: Jaslinda ditemukan selamat, operasi SAR ditamatkan. Malaysia berpotensi peroleh zon telaga gas antara terbesar dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang hampir 2 minggu ketika mendaki Gunung Batu Putih ditemukan selamat petang semalam. Beliau ditemukan dalam keadaan lemah oleh penduduk orang asli Nazri Bah Eng di Kampung Lubuk Gaharu berhampiran pos musuh di tapah kira-kira pukul 5 petang. Jaslinda dijumpai bersama sebuah beg mengandungi hasil hutan seperti daun dan cendawan. Ketika itu, Nazri bersama dua ahli keluarganya dalam perjalanan ke kawasan sungai berhampiran kampung orang asli Lubuk Gaharu.
1: Nampak Kak Linda kan? Lepas tu dia jalan tak berapa okey lah. Lepas tu dia nangis. Lepas tu kami bawa ke rumah Tok Batin kan? Kami bagi makan, bagi minum supaya dia dapat kenyang lah.
0: Jaslinda kemudiannya dihantar ke Hospital Tapah untuk rawatan lanjut. Penemuan pendaki wanita berusia 49 tahun itu mengakhiri operasi mencari dan menyelamat SAR yang dilancarkan 24 Mei lalu. Sepanjang hampir 2 minggu tersesat di dalam hutan, Jaslinda mengalami kecederaan ringan akibat beberapa kali terjatuh. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarozi Nur Ahmad memaklumkan, Jaslinda turut mengalami kesan gigitan serangga.
2: Dia sekadar ada kecederaan-kecederaan kecil lah, digigit oleh agas dan sebagainya. Dan dia mula ada sedikit kecederaan di kepala lah. Dia terjatuh beberapa kali, dimaklumkan di sungai. Dia naik balik dan dia jatuh ada 2 kali lah, setinggi 5 meter, setinggi 3 meter.
0: Sabarozi Nur Ahmad. Menerusi satu video yang dikongsi pengguna media sosial, Jaslinda menceritakan pengalaman ikhtiar hidup di dalam hutan selama 2 minggu.
3: Dia tak ada makanan. Dia 2 minggu tak makan. Minum
4: air je lah.
3: Tam, air coklat, air apa ni.
0: Dalam satu lagi video, Jaslinda turut menceritakan bagaimana beliau bergelut untuk hidup pada waktu malam sepanjang berada di dalam hutan. Ketika ditemui pemberita, Jaslinda mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang mendoakan keselamatannya serta memohon maaf atas kehilangannya dalam tempoh lama sehingga mencetuskan operasi SAR berskala besar. Penemuan Jaslinda turut mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menerusi hantaran di Facebook, beliau meluahkan rasa syukur serta mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan, pasukan penyelamat serta komuniti orang asli Kampung Lubuk Gaharu kerana melindungi pendaki wanita itu. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberi jaminan kemasukan terus ke program matrikulasi bagi semua pelajar yang memperoleh keputusan 10A dan ke atas dalam peperiksaan SPM tanpa mengira kaum dan latar belakang. Keputusan itu dipersetujui bersama oleh semua wakil parti dalam mesyuarat Kabinet Kerajaan Persekutuan.
5: Saya tak sampai hati nak kata no. Berapa orang? Sekitar 10,000. Sebagian Melayu, sebagian Cina, sebagian India, Iban Kadazan. Tapi dia dapat 10A. Dulu tak ada lulusan ini. Sekarang saya kata, bukalah anak Melayu yang lain kita bagi. Dia bukan ambil daripada Cina dan potong yang Melayu, tak. Ini hanya yang paling pintar yang 10A, anak Melayu kena Cina. Kalau dapat 10A, bagilah direct masuk matrikulasi. Ini yang kita luluskan.
0: Menurut Perdana Menteri, pelajar yang memperoleh keputusan cemerlang wajar diberi peluang melanjutkan pengajian berdasarkan merit dan pencapaian akademik. Sementara itu, dana hingga RM50 juta ringgit daripada program berimpak tinggi bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran akan digunakan bagi memperkenalkan bidang baharu menerusi pelaksanaan TVET 2.0. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, bidang tersebut termasuk teknologi tenaga hidrogen, penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih pesawat MRO serta kejuruteraan maritim.
4: Ia digunakan untuk bidang-bidang baru yang selama ini tidak diajarkan di mana-mana institusi Tibet. Umpamanya pembelajaran mengenai tenaga hidrogen untuk kenderaan dan juga untuk jentera, terutamanya untuk keluaran tenaga. Termasuk MRO dan juga maritime engineering, kejuruteraan maritim.

Felda United yang kelihatan menguasai perlawanan dengan kelebihan satu gol akhirnya terpaksa akur dengan tekanan Pahang yang berjaya menyamakan kedudukan menerusi rembatan kencang dari luar kotak penalti oleh Faizul Hussein pada minit ke-79. Faizul kemudian muncul hero Pahang apabila berjaya menghadiahkan satu lagi gol untuk Pahang pada minit ke-88. Dua gol oleh Faizul sudah cukup untuk mengesahkan kejuaraan Pahang pada edisi Piala FA kali ini. Skuad Tok Gajah itu menerima imbuhan berjumlah RM600,000 daripada kerajaan Pahang hasil kejayaan cemerlang ini.

0: yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Baik, 7.19 minit pagi, jam yang kedua untuk Ceria Pagi yang pastinya masih bersama dengan Yaya sampai pukul 11 pagi nanti. Jangan tukar frekuensi anda, okey? Baik, dan juga yang sedang mendengarkan saya sekarang ni, hari ini dah bermula dah persekolahan setelah cuti panjang, kan? Jadi itu dia lah, kalau dah cuti panjang-panjang ni, yang mana mungkin anak-anak kita duk biasa bangun lewat cuti-cuti, hari ini dah bangun awal, bersabar je lah, kan? Okey, yang pastinya hari ni saya doakan semoga semuanya selamat, okey? Yang mana nak hantar anak pergi sekolah, kan? Dengan kereta, dengan motor, apapun, periksa kenderaan anda sebelum keluar rumah, dan pastikan dalam keadaan yang elok lah, okey? Dan jangan lupa ya, sentiasa berdoa, insyaAllah kita doakan semoga sampai ke destinasi tu dengan selamat, balik pun selamat, insyaAllah, kan? Dan jangan lupa ya, kalau anda yang mana memandu, okey, pastikan anak anda, yang mana kalau duduk depan ke belakang ke, pakai tali pinggang keledar, okey, dan keselamatan diutamakan juga. Kalau yang menunggang motosikal, bawa anak tu, kan, sama ada kat depan ke belakang ke, pakai ya helmet tu, ha tu dia, okey, ataupun topi keledar. Helmet atau topi keledar lah. Okey. Jangan lupa lah pakai untuk keselamatan. Sebabnya kita tak jangka ya, malang itu tidak berbau. Okey. Baik, 7.30 minit pagi. Sebentar lagi refleksi akan menyusul yang disediakan, diterbitkan oleh rakan setugas Puan Suriati Senapi. Okey, atau Suria Matahari. Dan juga kita harapkan matahari pun keluar hari ini. Sebabnya satu lagi saya akan kongsikan sekali lagi untuk tinjauan cuaca di Pulau Langkawi. Okey. Jadi kita nak ke Thailand sebentar. Tu dia pagi-pagi di Thailand dah. Sawadikap.
1: Sawadikap, ท่าน ผู้ ฟัง ที่ เคารพ ตอนนี้ ท่าน อยู่ ที่ Langkawi FM 104.8 MHz สำหรับ ทุกๆ ท่าน โดยเฉพาะ

0: Bobo lah, be. Tengok cerita perih-perih ni. Nanti siapa miping ngiga macam-macam tau tak? Semalam, bukan main lagi abe tu. Ngiga gapo tak tahu. Siapa mulut tu bunyi sepuluh benda. Tuf, tuf, tuf, tuf, tuf. Gapo lah.
1: Tak ada lah, sayang. Abang rasa beberapa hari ni, abang asyik mimpi pergi berperang je lah. Abang rasa ni petunjuk untuk abang ni.
0: Tak usah dia buat terbiak lah. Tak usah dia buat terbiak. Tak payah. Negara kita ni ada undir-undir deh. Abe jangan nak manda buat keputusan sendiri. Ni, kalau jadi gapo-gapo ke abe, ni kami anak beranak lagu mana?
1: Abang ingat sayang, abang nak masuk kelas belajar menembak lah. Abang nak bersiap menghadapi akhir zaman. Abang nak angkat senapang.
0: Gapo? Jangan main dengan aku deh. Abe jangan nak cari pasar deh. Abe baik pergi beli ikan lonik juga sebelum saya hok tembok abe lepas ni.
1: Yelah sayang, yelah. Abang pergilah sekarang.
0: Jangan jadi ekstremis. Negara kita ada Akta Kebencian Kaum dan Ekstremisme Agama bagi menangani isu membabitkan provokasi 3R, agama, bangsa dan raja.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum, bersama saya Mama Tia. Pada hari ini, Mama Tia nak sebutkan sesuatu perkara yang sangat penting, iaitu berfikiran positif. Sekarang Mama Tia tahu ramai yang kadang takut pula dengan perkataan positif ni kerana ada yang kata, oh itu seperti toxic positivity. Yang dimaksudkan sebagai toxic positivity itu adalah apabila seseorang itu sering memberikan input yang positif memanjang sehingga menidakkan apa yang orang lain rasa, apa yang kesusahan orang lain rasa. Walau bagaimanapun, sebagai ibu dan ayah, Mama Tia sangat berpegang kepada kita memang harus kekal positif. Apabila kita kekal positif, bukan bermaksud kita menidakkan apa yang negatif ataupun ujian yang kita lalui. Tetapi kita berusaha ke arah meninggikan kita punya ketahanan terhadap sesuatu perkara yang mungkin kita lihat sebagai negatif ataupun ujian yang berlaku dalam hidup kita. Contohnya begini, apabila kita ada anak-anak, mereka ini belajar melalui apa yang mereka hidup, apa yang mereka rasa dan lihat kita, ibu dan ayah, tunjuk di hadapan mereka. Sebab itulah orang kata, anak ni tak perlu kita cakap banyak, kita kena tunjuk banyak, kita kena tunjukkan kepada mereka. Jadi antaranya contoh, di zaman pandemik ini, ramai daripada kita ini terkesan dan stres kita meningkat. Apabila perkara stres ini meningkat dalam kehidupan kita, lebih mudah untuk kita terkesan dengan stres itu. Dan peranan pemikiran positif sangat-sangat besar dalam masa kita mengalami stres. Anak-anak akan melihat bagaimanakah kita menyikapi ataupun menghadapi ujian yang kita ada dalam kehidupan. Contohnya, kita kehilangan kewangan ataupun kita kehilangan duit. Mungkin kita memang akan rasa stres dan sedih dengan insiden itu. Tetapi anak ini akan melihat bagaimana kita menyikapi situasi itu. Kita mungkin melakukan tindakan ini seterusnya, apa yang kita harus lakukan. Dan melalui ini, anak-anak akan belajar membina ketahanan ataupun kalau dalam bahasa Inggeris, resilience. Jadi kita harus latih pemikiran kita, latih kehidupan kita untuk membina cara pemikiran atau berfikir yang positif, iaitu dengan melalui latihan yang kita berikan. Jadi, apa yang kita boleh lakukan setiap hari bersama anak-anak, apabila anak menyebutkan sesuatu yang negatif contohnya, kita sebut semula dengan anak apa yang mereka sebutkan itu dan kita tanyakan soalan yang bantu anak ini untuk lebih kritis tentang pemikiran mereka. Kerana kita tak nak anak-anak tidak berfikiran negatif, tetapi kita nak anak-anak tahu bagaimana untuk mendekati pemikiran mereka apabila mereka ada sesuatu yang negatif. Mereka tahu untuk mencari cara untuk menjadikan pemikiran itu positif. Sebagai contoh, mungkin ada anak yang kata, saya takut nak periksa, saya takut nak peperiksaan. Kita boleh katakan, oh kalau takut, Mama faham, kakak mesti rasa takut sebab esok kan dah nak periksa. Apa yang kakak dah lakukan untuk periksa, untuk peperiksaan ini? Kakak dah baca buku, kakak dah belajar, Masya Allah, kakak dah usaha. Kakak rasa takut tu di mana? Cuba cerita dekat Mama. Oh kakak rasa di dalam dada kakak contohnya. Kakak rasa macam mana dada tu? Rasa macam jantung berdegup-degup laju. Okey. So kita bantu anak kita untuk pusing apa yang mereka ada tu, arahkan kepada sesuatu yang lebih membina, positif, dan tidaklah dia kata macam kalau kita nak pergi masuk jalan driving, bila ada jalan mati kita kena patah balik, kita tak tahu nak buat macam mana, kita nak pergi ke depan. Tapi kita nak bila kita ada jalan mati tu, kita sebenarnya tahu, oh tahu nak pergi ke mana, buat jalan baru untuk kita patah balik supaya kita tak tersangkut dalam pemikiran kita. Jadi semoga tips ini membantu ibu dan ayah, kita latih diri kita berfikiran positif, dan juga anak-anak pada masa yang sama kita iktiraf apa yang kita rasakan dan ujian itu dengan kita berlatih ke arah menciptakan skrip yang positif, insyaAllah. Assalamualaikum, semoga kita berjumpa lagi. Ingat ya, sentiasa kekal berharap dan pilih jalan yang sederhana dalam mendidik anak-anak.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Dr. Nur Atiyah Azmi perunding keibubapaan.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya untukmu. Ya untukmu yang pastinya yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM. Okey, 7.47 minit pagi. Masih lagi di jam yang kedua untuk ceria pagi. Okey, dan hari ini hari Ahad, 7 Jun 2026, saya nak kongsikan dengan anda untuk tinjauan cuaca di Pulau Langkawi hari ini. Yang mana menerusi Met Malaysia, okay, Jabatan Meteorologi Malaysia, waktu pagi, petang sampailah ke malam hari. Yang mana cerah belakang. Cerah. Tiada hujan ya, bak kata penyelia kita lah. Kita punya DJ Ain. Okey, dan suhu minimum 23 darjah Celsius dan juga maksimum 32 darjah Celsius untuk Pulau Langkawi, yang mana mungkin hari ini nak bergerak. Tu dia, keluar Langkawi. Dah habis cuti. Cuti sudah habis. Okey, jadi anda boleh rujuk di Jabatan Meteorologi Malaysia untuk tinjauan cuaca di tempat yang bakal anda kunjungi. Okey, ataupun yang mana kawasan yang anda nak balik lah, kan, okay? Jadi boleh rujuk untuk tinjauan cuaca. Dan alhamdulillah, cuaca yang sangat baik hari ini. Aktiviti yang kita nak buat pun semoga dipermudahkan, okay? Sebab kalau hujan, kita boleh tukar plan kita tu, kan? Jangan anggap semua benda yang mana cuaca ni orang kata menyusahkan ke ataupun membebankan ke. Dia setiap perkara yang berlaku ada hikmah dia. Okey. Lepas ni nak layan lagu lagi. Okey, ada. Kita nak layan lagi lah. Kita nak gencok sikit lah, kan. Joget-joget sikit. Okey, kita ada angkat dari Mimi Fly.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622.

0: Eh, dari apa curi hati? I dah jebat. Ah, okay. Love me, love me. 7.56 minit pagi. Sebentar lagi pukul 8 pagi kita ada. Nak tahu tak? Ah, tak mau tahu pun kena tahu. Itu dia. Okay. Dan 8.15 minit pagi. Langkawi sana sini bakal menyusul. Okay. Dan seterusnya 8.30 minit pagi. Antara tajuk utama berita. 9 pagi sambung siar semula ke Nasional FM dari pusat berita RTM. Kita bawakan untuk anda utama jam 9 pagi. Selepas itu, hari ini kita ada makan apa hari ini? Yang mana hari ini kita nak sembang-sembang lah sekejap lagi. Berkenaan dengan makanan di pasar malam. Yang mana yang jadi pilihan hampa? Itu dia. Dan hari ini juga adalah hari sambutan Hari Keselamatan Makanan Sedunia ya. Diraikan pada setiap 7 Jun. Okey. Baik, jadi teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya, untukmu. Okey, dan 8 pagi. TikTok Langkawi FM. Nanti saya akan onkan TikTok. Jadi masuk ramai-ramai, okey.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Lukman Faiz. Anda semua boleh follow TikTok kami, Langkawi FM RTM, untuk mengetahui ataupun mengikuti segala info-info yang sahih dan benar. Radio Malaysia Langkawi FM, 104.8, ya untukmu.